0: Yeah.
1: Bujang Ulu Sungai.
0: Bujang Ulu Sungai.
1: Bujang Ulu Sungai. Aku nak merindang malam peninggal kita ke Agi Mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tau.
0: Ya, 2 pagi Y.
1: 2 pagi Y pun. Nak cukup tinduk tau pulau aku. Kau malah cukup tinduk tu ni.
0: Ya.
1: Cukup tinduk dari malam Mel. Jenak tinduk malam Mel.
0: Jenaknya jenak. Same thing. Agi ngantuk mata pagi tau. Kan nama laban ujung minggu tu tadi. Mayuh pala aku bisi datang ngusung ke Kuching laban ganjungan nembiak ke nurun bersekolah bisinya benong convocation ujung minggu tu tadi Sam abah Unimas dia nyak meh laban mayuh bala di rumahnya lawan ke tindak the Sam tumu gerani pagi tadi
1: tumu gerani pagi ni
0: iya betul
1: tindak tangkak tinduaknya ni
0: tangkak tinduak uliah ke tindak the Sam bisi maya laban pai isi lelak the Sam bisi maya yanti bakal gawak duti pagi hari siti malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegilak ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
1: amat lawan pegilaknya bisi teman tu perkara ke dekat diadu menya tadi
0: utai
1: ke dekat diadu tadi nya ke utai ke ngasuh kita ke kadang tadi nemu tu ngai tinduak mata malam munyi ke topik 2 pagi wai tu ke pagi tu nah mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tinduk malam bisik aku meda bala kaban kita itu tadi dia tahu mayo amat ko meda cerita AI apa tanya tadi mel macam-macam meh apa apps ke bisik telefon kita ini macam-macam appsnya ke bisik lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinduk malam.
0: Ya. Bukan nama The Sam. Laban cerita AI tadi. Kita sama belak nemu. Nanti bakal kita madak yaba TikTok. Cerita AI tu ia nak panjai. Seminitnya nak berasa ia nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
1: Nyapus gini.
0: Ya.
1: Ya aku madak tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI ya, tadi. Layan gak Nino kadanya kau kumpul tadi. Nama ia Mansa tadi. Lekat na lama tadi nak lekat na lama ko jako nyo maneh semaneh nyo semaneh nyo habis episode nya tadi nyo dah pukul berapa tadi mel ne lapan kita dia tahu nanti bakal jam kita dia tahu pukul 10 nya mayuh ke bedau tinduak ne
0: iya iya
1: lagi tumu nya dia tahu nanti kelia pukul 10 nya udah lawan harnya nih.
0: Iya. Dan tembak aku dah sem pukul 10-nya dah lawan.
1: Udah lawan kan nih.
0: Iya. Lawan nanti bakal aku bak tubuh ketumpu dah sem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tak ke pukul 10:30 kenyak deh. Automatic ya segi alungai tinduak ya. Mesti ditinduak ke dek pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui rib dalam pukul 11 kenyak. Alungai tinduak memang mata dek megah kurang.
1: Nama udah lebih pukul 10 lalu nyalu ngai lagi ini.
0: Iya, nyak nanti bakal kerja malam ke dek apa.
1: No, pulai pukul 12 nyok. Pulai pukul 12 nak datang ke rumah nyukap pukul 1 ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik diri nyudah pukul 2 nyudah dan ni ke pagi nanti orang ke bisa anak sekolah antara pukul 4-5 berapa jam aja ke tidur antara ini ok bisa aku ninggal maka madah ke Tegal Kupi maka ngasuh mata tungai tinduak ni banyak orang ke nama tu asal ke kupinya deh Kevin kau kita nya tapi sih orang nadai nama
0: nada efek betul
1: ni nadai ke nama ngirup kopi 2 gelas pan kau memata tinduak kau nya nitih ke siko-siko tangba aku sigi nanti kelalu kau amat Mel sigi amat naulih siang aku kengiruam tadi lemai nyentuk ke aku tinduk malam lagi ngai meh mata tinduk
0: nanti nyak kupi ni Sam nanti bak tubuh aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduk aku malam Sam aku teh aku ngai tinduk nyelai meh
1: Tehnya nak tu berapa ke Kevin atau ke nama teh keba tehnya ne?
0: Aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya gak. Sem kan yang nak ngambak aku deh. Tang yang niti ke bangsa teh tu tadi, aku bisi kena ngam. Ya boleh ngasuh jantung tu tu laju gak. Nanti bak kumpu. Ya niti ya. Nya aku rindu lagi ngirup kopi, ari ngirup teh.
1: Nak boleh teh ne?
0: Nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai. Badi di dini kedai nanti malam aku ngerti no. Aku singgah lu nemu aku
1: nanti nama tu nanti ngiro lemai tau ke tengah hari bukannya ngai ke ne
0: ngai ya segi bisi nanti teh nya nak ngam ya bisi bakal teh ke kopi tu nanti bisi nak ngam bat tubuh tua tua segi ngai tindu tu engkah ke kopi ngot teh tu tadi desem
1: alu ngerampit ke malam
0: ngerampit ke malam aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini
1: engkah hanya meh tadi laban nak nuan nang segi nak uliah mengirup teh menyekenuan tadi bukan nak uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat ni doa ke diri malam ni ok jadi mayuh kebuah kita itu kadang pedias kat ni doa ke diri malam tua maca komen dari peninga atau mel topik kedua pagi why kita ke pagi itu atau hari Mas Diana ke terubah tu ni selamat pagi hingga seduai ku ya. Hari Spital Limbang. Oh, okey. Nanti ya aku ya. Ngirup air kopi atau ke ngirup air Milo. Sikit ngasuh mata yang ngai tindu aku ya. Hanya kebuah maya orang kahwin aku ya. Ngirup kopi ngau air Milo aku ya. Atau ke maya bisi pengerami meh. Nanti ngiro air kopi tadi ngasuh mata ngai tindu. Bisi muka sepiak bilik sidak ya. Ibu ngaya ya beranau semalam-malam aku ya. Sampai pagi nak tindu aku ya. Hanya hari Mas Diana ke pagi tau hanya kebuah nanti kita meda orang TBC Rabat tadi mel hanya kebuah orang agak air kopi kebenar ya nggak kena orang beribun semalam-malam-malam lepas kita segi nak uliah nama tu tinuak punya tadi lepas ke bisi untuk ke di ibun kita
0: ya
1: hari Mas Diana ke pagi tau
0: okay, kita bisi Sasha Amanda ko ya segi bisi maya mata ngai tinduak kia ukai ketegal ngirup kopi baku meh ko ya laban aku ukai orang ke ngirup kopi tiap mata ke ngai tinduak kia kadang berunding mayuah pun nemu ngasuh mata ngai tinduak kia kalau meh runding ko ya nemu ngasuh mata ngai tinduak tu segi amat gak tu Sam nya orang madah meh tinduak anam ya terundiang tiap meh tinduaknya meh kita kak berundiang meh
1: laban kita nadahi ngagak pengawak deh mayanya
0: kalik gare-gare yang berundi
1: mayanya mas unta start berundi yang
0: ngegawok
1: kapan nanti siang tau ke nama kita nyu kiruah deh kiruah ngagak pengawak nah di hari ini berundi yang ke utai kenyadi ba pengidup nuan nyu ke kali nadai pengawak tadi mayanya nuan ke berundi nya ngasuh ngai tinu malam nya sama mega nanti baka aku mel lah TBC bisi penanggul tak ke bisi utai ke nyadi menya tadi banyak kadang ngasuh mata ngai tindu tadi berunding ke utainya lalu pihak maka nanti bakal pergilanya bisi utai ke berat dekat diadu bakal bisi interview kini utai ke bekenya bertemu ngah lutur kini tau ke bisi teh persa kini bakal kita ke ngambil lisin driba kini abang kita ngerunding ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah nyak ngasuh dia ingat tindu laban diberunding ke utainya ini irau deh
0: baik hati kesal nyak tindu mata
1: baik pergirau hati kita Siti lagi okay, aku angat mel.
0: Ini tan angat ne.
1: Kenapa ada kasar kelalu angat hanya tadi dah mel lalu ngai tindu lagi singin ke mandi tengah malam singin ke mandi mel hari kelalu angat
0: Ya Siti kebuah mata ngai tindak ne.
1: Okey.
0: Kita bisi peningan kita itu Sam ko ya Juni Ben. Aku nanti kak berjalan jauh sikit ngai tindak aku DJ ukai ketegau udah ngir kupi ko ya. Engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh excited kurang kak mindah deh kak berjalan ngai Siti Siti. Nu tu tadi nyo nak sabar. Kanya kini baik mata kita tindak. Aku pun kalah gak bekanya deh Sam. Bukan minat jenis band tu aja deh. Contoh ya baka kak rawun. Okay, lama dah nak rawun. Tu tadi deh. Oh kaget mah tu tadi. Yo ngai tindak.
1: Malam pergi lah. Ngai tindak lah nuan deh. Tahu ke malam tu lagi ngai tindak nuan deh. Lama kak rawun.
0: Nadai.
1: Ngira ke dini nuar adanya ilah ne kaki ni ketunga ilah picking barang ne.
0: Ya, apa picking ke?
1: Sikit malam tu sikit. Mesej smell ke malam tu lagi. Pukul 2 malam tu lagi. Dah tindak di mail berdau. Okay. Lagi berundang kini ke putungak pergi lah.
0: Ya, lagi sekolah nembia.
1: Okay.
0: Kita bisi pendengar kita itu Sam. Sis Lucy tadi berdau ni.
1: Berdau.
0: Okay, jadi ya mada kalau jadi maya test kereta ngau GPJ ko ya. Semalam-malam mata ngai tindak. Okay, 4 jam aja aku tindak maya DJ. Engkau baik kalau excited ke test pelabak aku. Okay, semua test mayanya lulus magi yang sekali jalai aku ya. Kadang-kadang bayi madak cerita AI gak aku ya. Jalai cerita mana ya. Mesti ke habis sekali ke ceritanya aku ya. Baru mata ke tindak udah pengujung ya.
1: Aman. Yo, lelas kak ke tindak ni.
0: Ya.
1: Okay, Wellington Imai ke pagi tau. Nama kebuah mata ngai tindak malam aku ya. Ya, aku ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang kau ya tahu ke overthinking kau ya tadi mel nyak ke ngasuh ya pedis ke ninduak ke diri Siti lagi nanti settle ke task tahu ke assignment ke beri bos kau ya nyak nyak mehal kerja anak dibaik ke rumah kau ya nanti uliah semuanya digagak bawa upis tinggal ke bawa upis magang kau ya alaban segi lagi utai nyampai tembau segi lagi berunding kenya
0: ya nyak segi betul.
1: Aman nanti utai nyak berdau settle segi lagi nyak berdau settle berdau nyamai hati
0: ya nanti utai nyak dah tembau baru kita lempung asai tubuh tua rudeng tua
1: lebih lagi bakal kita kebisi pengawak ke diberi bos atau ke pengawak ke dekat diadu kita punya tadi mail ni ambil kebanding yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenyaan tadi ni mayu hati kerundi yang segagi utainya berdau settle segaginya mau tanya dalam rundi yang kita
0: betul
1: udah habis programnya ilok pu lantang mati ni
0: okay kena
1: asal kek seminggu tino adanya
0: rayanya okay ngagak lo peninggal kebukai kedekat berkunci ngok kami do SM ukai sebina ngiruk kupi tak ngirup teh kebuah kita nak udah tinok malam nyangkanya bisi lain hari ngik kami dua Sam tau ke peninggal-peninggal kebukai ku dah dibaca kami dua Sam tau kunci ke kita ba page Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu
1: ok engkanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail bilik baru rumah sewa baru kini
0: ya betul
1: engkanya ngasuh kita ke bedau untuk ngam ba nuarnya. Okay, kita berperinang dulu ke pagi tu Aria Desa Makas Sangunti.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Okey, aku ukai lulung Winnie Albert amaga lagu kena merindang kita ke pagi tu. Okey, mendiang ke 2 pagi wai. Topik kita ke pagi tu bisik maya mata ngai tindok malam. Nama kebuah ne. Macam-macam ke di padah pala peninga kita tadi mel. Bisik madahnya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisik madah ke Tegal ke mayuh terundi yang bisik madah ke pengawak empai tembo, segagi empai tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisik maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di pedak maga. Bisik apa inai tadi ya mata yang ngetindu laban agi nganti anak buja anak darah ya pulai minda ya. Ukai sebenarnya anak buja anak darah anak ya kudeh kawin pun nanti dia us rumah ngia dia pun mata yang ngitindo se agi-agi anak itu tadi empai pulai ke rumah amat ngitindo ngai jena mata sem
0: amat kenya tak irau
1: ya irau nanti kanak ya di luar din deh
0: ya biaki anak kau do nama tu kau nya gawa tengah malam kedai tadi ne
1: nanti ya gawa tu na irau sem nanti ya nyo tadi pasal lipat dulu aku
0: berjalan
1: ke hirau ke tu nangi
0: dia tu mayu macam ke utai ke nyadi ne mel aku ngumai nuan tadi engkau tu anak empai bini empai belaku empai belaki aku tu nyawa aku ngasuh matang tino malam
1: yang ke bisi gada sem ngeneng anak itu tadi umurnya nyau senyau empai gak bisi boleh tahu yang bisi gak apa naik runia makanya ada sem habis sih
0: kaya ngira kaya dia rempu ya nyudah tua
1: ya pakai dia ada sem
0: aku aku nanti bapaknya nak gak ngasuh aku nak tinu
1: ini namu kan di selalu mandah gaya kami insomnia
0: tutup kutul kaya nada ini ada kena mengenalnya mel nanti tu nanti partnya nak ya jenai tinu jenah tindu apat ya semina irau ka jah laba urau do ya ka di bedau visi tawi yang ko ya kami tu ke sponsor de ko nya jah ngaso ko ngai tindu malam
1: ya sega main ya jako kita de sage agi kaban empai bebini sage nya me bola kaban agi nyepi duit ya de ge make duit kaban
0: kaban ya ba kaban muai ne
1: ya
0: kadanya ngaso ko ngai tindu kada me
1: ngai tindu de
0: okay, apa Graden ke pagi tu, kaya atau aku baru terpedah kata tadi email ni. Okay, nama kaya Nyungai Tino mata kaya nyu terlebak pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam 8 bisik kes sakit emergency nyu nintiang hari nyu sampai dia tahu kaya mata lawan tindak berlama kadang pukul 1 kadang pukul 3 pagi baru dia ninduak ke diri kaya udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama kaya okey aku nak nemu ke apa graden tu kawak ba engkau kawak ya ba emergency pelabak ko email dia nyu terlebak deh orang yang kita nemu nama emergency tu dang ira jam ya 2 pagi 3 pagi sikit bisi orang ke datai nama nganjon diri berubah menyata deh ujung kianya terlebak kenya maka bakal kita ke habis ma kaban aku message deh ke pukul 1 kejap deh atau ke nganjuang pesan tadi mel nganjuang pesan berat atau ke bisik teka dipesan berapa tindu ada pihak okey nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisik kerja malam sebuah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyu terlebak terlebak nak berdau tindu mayanya namun nanti kita gawa habis pukul 12:30 malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semuanya pukul 1 berdau punya dari alu ngalik ke diri ni ngirup-ngirup dulu adanya baru ngalik ke diri yang kita nyu mata kita nyu terlebak kawak malam
1: ya
0: nyu pedis kita ke nindu ke diri udahnya
1: ya tu kai ketegan ada tahu yang ne
0: nadai kena munanya mel
1: mana angka mesir gale lo jenek
0: kita mesti tahu
1: hanya aku mada laban ketegan ada tahu yang
0: nadai orang ngacau ne
1: oke mari selamat pagi ngekai Eri Mary pagi to koya Ti baku ku ya. Ti lebuh kat mindah contoh ke lebuh kat pulai ke rumah panjai malamnya segi lama mata ngai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke ya. Kadang-kadang nya nak temu ni maya kelelap ku ya. Akik ka mata tindu nya dan ni ga dah nya ku ya. Ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata te untek majak mayu hotel runding ke te pikir how meet pen ngasuh kalut nti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu ke ya.
0: Alam bisi te ke ngacau rundingnya tadi ne.
1: Iya. How meet pen boleh ngasuh ngai tindu ke tadi deh. Kan namanya tadi deh Sam. Tanya meet deh. Baik di berunding malam tu panjai deh. Baik mata dengan tidur. Nyo panjai sepanjai maya tadi nya. Rimit tu tadi nyo kiok kiok kiok kiok meh sampai yang
0: ya. Ya, mi na entu tanya na tanya nyo parai tu bukanya lagi ko ya. Apo? Nanti ya buka tok lagi buka ni deh ko ya. Ah nyo over thinking nya tadi. Ya. Amunya ke Wellington Imai tadi. Over thinking tu pangaso kita ngai tino wa. Apa kena urun dia yang kita cil aja. Ko kita punya tadi tang nya meh siko-siko na sama untak kita itu kan nyulih di kontrol kadang-kadang. Lama yang dah ke berunding, berunding meh.
1: Okay, kita bisi kumeng bungai merejas tu ku ya. Baku ku ya. Uduna ku kekasak ke

0: Bak dapur.
1: Kerus-kerus dapur ni. Sagagi berdau ngisi perut sagagi nyam ya.
0: Ya.
1: Ngigau tak ke nama tau ngasuh tindu nindu ke dirimpu deh.
0: Ya.
1: Labang perut nanti kusung tertadi tau ke lapar tadi. Aman ngasuh nama tau ngeti dua tadi mel.
0: Ya.
1: Berundian kutek ke nama teka dempak.
0: Kalak ni sem.
1: Oh suai, okay kalak. Ya lebih lagi nanti udah habis meda movie kini. Baranya lestat mea tadi, alu bergeriok mea.
0: Ya.
1: Kadang nak gaya makai baik ngiru-ngiru apa deh mea. Gerobak-gerobak terkebab tiai. Segagi nak disik deh, segagi nya mea ngai tindu.
0: Kekasih ni sem.
1: Kekasih. Rini sabai tu aku setuju. Bisik sekedar orang tadi munyiku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya mel pedis ka ninduak ke diri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ka tinduak kadang sampai pukul 2 dini hari baru ninduak ke diri nadai giro kupi ku ya nadai gamayo terun yang ku ya angka baik umur menya tadi ku ya mel aki biak subak ku ya nak tahu galai ku ya.
0: Tahu.
1: Alu tinu ku ya. Dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru lih nindu ke diri ku ya. Hanya pan bisi aku ningan ti kita berandau ngau orang ke nama umurnya dah agak ya menya tadi pedis kan nindu ke diri ku ya.
0: Iya. Kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenika udah nikis-nikis umur itu tadi deh pedis ke tinok malam insomnia deh nyak buat bisi orang tu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya ninduk ke diri pun minta jauh meh tapi bekenyang ke amai rundiang kini siap deh
1: hormon
0: hormon cite
1: laban kita nyo umurnyo tenyak mentari nyo nyikenuan tadi kira atau kita yang tadi nyo twice tuai menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyak ngasuh mata ngai tindu tadi deh mel
0: kita bisi reca unop tu sem ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai mata kia pukul 9 udah tindu kia sambil mendak telepon ninga radio nak rasa lelap kia tedani kak ke jamban ku ya udahnya alu benda mai ka tindu kia kan tindu ke baru mata tu tadi kia nare ketika ngiru kupi mai rudia sikit maya mata ke pedes ka tindu ku ya
1: aman maya ya ke ngai tindu menya tadi ni tang bisi orang tama ya kelalu tindu siang atau kesiangnya ya nada itu pengawal mayu lagi ya relax ya bisi ya tindu main tadi bisi ya tindu kadang malam ngasuh mata yang ngai tindu bisi ya nanti maya ya off day atau ke maya ya sarinya yang nada gawa atau ke belalak jamnya tadi cukup nama tu rest punya kurang tadi belalak apa semua jadi malamnya ngasuh ya ngai tindu bisa ke orang makanya ne
0: iya bisa sem aku munyi ko reca unop tadi tu de sem ya madai ya tunggu tindu udahnya ya dani ngejong ke mata ya tu tadi ngai tindu age ne nanti aku nak nanti aku dah tunggu tindu dani ku baru nak angkat kejaban tindok baru mata tu tadi tidak tindok nyapu jenakku
1: lalu jenakku kak tindok bisa orang nama dah nanti kenyap ya ngai tindok lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tindok apaan pedis ya kan tindok ke diri empu baru nama yang udah tindok tadi okey Piven Iris ke pagi tau nanti ya aku ya tak tiap mata ngai tindok aku ya benar jal ngai me tindu aku ya laban kelalu mayu berangan ko ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh meda cerita lalu pihak mega ya meda cerita pandai atau ke cerpen ko ya tadi mel amat ba Facebook pan bisi cerita pandai atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu ah aba Facebooknya cerita kita ke dulu kerja cerita antu kenya anti nuannya menyikurannya maca nya tadi nyurindang tadi nya pan ngasuh mata nya tindo tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nya tadi menya tadi.

0: ya. Sagi utainya tu nak nemu pengujung yang berkeni. Sagi nak mai tua kak nemu agi kak kenya deh.
1: Dah kena dah ambil movie sitenya. Berdahu ke kak tindu ah. Berdahu ke movie site. Ha, bakal ko malam mel meda cerita movie antu mel. Ah, lagi ko madah ke mana ceritanya. Cerita orang putih hanta deh. Ya subak ya polis. Apa ko bisi peninga nemu cerita tu ya polis. Tang ya bisi penanggul maya kenya di polis. Ya lu kira bakal resign. Alu ngiga pengawak bukai. Pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat. Jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai. Ya tu indo ah. Tang ya rindu ke cabaran tadi. Okey, lagi sing ke mana? Aku pun tak nama tu. Kesal matanya.
0: Lalu ngejong ke ngai tindak mata ne. Kita bisi jenis tulang tu sem ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuk ke 11:30 ke nanti mayanya badau tindak. Lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2-3 pagi ke ya. Tu sah mata wagemas tu ko ya.
1: Amatnya tadi nyata deh pakainya ngalih umur tadi nama kebuah kekini kama hormon ke pelabak ko ne nama au
0: kanya mai orang mada nanti dah pukul 10 malam kenya lalu tinduk kede nanti mata dia dah ketindu lalu tindi tinduk kede deh di kita itu tadi anda lu ninduk ke tadi nya meh tadi ya
1: alungai
0: kanya ya Siti ada kebuah kita mesti tindak tumu nanti kita nak tindak tumu nyak meh kebuah kita itu tadi nyo insomnia itu tadi ciri-ciri kita kan insomnia itu tadi sama contoh-contoh
1: nasib ya. Dia tu mayu pemerintah yang buat liput nanti bakal keliak tadi mata bakaliah kiba bakaliah kanan tadi nih mel kau muka TV dia besai dia tu semua buat telepon memagang nanti mata ngai tino ah pada jam eh nama tak keba teleponnya mayu aja macam-macam tai dia
0: nyak jaku orang ke dia tahu dah sem nyak jaku dek ne nanti inai kuninga dia nyebut bukannya nanti kita ngai saya krempu ngai tino ke ya tersapu bilik kita bisa ge guntung
1: Sapu
0: tengah malam deh. Bisa Sam, bakal aku deh. Aku rindu gi kerja pengawal rumah malam hari siang hari. Lama malam hari tu tadi, orang mahu tinduak deh. Tua tu kena ke relax tu ngadu ke pengawal.
1: Nak ngacau urut tinduak ke dia?
0: Nadai, tu okey tu orang ge. Bakal tua kebelak utai, ngemup. Nadai orang ge, utainya.
1: Arti diri.
0: Nadai
1: orang ngacau.
0: Ya, betul.
1: Lebih lagi bakal orang keberanak mayat tadi. Nanti bakal anak nuan kirau bayar. Lagi sudah besar.
0: Yeah.
1: Nanti orang baru nak meet, empain tu demu tay, empain demu laran tadi. Mayanya amat, mayanya masih dah ya ke gintu tay menya tadi. Ukai tinggaran tadi. Yeah. Ati diri. Yeah. Laban nade orang ngacau. Bisa ke bekenya ne? Yeah. Ngena awak ke mata ngai tindu tadi.
0: Ya yeah, betul.
1: Mayanya ya ke nusun-nusun utai. Yeah.
0: Nanti kayak nanti bakal sedar inai mada. Hari itu nyulik-nyulik teleponnya mana lagi bersapu ke bilik
1: mana dia beranyam ke
0: orang dia tahu nanti itu beranyam
1: senang kaya kamu kaku
0: ya bisa gak beranyam tiang ya nyaw jarang ke kita meda ada aja
1: ya oke Alex Delta Bina tau ke pagi tau anang ngirup kopi kaya tinggirup kopi sigi ngai tindu kaya tau ya mata tadi lapan bisik ke orang tadi nadai nama kengiru kopi ko ngasuh tindu nya kebuah ko ya nanti kawak malam nanti driver bus ko ya sikit ngiru kopi ko ya ngambil kena ngantuk driver bus ke kena nama lah by Alex Delta Bina tu orang kawak bus deh mel kita semua by bus hari kucing ke miri dia tu jalan mana pan kadang tadi gawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi mai ngantuk punya tadi jadi tinggiro kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tindo engka ya siangnya tadi lelak bisi pengawak bukai deh malam juga awak nyunga suah yang ngantau tang baik yang ngiru kopi ku ya
0: regas tu
1: regas lu ngai tindu mata
0: ya
1: okey
0: ya laban kopi tu bunyi ketua tadi ya bisi Kevin deh Sam sama mega baka utai manis pen ulih ngasuh tua tu tadi etif ge nya ke buah urang tu ngasuh mari nembiak meat pakai utai manis ngai ke sida ya kenik ke nyo happy etif deh mancang ngai tindu sida ya
1: malam ne
0: ya
1: ngai tindu mesti dah ya.
0: Iya betul. Okay, mari selamat pagi ngagai Christopher Empari. Jadi bak ya kia mata pedis kak pejam enti semua result SPM nembe aku kak pansut ari sitik kia subjek BI irau nganti kia dia tu udah pincin ada lagi irau kia. Tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindua enti nganti pemutus perasa desem pengajar pun sama.
1: Pengajar sekali. Lapan sida ya pan irau. Tahu meh,
0: kena
1: indah Rizal bala nembiak sedang ya. Meh. Atau ya berunding ke bala nembiak ya tadi. Hanya siko hari pengacar kita. Mana tadi Mel neh. Okay, Nicholas layau berdau neh.
0: Berdau.
1: Tanya sama kita tadi Mel. Umurnya dah mangai 66 tahun tu ya tadi. Baik umur tu tadi. Banyuah ke orang ku dah berumur tu tadi ngai tinuak ni. Nyo lupa ka tinuak tumu ku ya. Namo nama ke buah ku ya Mel. Lawan tinuak tumu meh Dani ku ya. Engka mat baik hormon ke nama kini tadi Mel kita nak nemu ni. Nyo nya meh nasib ke dia tau mayuh pemerintah bisi telefon
0: ya
1: agi pan kita iba YFM tau bisi timang kerbat tawas
0: ya betul saya
1: sambil kita, mata kita ngai tindo tadi buka ta nama tu channel YFM tadi lapan dia tu 24 jam
0: ya
1: mayuh lagu-lagu ke di tusun kita tengah malam ni mana-mana lagu kita kena merindang ya meh merindang kita ke nak tindok malam
0: ya betul kita bisi Suzy Ivina ku ya nanti bakal aku sigi menawak mata ngai tindok tumu ku ya semek pukul 1 belama baru tindok ku ya pagi tumu kat tani ku ya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak kia malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon kia lelah dua mata kak tinduak kia tiang tidak tamat bilik tu tadi galik kak ngalik ke diri alu ngai tinduak mata kau ya menyelai gitu ne maka kita ke gawak tu mesem emang gawak tu mata tu lelah no sem udah pansut hari upis tu tadi bekas mata namun kebah bekanya
1: tamak upisnya namun lelah no ne tetap udah upis ne nya kebah nanti ngai tinduak malam ya lah kupis deh
0: ngai
1: ku mata hari tinduak namun pansut upis tergas ke ne oke nanti segi gaya ya punya tadi ya
0: betul
1: nya nama ya penghidup
0: ya
1: okey mayuh amat ka komen peninggal kita ke pagi tu terima kasih mayuh ya kemari selamat pagi yang gitu dah boleh dibaca magang selamat pagi meh kita ke bisi nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tu neh mel okey jadi agi bisi ngi email ka dibaca ada dia
0: agi ngikak tu Sam
1: okey apa tu ngujung ke komen tu topik dua pagi wai tu ke pagi tu.
0: Ya, nenek ben tadi udah Sam. Bedau ni.
1: Okey, bedau.
0: Kuya ba aku, kuya nak ngiru kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ kuya datai pukul 3 pagi baru kak pejam kuya. Api terang kira nak ngawak kuya ba aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ kuya. Kadang nak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi Sam. Engka kini ke faktor umur kita itu
1: baik umur kita itu mayuh apa komen peninggal itu tadi udah umur nyongah liah kuya nyongah tino malam kuya jadi engka siti lagi lapan ke pelabak aku itu tadi engka lapan udah pincin hanya nada itu mayuh pengawak tadi Mel nada itu tay nanggul nada pengawak maya siang engkanya kini engka meh engka kita udah nadai gawak ke okay, dari tadi Mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke Brunei yang ke pengawal kadangnya lelah. Baik pulai ke rumah nyuna dai energi okey punya kurang. Nak ngasuh kita nya jenayak tino malam. Ka meh pelawak aku ni. Okey. Macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ingai tino. Okey tang nanti kelalu ngai tino amamat tahu nanya bala orang ke berkeni ke cara sida ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan tinyo guna ko ubat tadi tusah dari ni anang sampai kita nyo makai ubat nyo kena kita nindua ke diri bahaya kena tadi ni bisi cara bukai anu kita nindua ke diri engka baik macam kini lalu tumitik ke katindo ke ame
0: nanti sama mata kita itu tadi ngai tindo au nyo lama tu ngai tindo nyo sebulan dua bulan ngai tindo malam deh sem udu lawan tindo yang kanya bisi penanggo ba pengerai tu buat tua kini tau gak tua tu tadi nganyo dari pungai klinik au kita uli berandau ngai sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu nyeliah ke dirimpu hari ke ngambil ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh makai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemerik tua deh ukai hari tua empu kembali farmasi
1: luar beli ke diri
0: beli ke diri empu labanya tanya tau ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos deh
1: betul
0: ya kemana lagi tadi punya ke kemeda sem tau kita nguji bakal lemai-lemai oleh berjalan breeze walk dikena kita kenika nyalai kedareh kurang berjalan kedareh ngambil mata kat tindok malam macam menyikul kami desain tadi mereka
1: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisi lelak mimet kita ya nanti lelak tadi nyoka ke apa tindok malam
0: ya nanti semua nadai do breeze walk menyikul apa rumah pun udah tu oleh kacau-kacau nyapu ngemum oleh kenika mai perlu mimet lelak mimet oleh ngasuh tua tu tadi tindok ngejenak malam hari
1: lapa kelelak
0: iya
1: okey nak berasai ke pagi itu terima kasih harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai
0: lupa dulu kepada Sam
1: okay,
0: tu baru bawa ke Bukai bye
1: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi apa
0: mesti tindak dulu baru mimpi
1: mesti nar tu nama

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekejauhan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngetai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah dideriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh diriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu ari Perintah Sarawak engau YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya.

Lagu dari Priscilla Jen penuh pengerindu Mungkal Y912 Sekitai Pagi Hari 1 Sarito 23 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi semua kita pendengar. Terima kasih pagi Hari 1 untuk Bak Y912. Bakal selama 9 ngagai 12 tengah hari itu lagi. Okey, berdua tadi kita dah bergelai dengan Sam dengan Mel cerita sesuai nama kebuah matang yang tidur malam. Nama kebuah kaya pejam dah tidur nyentuh ke pagi. Bisik kita yang tadi kadang-kadang mayuh kebuah meh ketegal bisik perkara ya ke derun yang pikir ke kita jangka pagi setiknya kita bisik pengawak ya ke mar keberat di kerja kita tahu ke paginya kita bisa meeting ini paginya kita bisa dekat ngambil persa exam atau ke banyak ke buah bukai kita itu ngai tinduak malam bisi mega kita kadang-kadang tu orang ya ke sigi suah berjaga malam yang ke ketegal pengawak kini ketegal kita ya ke kerja malam nyentuh ke pagi shift malam ke pagi ban nyak ke buah kadang-kadang mata ngai tinduak mana. Okey, tengok mak. Asal ke namanya utainya tadi nak ngacau pengerai tu hanya dengan awak terlebih lagi kita yang ke nyau longgar umur tentu kita yang jaga jam maya kita tindu anang nak cukup tindu laban dia tahu ngacau pengerai tu. Okey, jadi Y912 sebulan dengan aku Ken Michael 9-12 tengah hari tu lagi kita kerjakan yang baru pasang radio baru bisi awal limpang dengar radio tu je per radio je pasang tadi tahu break meet bunyi ni dengar itu tahu beringar leban pengawak dah temu. Terima kasih ya mulai dengan kami Bak Y912 di benar kucing gaya hari kita itu tu mambam gaya ya sebuan di berdua kita di nitiah ke report tau ke baca ikas pengamah angin IPU ke bisik di pansuat ke tau ke bisik di report ke website upis pengamata gaya hari kalau upis rampak menua megak tikas pengamah angin di menua kita ibat jam yang kedia tu di Kuching di record ke 129 AIPU lalu Kota Semerahan ikut ke 98 IPU di Serian 174 Seri Aman 172 lalu Nur Bukai di Sibu 81 Serikai 75 lalu Nur Bukai yang tadi nak lagi jalan pembersih ya nak ngelui hari 100 API lagi bengkang 3 bengkang menua tu bengkak Kuching Seri Aman atau Serian ke ngerikut ke ikas pengamah angin ya ke nak mana ke pengerai jadi pihak bengkak senentang sekolah ke dibuka Sarawak itu ianya di Lubuk Antu lagi mengkang di tutup ngau dia Serian megak ya ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU yang tadi lagi tinggi benar baca ya jadi kita ya ke jam ya kereta megak belum jalan ke pengawak di luar rumah terjapan baca API nya bisa durun tang tiari perhati gaya mata gaya pedak kita ya dah lagi balat gak tebal nak nemu meh sekali kena bergulai ngau ambun pagi kini pagi itu okey sama jaga pengerai derimpu kena pemampul lidung ngau nyawa terus merina kita pagi itu peninga sebenar berkusi berita bukai lagu ori Berry Camela ke sekali itu Selatan Ukai Putua Bakwai 912

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22.
2: Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asas skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: 9.39 minit pagi. Terima kasih Y912 bagi hari satu untuk pendengar berita atau ke penerang berkawal engkau atur ya kemuka baru sekolah ya ke terjanggal ke tegal sebun asap di benua kita minggu ni kemari seminggu ditutup lalu penerang rasmi ya ke pemadu baru di perkunci upis pelajar benua Sarawak JPNS semadah ke sekolah di Serian dibuka megak sarito yang 14 hari bulan 9 2026 hari satu terjapan keterubah kemarin bahawa sebegah penerang madah ke PPD Lebuan tu ngau Serian ditutup minggu tu tang terjapan pihak penerang ke baru bisa dipansut ke ia kemadah ke semina PPD Lebuan tu ia kaki mengkang ditutup serta berjalan ke atur PDPR buat pihak sekolah ngau pengajar ketegal sebuah nasab ia kaki balat buat kandang menua atau bagi menua di pilih Lebuan tu dedian ya di bagi benua bukai sekolah dah dibuka bakal selamat yang tajak apan pihak JPNS ngelalau belum biak pengajar apa indai tadi sama mesan atau kengasuh anak silap yang kena memampul hidung ngau mulut lebih maya ke nurun bersekolah au ngarap ke penangguh sebuah nasab tu uliah diputar ke ngau jampat atau ke lenyau ada lagi habis nak lagi nyadi di menua kita di tu ngambil ke pengawak ya ke dilanggur kita yang tadi uliah di pejalai ke bakal selama ok sama-sama nyaga pengerai diri impu Wirobai Mayu lalu tajapan habis nurun baca atau ketika IPU jam ke dia tu tadi tang anang nak berjaga ya pukul 10 pagi tu lagi peningat mai kita mendiang ke randau Melati engkau pemesai hari upis pengerai kita iba segmen menuju pengerai seberau jatuh lagu hari Nadi 13 Melikat Pelindungku dah lepas tu lagi megak kita ABC NK Yongai engkau Ika Saiful Mawai 912 di Kuching 101.3 FM.

0: Sihat dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Tuan nak mai utai tanya. Udah ke rumah tu, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nama Robocop tu nemu yang aku Cina.
0: Tiga fadir nanya, aku Robocopnya nama aku buah nemu yang aku Cina. Ni aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita Robocopnya. Ih, pedih pula aku lebar kita tu anak, nah.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar agak jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar tak kita kudu diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai berbuantu hari kami bawa FM.

0: yang layak tuasa itu. Ketegasan
1: nama dia muai urat banyak.
0: Nama itu mukong stream. Nama tay, nama tay.
1: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal teh ke orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Ane gama puma banyak. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukai nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya pihak ni ya.
0: Kau mente pihak kumpul ku baruga sampai tu.
1: Cek dia tu.
0: Pesan jaga pembersih rampak menua aku, hari aku, saya mencimara.
1: Ngau aku Afin,
0: begulai ngau YFM, menua bersih, tanggungjawab kita semua.
2: Yeah! Eh, jadi yang beri sama pagi dengan semua bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita begulai baru bawa program menuju penggerai kita ungkup minggu tu. Bakal selama nanti yang hari 1 pukul 10 pagi kita begulai dalam program menuju penggerai kalai bisik muka balas dari pegawai kesihatan hari upis penggerai di bagi menua kita di tu datai ke studio begulai ngau kita bak program menuju penggerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari upis penggerai muka bisik ngelimpang ke diri begulai ngau kita bak program menuju penggerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal ngau namanya tadi pengawak kita ke nyaga penggerai maya musim hari ke balat bersebut atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi lalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu
3: ya.
2: Ya siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua Serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu Puan eh nama utai ke disebut orang tadi sebun asap tau ke tebal lagi orang nyebutnya tadi jerbu. Ngambil ke nuan merik penerang ke kai bala peningat tu pagi tu.
3: Okey. Selalulah kita ningau orang mada hanti kita mada ke berasa asapnya jerbu, jerbu tu, jerbunya. So kita nanmu nama maksud secara saintifik lah korang. Mm-hmm. Maksud jerbu tu. Gianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel atau ke zarah, zarah halus lah bunyi ke Melayu. Kena di bedang mata kasar. Gianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemada pemeda orang tau makin pedes lah makin mm-hmm. pedes tau nak ngalautai tempat ke jauh ke pun nak kita nolong muda nyak lah ke dinama ke jerbu lah.
2: Iya yeah. Au oh, kadang-kadang kita yang tadi nyong usuk mata kita oh, nama kita ngumai mata kita ke namanya tadi nak terang tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne. Jadi nama kebuah sebuah nasab tau ke hari ke bersebuah tau nyadi puan ne.
3: Okey, punca jerbu tu boleh jadi ketegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu bersih dua. Yari semua jadi tahu ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi yari debu halus ke diterbaik ke angin lah. Abu tanah, letupan lalu pansut ke isi gunung berapi. Tapi entang nanti hari perbuatan manusia mayuh gik lah. Pelepasan utai kami hari transport, bakar kereta, motor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngaga bangunan. Terdiatuk kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, bisik ter nanam-nanam, nanam padi.
2: Mm-hmm.
3: Nyalu pembakaran babas ter hutan lah, sidak badin.
2: Au oh, nyak meh sekedar ri utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne.
3: Au
2: oh. Jadi nama empas jerbu tau ke sebuah nasab tu ngagai kita mensia lebih age ya.
3: Penyampung umbas ialah jerbu tu tau ngati ke serang ngati ke pengarai mensia antara kesan ketega jerbu tu bakal asma, serangan asma, sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan. Iritasi atau pedih mata kurang lalu simptom respiratory bakal batuk dengan pedih rekuang lah.
2: Oh.
3: So nanti kita kena menyedut insap tahu nambah kaget kesan lah jai ketika ketebu jerbu tu buat pengerai kelimpah harinya jerbu megak ngurang ke jarak pemeda lalu nyatau nyulut ke risiko berbadi lah berjalan alun kira kenyak lah. So untuk yang bagian kesihatan negeri Sarawak lah Jabatan Kesihatan negeri Sarawak tu dia tu benung seruran memantau lah penyakit terga jerbu tu ber 15 klinik sentinel berserata negeri nanti berserian dia bersih titik sentinel lah berkeket klinik kesihatan terbedung lah.
2: Oh.
3: So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kami pihak kesihatan ianya asma benih mata ngau sesema lah.
2: Au kiranya mengutai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni apakah orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tadi sengak udahnya pedih mata tapi yang agak ngerengak ni ya jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musia mari ke balik bersebut tu puan eh
3: okey nanti kadang jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya tapi lebih lagi berisiko tinggi bakal yang bala nembiak warga emas lah orang tuai induk ke bertubuh bisik lah sedang tengah duangnya sidak ke bisik penyakit kronik penyakit paru-paru bakal asma bronkitis yang radang saluran udara lah ngau radang paru-paru ngau kebukai selainnya penyakit kardiovaskular lah juga untuk orang ke bisik penyakit cerebrovascular ianya stroke alahan pesakit kurang daya tahan tubuh lah perokok sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah
2: Oh, jadi nama kini jakut lalau nuan tu ngaki mensia mayuh lebih agak bawa pengawak nyaga pengerai maya musia mari ke balat bersebut untuk puan eh
3: okey mensia bala malam ayuh ngambil maya benua-benua ke jerebu tu harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut keluar rumah lah so tin ada keperluan nibuh keluar rumah so minat stay berumah aja lah lepas udahnya kurang aktiviti fizikal keberat bala rumah penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak ke bisik penguat berluar kelebih lagi sidak ke berisiko tinggi lah dengan orang ke numpang ataupun niki muto mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil keseruran ngirup air tegal air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh mendahnya bala mayuh di lalau ngambil keseruran masuk jari lah mual lalu mandi ngai kegata-gata lah benjerebur eh sidak ke bisik sakit bakal batuk, sesema, asma, pedih mata, jangkitan paru ke kroniknya. Nanti bisik ngasih pedih atau datang ke klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak bala, majak nyati.
2: Oh.
3: Andanya sidak ke kena transportnya. Nanti kita dalam transportnya sara disarankan untuk nutup cermin keritanya lah.
2: Oh.
3: Lepas engkah dalam muat kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya awak kanginya berpusing berdalam jantan ngambil udara kejahit berluar kira makanya lah so bala pemandu berluar din ngidup ke lampu kenderaan nanti maya jerebu balat ngai ke nak pedak orang lain ngai ke bisik apanya ngasuh
2: penusan berbadi
3: betul ya, lepas udahnya perokok bala perokoknya nanti boleh lah kita ngambil gitu ngincap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngincap ngai kebala tagi danya dia tu dia tu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa
2: ya awaknya mutai ke pemaduk yang berguna ni puan jadi nanti kita berhati ke media rama berita TV kini suah kita minta orang yang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU dan nanti dikalih ke jakut kita bantu dari kas pengamahangian nama reti utai tu ni
3: okey. Selalulah kita ningat IPU tu IPU bedak berdin bedak mayuh lah nyempu website ke di pedak so nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu ianya website Air Pollution Index Management System lah kita boleh bedak dia IPU selalu di update sidak ya ianya IPU tahu ke Air Pollutant Index ianya petunjuk ngagai kualiti udara lah IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pemesai dari kurang 10 mikron sulfur dioxide nitrogen dioxide ozon ngagai carbon monoxide so hari purata ke 5 zarah tu ianya lah dikena nunjuk kualiti udara kita dia tu ke budak kita lah so untuk nilai IPU tu lah ya bisik beberapa tahap yang ianya tujuh peringkat lah. Hari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kualiti maneh lah. 51 ngagi 100 tu ianya umbas ya lah sederhana. 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat lah maya tu. 201 ngagi 300 sangat nasihat. Udahnya ngagai 301 301 nyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah. So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya. Jelas sekali tu 500 ke atasnya memang 0.05 dah bahaya, memang bahaya. Yang tu lah kita lalu di istihar ke darurat lah, maya tu 500 tu.
2: Ya, bakal kita ke berarti ke bagi benda serian tapi lama tu ke udah ne. Ya ke namanya tadi IPU lebih dari 500 selesai saya dah tadi lalu di istihar ke darurat ne. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin tu puan ne. Oleh nombor penerang nama atur ke patut dititiah ke kita dikenak kita yang tadi nyaga pengerai mea musim hari ke balap bersebun tu. Ambil ke banding mah hari kusung ke 50 nya nama utai ke digagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita deh nyalai ngasuh nuan nerang ngau siliak berkawan ngau perkara tu.
3: Okey, untuk peringkat IPU tu ia mayu beberapa peringkat lah, setiap peringkatnya bisi langkah-langkah nyaga pengerai lah patut titik kita lah maya jerbung. So untuk IPU kusung sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah, aktiviti ungkup semua dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat, kurangkan pencemaran rumah, ngau nangin sap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih ke maya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu ngati pengerai raban berisiko tinggi lah. Nyalai raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara, ngurang aktiviti beluar rumah lah. Nanti mesti beluar rumahnya pesan mesti ngena penutup hidung mulut. Orang awam ngegak nak digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan beluar rumah lah. Nanti beluar memang digalakkan ngena penutup hidung mulut. Sebarang aktiviti pemakaran terbuka megak nak dibenar ke maya tu lah. Ungkup semua school taska tahu ke pusat jagaan warga mas, semua aktiviti curriculum dengan fizikal berhubungan mesti dihentikan tidak dah maya tahap ketuk lah. Pengerja pengok beluar kebersiko tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebab gak beluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke penutup hidung dengan mulut sekali lah. Untuk peringkat ketiga IPU 201 untuk ke 300 tu tahap pencemaran tu dah tinggi lah. Dekat nanti pengarian mensia lalu lalu tahu mampat ke gejala di tapi rabam psiko tinggi lah. Nyak lain ti maya tu lah sekolah, terdika, ngotaska, sigi dia suruh tutup. Nama-nama aktiviti majlis keramaian berkawasan terbuka pun pun dia lalau kan ngambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengajar terpengawaknya terbesik kerja beluarnya nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bertempat kerja lah untuk terpansu dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu 301 dengan untuk ke 400 tu tu pencemaran tu amat tinggi lah memang berbahaya ngagai pengerai kita. Kelimpah hari ini sebut tadi lah pemandu kenderaan tu JGD disaran untuk ngidup ke lampu lah ngambil ke ulih mudi ngau selamat lah ulih sampai ke destinasi ngau selamat. So untuk mensia untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah kapul lah munyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 PU 401 ngagi 500 tu bala mayuh tu dia dah dilalau lah ngambil ke dia berumah aja. Mayuh tu memang nama-nama utai aktiviti luar memang nak boleh digagak lagi memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali melebihi 500 tu status tu tomah bahaya lah lalu mayuh tu lah kita dia lalu diistiarakan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan pihak berkuasa aja lah lalu seluruh nitih ke pemansang berita di media masa.
2: Ya, jadinya mutai ke patut diperhati ke kita itu puan eh. Jadi nanti minta utai ke disebut nuan tu tadi deh semua pengawak ke luar rumahnya tadi sikit nak untuk dikomentarkan maya sebut nasab ke bendung balak nyadi tu. Jadi nanti kita pansut ke pendak nanti utainya patut di kerja kita kita masuk dari rumah berjalan ke pengawak kita berluar rumah tang lalau hari kita tadi berkena ke sengkabung itu dengan mulut atau ke disebut kita face mask tu ne kita sama di lalau kena utai tu melebuh kita ke pansut dari rumah nyalai berkena ke cara kita milih penutup itu dengan mulut atau ke face mask ke keman dikena kita mayat tu puan.
3: Okey, nanti secara umum lah kunarang dulu lah saiz berkaitan ngajar butuh dulu saiz partikel ngajar butuh tahu ngasuh penangguh pengerayanya kurang hari 10 mikron lah bahan partikel baka jarah kena terampai dalam udara baka habuk kotoran abu ngasap kena ka berbeda saiz hari 2.5 mikron ngagai 10 mikron lah. Untuk bahan kimia baka karbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozon, nitric oxide ngau polycyclic aromatic hydrocarbon tu ianya bahan kimia ri tindak balas pemakaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak baka kayu arang batu diesel lemak tau ke tembakau lah. So untuk tu bisik mayuh bansa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu lebih pedak kita berpasaran din. Disyorkan bisi duitik tu boleh dikenak kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask tri, ataupun triply mask selalu jual pasaran kan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask ngau triply mask tu ianya semina boleh menapis 12% dari partikel larus jerbu kebukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai berudara. Ya megak nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mas kan. Ya nanti nekup mua dah.
2: Lebih bisa ruang punya ni, bisa ruang.
3: Lagi bisa angin ngasai masuk dalam mana. Tu ngasai udara kena tapis masuk oleh celah atau ke ruang ngau penutup ngau mua lah. Penutup hidung ngau mulut tu tersuah deguna orang awam lah semina. Tahu nagang partikel besar zarah halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah. Tahu semina ngam ke nagang pengguna ring rembai ke virus tahu ke bakteria anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak disaran ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan tidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik kelulusan NIOSH Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
2: Nama kebuahnya
3: ya tu boleh napis ke habuk atau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel kebesik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron menyang dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Ya mega melekap rapat lah bermua sikit tutup mua tebang mamat. Tapi ulin agang udara kamahan masuk hidung lah. Tai te yang pu penutup yang tadi pun ya bakal ulin napis deh, napis udaranya baru ulin baru ulin udara te bersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
2: Ya keng kemana gitu neh? Okay, jadi mayu tai ke udah diterang tuan tu puan neh. Jadi bak jaku simpul hari tuan sebentar tuan ujung ke program tuan ke pagi tu.
3: Okay, pesan ku anggap bala peningat ke bala mayu. Okay, entinya mak kita bisa napi tanda ngom jala penyakit berhubung kait ngom jerebu tu baka mata kita merasai pedih ya. Berai, gatar kuung, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah. Ataupun kita bisa ngasai pedih nyawa, sendat seput atau ke pedih dada, kulit bisa kata gatal, jam-jampat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semek lah. Udahnya kita tu kan segi dia alamanya semua maklumat dari ujung jari dia deh. Nanti bisa mendak info-info pasal kesehatan lah pasal jeribu bermedia sosial tahu share lah dan share dengan bala mayu bala kawan bala keluarga kira macam beri awareness lah dengan guys sidak-sidak ke dengan guys sidak terutama orang tuai lah kita orang tuai pun dia tu pun mudah info kan tu lah. Nyat tahu ke sidak yang macam share-share tadi awak ke beri kesedaran lah dengan guys sidak ya. Awak lebih berjaga-jaga dan mu info teh kebahaya jerbu tu lah. Nanti kak merumat kesilai lagi pasal info kesihatan lah. Tahu ngagai website www.myhealth.gov.my tahu ke www.infosehat.gov.my.
2: Ya, jadi ya nyak meh sekedar hari penerang ke di kena tai ke Puan Helen pagi tu hari PS pengerai bagi menua serian jadi mayuh tai ke udah diterang ya nyalai Arab ke utai yang tadi tau pulai ke penemu agak semua kita lebih baik kita ke bisa berkulai dengan kami pak program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih dengan kena Puan dah ngelimpang ke terimpu dengan kami pak Kunti YFM ke apa gitu nyalai yang ujung ke program menuju pengerai kita bertemu baru kita bawa awak ia ke bukai.
4: Duo Pagi Rewind. benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tambah kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama kebilia. Tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu.
4: Ya aku ungkah kemua pintunya tapi kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
4: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Okey, mengkang gulai Mak Wai 9.12 pagi hari 1 untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Dan kita baru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya Mak Wai 9.12. Lalu tadi mengkang kita dah mendiang ke Randau Melati dengan pemesai Ari Upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal dengan sebun asap cerita empas ya. Perkara kena mana tahu nyadi ke kita. Berindik Ari Gayang yang ia kena mana. Kelebih lagi ngagai sidak ia ke berisiko orang tuai miat-miat sidak ia ke bertubuh bisik orang ke bisik penyakit ia ke balat lagi ya tau kena empas tau ke balat lagi ngasai ke penanggul ketegal gaya angin tau ke sebut nasab bak jam ya ke dia tu sama-sama meh jaga pengerai diri pu kai semina rambau tau ke lebuh maya menua ke bersebun tu tang bak maya bukai menggaal au. Tapi ke kita sama belak gerai lalu gelansak berita ya ke VC Ayan ba surat berita ba portal berita online mega sari tu peninga perintah menua Sarawak madah ke diri dekat mansut ke belanja kena anak sidak ya ke beberi nyawa bak penusah bilun gabang ya ke terbas sapin lama tu kemari nampuang pelajar sidak lalu tu nyengkau mega anak niang staff nurse Debra Moset ya ke beberi nyawa mega bak penusah tu kelimpah ria duiko mega peranak Sarawak ya ke beberi nyawa bak penusah tu ianya niang Alexa Nadir gawa Jesse Payajo lalu tu menyengkawam megak bantu RM100,000 ngagai ruang bilik sidak ia ke bebadi bak pedusah tu lalu ngenang berkawal dengan pedusah bilun kabang ia ke terempas bilun FDU atau ke Flying Doctor Service lutur terbaik ia ke dalam penyalai ngagai Long Lelang Ulu Baram kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Jadi bajam ya ke dia tu pansiak agi di jalai ke upis ya ke berkuasa dekat nemu kebuah tau kepun penusah tu tau nyadi mensia bayuh dilalau ngambil ke tak berkunci ke penerang ya ke ndak betul serta pia megak ngerembai ke berita sebubu ngapa berkawal dengan penusah tu harap kita sama belak berhati ke tangkan tu kelebih ya agi kena kita nyaga sensitivity tau ke nyaga hati sidas bilik ia kena penusah tu ya kaban belayannya lalu sama-sama mengganti penerang ia ke betul penerang ia ke amat hasil dari pansiat upis ke berkuasa penusah ia kena disadang nyadi nada sikuk kita mensia nemu ni maya utai ke tau nyadi bak kita siku-siku ya bersambil ke semua kita sama bela gerai bujur lantang buat semua pengawal ke dikerja pagi tu Shazliana Baby JK Inchun dengan Alex Wan merindang kita dah lepas tu lagi Y912 tang sebenarnya tu masterpiece mystery but why

0: Zaki Tai. Dini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Ada tu rundiang panjai rundiang.
1: Oh, bakau ular.
0: Bakau ular.
1: Hanya nanti ya tahun ular sawah atau ke ular sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual buka ribuan.
0: Dek.
2: Mana nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta tu megak uling melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok umpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi Y912, lagi mengkang gulai dengan kami pagi Tok Peningah. Nyangka pagi Tok bisik kita ya ke dekat Nurun Nginti. Oh, menung meresah perau kita tahu ke nyangkanya menung meresah bawur ginti. Tahu ke dia tu dah dugau-dugau bak dalam perau. Okey, ngarap ke sama-sama menjaga pengikut derimpu. Lebuh maya kita ya ke nurun ke airnya. Aku kebenar ya, respect lah. Gaya orang yang kegintik tu kaya nama respect. Laban orang kegintik tu kebenarnya orang yang kecukup sabar. Nanti aku dah suruh orang nganti ikan. Laban ku segi bukan orang gintik nganti ikan ke makai umpan gintiknya. Asal aku miah lama aku 10 minit dah yang lebih dari 10 minit ya. Segi ti direk ya. Gintik kirek aku ke direk. Tersebut berkawan dengan gintik hujung minggu tu tadi peninggal sitip berita viral tau ke balat dikunci ke orang media ramah ya, ya berkawal engkau ikan ya ke mayuh mat ditemu mati ya melepuk sungai Sarawak bertebiang waterfront dia tebiang air waterfront dia yang kau megak genturung peniau ya, ba kampung Gresik Pangkalan Sapi ba area nya ape au ba kandang menua nya dia ba jembatan Tun Salahuddin tebiang air tak waterfront Kuching jadi sitip video ke dikunci lalu pihak megak aku bisa mendak megak gambar-gambar ke dikunci kamat bisi ikan ya ke melepuk macam-macam komen bisi komen ya serius komen ngasu geliati bisi megak komen ya ke ngembar komen ya ke ndak masuk akal bisi megak dalamnya macam-macam mau dan nama netizen tu tang tanya pun pihak penerang rasmi atau official statement dari UPS Tanam Bertupi UPS Agriculture megak ya ke madah ke agensi ya ke bempu tanggung pengawak kawal ngau pembersih air tu ya ke nyaga sungai tu ke ngambil sampel air kau bangkai ikan ya ke melepuknya dekat dia pansia dekat di analisis ngambil ke nemu nama kebuah ikan tu mati ya laban utai tu jarang benar nyadi lalu nakak dia tu nya tadi penerang ya ke ulih diterima akal atau ke rational ianya ubah kualiti air tau ke nyangka ikan yang tadi kurang oksigen ketegal gayari tau ke pembersih air yang tadi bisik nak manah miau ngujung ke ikan tu tadi nak ulih sebut ngujung ke yang mati lalu pihak menganyangkanya bisik kebuah bukai kita sama nemu lagi pansi yang benar di pejalai ke jadi mesti mayu lah tau ke orang ya ke dia nebiang sungai Sarawak sidak ke berikan sidak ke ngintik tadi nanti uli anang mutiak tau ke anang ngumpul anang ambil ikan ya ke mati tadi tau ke undang yang tadi au laban ti nitiah ke gambar nitiah ke videonya segi amat mayu lah ikan tu tadi menebiang air sungai Sarawaknya tadi nyau burak je ok nanti boleh anak ngumpul ya lak ke dia nanti kita akan ngumpul lah muai ya tau tumak kan nak muai seberandur laban nanti buai seberandur lagi ban nyau ngujung ke penanggul bukai ke lagi ya bau buat ikan kamah ngujung ke nyak apa tadi tai nak bersih ya temuai ke datai pan tentu ya tadi nak tentu lantang tip jalan ba sebelah tepi atas ya, atau ke waterfront kita di Kuching sama-sama meh jaga pembersih rampak menua kita empu ok lagi terus sebenarnya kita bawa Y912 pagi tu lagi kita ke benung berapi ni nemu masak ikan nama menu kita kita ya ke benung nyumai pagi tu steam rebus goreng atau ke galam ruas pansuah menu merarau kita tengah hari tu terus boleh kau kami bawa Y912 lagu Ari Sikuk penyanyi legend AVJ Andrew Bonny James Ukai Ngajih Rangkang Ngacuk Mata. Perindah kita sekali tu Bakwai 912.

0: hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.
1: Culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: jago pransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan dipangkau ke kudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Bayar kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milih jadi burung menawol tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timu dah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi mga kalah nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bah setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kitai. Laban yang dah uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kitai ari atas kabut ngau kudi. Bestiap rembang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meh ya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngagi orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Info temuan. Selamat bugulai baru ngau kami ba program info temuai kita ba sukut ia ke sekali tu. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menol bantu. Ianya tadi Siti Ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubak tu ianya tadi berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubuan tu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia. Ianya tadi Kecamatan Padau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubuan tu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke 18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai udah bisi ditumbuh ke dak jauh ari lubuak ke disebut lubuan tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubuk antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk ba ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu, lalu luluh diri ba lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai, tau ke tadi antu telempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh maya, seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai, lalu tertemu ke bungai nuyang. Ianya tadi, siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya, lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut. Lebuh maya jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buah meyak kedibai hari biluannya tadi, labuah lalu nuju lubuk yang disebut lubuk antunya. Tang alit hati, sitipan buahnya tadi tidak meletup. Laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buah merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buah merah lubuk antu hanya tadi siti arinduar ia kemana. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong mirah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai kedeberi nama Panjai Ruai Atas. Ari Panjai Ruai Atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat, lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubuk antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kena kesidak kengguan menua tau air wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai, ini tadi menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
2: Maya hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pukul 8 pagi itu tadi peningat semina 3 bengkah pilih menua ajak ia ke ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke nak banah ke pengerai ianya Serian, Seriaman ngau Kuching, Serian 173, Seriaman 171 ngau Kuching 134. Lalu bagi menua bukainya tadi bagi tikas ia ke jalan pemersi dan tajak pan pihak baca ke pemaduk baru pukul 11 pagi itu bak website DOE. Kuching udah ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke jalan pembersih ianya 99 IPU. Sama-sama meh kita bersampi ngarap ke IPU tu terus nurun. Ya, lama kita tadi udah nak nyinta angin ya ke bersih. Laban lebuh maya sebuah nasab tu. Langit tadi nyau ndak depeda mata pan berpedik. Semua pengawak ngan jadi dikerja magang ya. Ya, baru kita nemu ni pemesai guna, pemesai reti kita nyaga rampak menua. Laban apa penanggul angin ya ke kamah tu sebun asap tu bisi mega utai ke patut diperhati ke kita atau ke bisi hikmah ya kurang. Baku penanggul sebun asap tu mengajar kita balat lagi bertati ke pemersi angin pengawak nyaga rampak menua ngambil ke kita itu tadi nak medak ngos piak mata aja tau ke nak ngemerat ke pemersi rampak menua ke ngelamak tu angin kebersih di sinta kita luah maya sebut nasab tu sebut pen pedias ngerja pengawak pen ngai jadi Arab kemeh dalam kadang 2-3 minggu tu sebut nasab tu nadai lagi ya. Ambil ke kita boleh jelai ke pengawak bakal selama. Y912 segi terus merinan kita peningat pagi tu. Duju kita ke penuh driba jauh atau ke semak perjalai kita. Ngarap ke sama belak likun. Kereta ke mai berengkap pengangkut ke besar. Luri bas, luri kontena kini, trailer pagi tu. Bersampi ke penglikun semua pengawak ke di kerja kita. JK Incun, mimpi penanggul tua. Dan lepas tu lagi bawah Y912. Siti tegul lama tang sebenarnya tu Maxwell Franklin Saran Y912.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kucing 0.3 FM.

Hari Malaysia 2026 Renggan Menua Sarawak hari 3 tu ilok peninga 16 hari bulan 9 dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu merengkah hari hujung minggu tu tadi mega kru RTM pengerja pengawal RTM dan udah bergempur BCCK nur nyedia ke sekedar hari perengkah kena nabur ke hari Malaysia live kena malam hari 3 tu ilok ya. Jadi pengerami ngintu hari Malaysia Renggan Menua Sarawak dekat ditabur ke live tau ke ditabur ke terus ba TV 1 RTM Facebook rasmi upis menteri penyambung ngau pian megat platform digital rasmi. Program itu ialah disadang dekat digulu Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bini pian megat menteri besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aman Johari ngau pian megat kepala menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nur yang kau mega Menteri Kabinet ngau pian mega pemesai pemesai mukai hari serta benua Malaysia ya. Lalu ngenang berkawal dengan pengerami hari Malaysia tu tu palan yang ke baru di nunda ke kemari dekat di atur ba ndur ya ke terbuka yang diberi dia hari penanggul semua nasab pengerami tu dipindah tau ke ditukar ngagai ndur ya ke betutup ianya ba palan awam Borneo Kuching tau ke BCCK ngarap ke nandai penanggul tau ke pengerami tu mujur diatur lalu ditabur ke live oleh diperdak di serata Malaysia lebuh maya tu ilayah hari 3 16 hari bulan 9 2026 lalu di menua kita yang megak nang udah di gazet tau ke ditetap ke hari diau hari 3 tu ilap. Terus bulan ke kami pawai 9.12 peninga tu lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati Bawai 9.12.

0: YFM.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rek.
1: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya ba YFM. Begulai sejalan.

Nah, berasai kita yang ratai bahawa pengujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngok kita bawa ngelat tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebuan tu peninga seliah ke hari aktiviti ke tau nambah ke sebuan bakal nunu biar megak kita ya ke nadai itu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai suah tau kelamak bak luar laban gayangin tau kesebuannya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri mumpul dulu bye bye.

aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Selamat tengah hari, dia tu kemana buat ke berita tengah hari 14/9/2026. Sekedar saksi dekat di Kangau ngambil kenyaup mansiak penusah bilun engkabang servis dutur terbaik FDS Kelabu Terempas di Long Lelang kena hari 2 tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketu dikena nuku kejalai ti dipansa bilun engkabang tu sebab penusahnya kenyadi. Ngagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temaga dekat nuku ke tempat dur bilun engkabangnya ngetu sebab kelabuah di Long Lelang. Polis besi benar pengharap ke pilot bilun engkabangnya, Kapten Zainal Afiq Bisham, dan udah nak uliah mai bilun engkabangnya sangkai sebab penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya, nyadi ba ujung padang bilun ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Duaiku anak niang Debra Moset kagi bersekolah dekat majak diberi bantu ke patut nangkan ke pemidang indai sidak kelesi bak penusah bilun engkabang servis duta terbaik di Labu Terempas di Long Lelang. Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil madah ke sidaknya sebilik ukai semina dekat diberi duit tolong ajak tang belak ngirau tai ke diguna bala anak niang tu ngambil kuliah meruan bersekolah. Sidak niang tu sebilik mega dekat diberi kaunseling dikena nulung anak niang tu ianya siku induk ngau siku lelaki ke umur 15 ngau 2 tahun. Niang Debra Moset dikubur ke Bapendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil datai bak padang bilun terbangsa Kuching demalam dur nyepun ke penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ya disadang dekat ngulu sekedar program yang kaum pengnyawa dikena nyedia ke pengrami hari Malaysia 2026 kena hari 3 tu. Ya megah disadang dekat ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ba Politeknik Kuching kelimpah hari pengawat ndur berjadi pengawat pemansang Hari Malaysia ba Plaza Merdeka. Pengawat nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ba Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari latih ke pengeraminya megak sama bisi di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngerami hari Malaysia 2006 kena hari 3 tu di Sadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia, Menteri Besai, Sapit Premier, Aku Nadu Baru, Menteri Besai, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya ialah dekat ditabur kenengah TV1 RTM ngau media sosial rasmi UPIS Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem ngau orang baru tulis nampung seterus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bala ketua dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak ndak ulih ndak ditampung. Bala tuai partinya ke dulu subak udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka megak patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya maksud ke jaketu ngagai perang berita udah ya ke jadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Lai Sejalai.
1: Selamat ngarib dengan terus kawa ngelat ngarib belain gau pengarik kami hari YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari ke ya, semua balap ningap tu baru kita ke tengah hari tu dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu. Ya, bakal selama makan ini hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Bulan dalam awak entah ngelih hari dia tu nyentuh kaya pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya, pengari hari YFM Sibu bulan kita ke sehari tu. Ya, bakal sama mereka dulu ngenatai ke rintai program ya ungkup ke Sarito hari 1, 14 hari bulan 9 tahun 2026 ya, 12 tengah lagi 12 tengah lagi Nur kita dekat hingga ke Randau Temuai lalu 12.45 Nur kumai kita mulai dalam program Buah Rundian Rebak Baru pukul 1 mulai kita dalam squad trio lalu pukul 1.15 Nur kita mulai ngopi kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama mereka ayah dia kita kerindu hingga ke program Penyiap Penghidup Aku dia kita dekat bulan ngopengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program Senjakir Kopi lalu pukul 3 kita dekat bulan baru ngau sidak di YFM Kuci yang dalam rentak ngali hari YFM Kuci ianya tadi gaya tusan program ngelah tengah hari kita ungkup ke sehari itu bala pening hari 1.14 hari bulan 9 tahun 2026 mengujung ke jam kita 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita bala peningar kita di Serata Menua Sarawak kuliah-kuliah ngau kami di YFM Sibu bakal ke tengah hari itu ya. Harap semuanya gerai magang manah magang tak mujur magang ngah semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tadi kerja ke di rimpu tak kerja pengawak urah buka ya. Hai kita ke benua di rantau aja lah ya benua mulai ke dek ke rumah kini nur kita ngetu tengah hari tak ke bawa mbi ke anak pelai sekolah ya anak berjimat ya. Tapi agak nyangka bisik sekadar akan nandul tadi bisik hujan bakal kami di sibu hujan ke pagi itu tadi. Anak-anak berjimat menyekuran tadi berubah data yang kita ingin luar ke di tujuh nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu menyekuran tadi belalak dulu atau ke mumpuk tumuh ya awak kita tadi nak beruman baban rantau jalan. Okey, kena kita ngepuan ke program ngelah tengah hari YFM Sibu sudah aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisa diterima kami berpindah kita ngosti lagu lama Rizam Ria Merah kena jaya tubuh anuan.

Okeynya tadi lagu hari Zamria Merah kena jaya tubuh nuan di kena kita yang ngepun ke ngelah tengah hari kita hari YFM sibuk ke tengah hari itu. Yang ngarap ke lagu tadi udah mulai mulai ke pengingan. Tapi agak kagak bala peningat kita kering dan ingat ke lagu lama. Okey, jadi kita terus ngelatih ke pesan ke besit terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujuk agak kabar belayan di rumah mulai batu dinding, sungai melipis, rumah sigih, rumah hancai, rumah mikai, rumah huntat, rumah rambu di sungai melipis kapit, rumah pengulu Robert, nangga sebatu. Kabar belayan di Nangan Tangai, di Nangan Ibal, api yang megak kabar belayan di Rumah Remang, Nangan Remawang, Sungai Gad Kapit. Kabar belayan di Nangan Sebetuang, Balik Kapit, serta semua kabar belayan. Di sebarang lain, dia ke ngelalan yang merdan anak maran. Jadi pesan tu madah ke merdan anak maran. Udah nadai kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu tadi dekat di Sengai Babala Mayuah. Baru rumah satu Malaysia Kapit kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ini kena kari 2, lalu ni antara dekat Dianjung. Kena kari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Nganyak sekali lagi, ngeratai ke, tau kenesan ke Bala Kabar Belayan di rumah mulai Batu Nin yang sungai melipis, rumah sigih, rumah acai, rumah acai, rumah mikai, rumah huntak, rumah rambu di sungai melipis Kapit. Tapi yang mengat kabar belayan di rumah pengulu Robert Nangga Sebatu, kabar belayan di Nangan Tangai, Nangga Ibau, kabar belayan di rumah Remang, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kabar belayan di Nangga Sebetuang, Balih Kapit, serta semua kabar belayan ke Ngelala di sebarang alai diau, ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai, kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, baru Babala Mayuh, rumah satu Malaysia Kapit. Kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026, hanya kena ke hari 2, lalu dekat di Kubur. Kena ke hari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam ke di si Kapit. Ngaunya tadi, ngarap ke semua kabar belayan ulih datai ngesah, penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu ditujuk ke agai semua kabar belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpeng dibinta datai nyerumbak wak ngetah sulit kedeka diatur kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 19 balot 1907 lurung Kiambang 3 Tudan. Jadi apa ngetah sulit yang ilin cai utak anak ape tu dekat diatur pukul 7:30 lemai, lalu temu pengawak kata sulit, pengawak kata sulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Dengannya tadi minta semua kabar belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape sama oleh limpang ya, ngau ngesah ngau pengawak kata sulit yang ilin cai utak anak ape kedekat diatur 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 1907 lurung Kiaman 3 Tudan. Jadi pengawak kata sulit diintung nak cara semiang berengkah di pukul 7:30 lemai. Ya, penerang kesili ada kita tahu bertelefon ngagai bala anak bala anak ngau laki niang nya Willy Jangbo bak lumur 0198919968 tau ke Douglas Cendan bak 0198053858. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kabar belayan diniah sekeraniah suai miri merudi bintulu sibu balih kapit bawah burak bawah celum balisan di ulu kakup ulun tabai. Jadi pesan tu madah ke pemati ajai anak briang, ajai anak briang. Ya kudah nadai kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sengai serta di Intu Babala Mayuah baru Maharun jalan skim rancangan sepupuk sungai sebatu ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya malam hari 1 lalu niang tu dekat di Anjong ke 6 kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonya tadi ngarap ke semua kebam belayan ke ngelala niang ajai na briang kita boleh mengenatai ke diri ngau ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rancangan sepupuak
Sungai Sebatuk ni ya, kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 dan jadi itu Pabalan Mayuh kena ke malam hari 1, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 2:15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke sini ya, dia kita tahu bertelefon ya. Kakak Catherine dan Ajay berumur 0174861694. Tahu Kedelian dan Ajay berumur 0193151964. Tahu ke Robin dan Ajay berkusung 0198849679. Okey, kita terus ke pesan kita ke sekali tu. Jadi pesan tu dia tujuan kepada semua khabar belayan di Nanga Tada khabar Kenawin, Emperan Muti Iran, Angkabau Ketiba Suang, khabar belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawin, Mapai, ngau semua khabar belayan ke Jawa, ngau ke Semak, ke Ngelala, Tidnaleh Dirintai, tau ke disebut nama dia tu. Jadi pesan tu madah ke Dunjung Anang Alang, tau ke ini... Dunjung Anang Alang tak ke okey nandok pesan terbaru. Jadi pesan tu madah ke baja anak bangat udah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Jadi yang baja anak bangat dekat di Sengai Pabalan Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 1 baru mengkamat nangga tadak kenawit, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi ya sekali lagi nandu pesan tu, nyadi pesan tu ditujukan ke semua khabar belayan di nangga tadak khabar kenawit, khabar belayan yang peran muti Iran, Angkabau Ketiba Suang, khabar belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, ngau di Mapai, ngau semua khabar belayan ke Ngelala baja anak bangat, baja anak bangat, jadi pesan tu madah ke pemati, baja anak bangat aku dah nak kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Jadi yang baca nak bangat tu dekat di Sungai Pabalan Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke sari tu hari 1 baru mahangkaman nang tadak kenawit, lalu yang tu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Nganya tadi ya sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai lumur ianya ko anak bangat balumur 0199980689 binu sana bangat ba 0145921949. Ngnya tadi ngarap ke semua khabar belayan ke Ngelala baja anak bangat ulih ngadatai ke dire ya ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintu pemati ni yang baja anak bangat tu baru mah ngamat nanga tadak kenawit lalu ni yang dekat Dianjung kena ke pagi pergi lah 15 hari bulan 9 tahun 2026.

deskayo ay mujong nanga tada ke nawin batarajang kabablayan deskayo ay gat skayo ay balih ngau di nanga kain pia maga kabablayan di Sungai Yuang serta semua kabablayan ke ngelala klinah anak kujat. Jadi ya pesan tu madah ke klinah anak kujat udah narai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ni yang klinah anak kujat tu dekat di Sungai Bak Rumah Satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena kesar itu lalu dekat dikubur ke pagi pilak 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tahu telefon ngagai Agasan an Gasan ianya anak ni yang balumur 018-978-9506 tahu ke tangga balumur 013-3926641 menyata tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang klinah anak kujat kita udah ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang klinah anak kujat tu baru rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke sarito yang 14-9 tahun 2026 lambat ni yang tu dekat dikubur ke kena ke pagi hari 2-15-9 tahun 2026. Okeynya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio ujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya sudah aku mai kita mulai dalam program Randau Temuai kudah dia sedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau dulu kita berpindah ngau setiap lagu kudah dipilih aku kena merinang kita ke ngalih hari ke tengah hari tu. Ya setiap lagu hari Penny McLean nuan milih pergi. Udahnya lagi terus ditangkan ngau program Randau Temuai.

0: Selamat tengah hari, Duto. Nama berita, Nuan.
1: Mana DJ? Selamat tengah hari.
0: Tau, jadi kedirik hari kena wik tadi, nah.
1: Oh, kedirik.
0: Tau, nanti kita berarti kutai ke dekat dekena Nuan tu meruan gerai maya musim bersebut tu. Sebenarnya tuan negok ngau dalam lagi topik kita ke tengah hari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya di kumai kita sebut.
1: Jadi sebun tok tak ke jerbu, ia sitik gaya rampak menua lah tik penuh engau partikel ke alus serta yang nak boleh dipedak dengan mata kasar. Jadi partikel tok yang melepuk bak ruang angin tok ke atmosfera lah engau tikas pengelikat tinggi tik nyerap serta yang ngelindung pancar panas kita tok ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tik dipedak kita.
0: Boleh ni ada dutua ketika sebun tau tau nyari nah. Bakal ke dipedak kita dia tau ke benua nuntung bak benua kita dia tau nah.
1: Okay, jadi sebun tau yang nyadi ketegal pengamah angin ia boleh nyadi secara semula jadi tau ke hari perkara tik digagak manusia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abut tanah gunung berapi tik meletup. Okay, jadi nanti hari pengawak mensia, contoh ia bakar asap kamah hari kereta atau kemuto, pengawak bertunduk ke utai, kemudian angus tok ke bahan api, pengawak berkilang, pengawak nunu sebarang alai, pengawak ngemansang ke tanah engau pengawak berumah atau ke pembinaan, engau pengawak nasau, engau nunu rampak menua, bakar hutan lah DJ.
0: Awaknya antara utai ke boleh ngasuh sebun tok-tok nyari nah. Udahnya ketik ke empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kute bukai dulu tu.
1: Okay, jadi secara rama sebun tok ya tau merek penanggung ngakai pengerai kita lah. Antara empat pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah keempat sebun tok ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tok boleh nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ng hospital ke dipilih lah di selampung negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan ke nyebut sidak ke bisik kena penyakit ampus. Tau ke dikumai kita asma tu tadi dutu nah. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisik risiko kebesai nah lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okey, antik sebun tu nyadi dalam tempoh kelama ya sikit dekat merik empas nak manah ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke berisiko tinggi. Contoh ya bakal anam biakmin, urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak ke ngandung, sidak ke ngembuan penyakit tik raya, baka penyakit lempuang, contoh ya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik allergic, urang ke bisik kurang daya tahan, tak ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar, kelebih lagi ke gawat berat lah, baka sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem ngau kebukai lah.
0: Udah niat tangkan wan ngagai sidak tu tadi dah tu.
1: Okay, jadi bala mayuh ditangkan ndak suah pansut maya sebun tu serta man hagi lah nanti dia dalam rumah aja. Jadi kurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh maya ngerja pengawak bat luar. Lebih agik sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan ngirup air kusung ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakal batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang. Tik raya kita dipinta datai ke klinik engau lengkas untuk penyakit tu majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun kita merik nasihat lah ngidup ke ekon dalam kereta pasang dalam mod angin berputar dalam bisik buttonnya dalam kereta lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan ngidup ke api kereta ambil nyamai di pedak Kita punya member dak jalai kena kita awak kena berbadilah bak jalai luna. Ngau sidak kenginsap tu tadi semampai di tangkan kita ambil baduk nginsap lah. Ngau bala mayu semampai ngiga information ataupun informasi terkini ari media rama serta titih kerja kuat tangkan ari bala sidak tik berkuasa. Jadi last kali bala mayu anti uliah kita ulang nak ubat titis mata, nanti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketegal sebun tu tadi. Okay.
0: Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Berkau ngau jakut tangkan Nuan ngagai mensia mayu lebih agak kita ke bisik ni ngau ke radio tengah hari tu. Bukan kita ngibun tau kenyaga diri dalam timpuah menua ke benua bersebun dia tau. Udahnya Lutur, yang kan bisik ke bala peningat kita pin nemu tau ke nyemete agak berkau te ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay, jadi indeks pengamah angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index ya, API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tik ngayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ya dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal. Tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 dengan karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti angin tu nanti kusung ke 50 ya kualiti angin mana, 51 ke 100 kualiti angin sedang, 101 ke 200 hendak berpengerai, 201 ke 300 balat hendak berpengerai, 301 ke 400 tak merik penusah, 401 ke 500 balat merik penusah. Ngau lebih hari 500 ke lalu balat merik penusah lalu dikumai kita darurat.
0: Tau nyak reti ya peningat eh. Udahnya Lutur atau sipik gak kak tanya aku ngau nuan. Au nama kini cara nyeli ya serta jaga pengerai ti patut dititih kemaya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamah angin tau ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
1: Okey, jadi bak IPA kusung ke 100, bala mayu nadai ditagang lah ngagak pengawak bakal biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, ngau ndak insap, lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200, tikas pengamah angin boleh merik empas ngagai pengerai sidak tik berisiko tinggi. Nyalai sidak tik berisiko tak tadi patut ngurang ke diri hari terkena pengamah angin. Ngau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu nanti nak tau nak keluar, kena meh sengkabung hidung ngau mulut. Tak ke face mask. Bala mayuh tik bukai, nanti uleh kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain, tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah, kena megak sengkabung hidung ngau mulut tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan, bak luar kelas tau ke luar bangunan perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benda berisiko tinggi, nyemak bisik penyakit keberat, patut nanya bala doktor sebedau bekerja bak endonya. Lalu bala bos tak ke manager sidak patut nyedia ke sengkabung hidung dengan mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tu ya dekat ngenatai ke penanggung agai pengerai bala mayu. Lalu ulih nambah ke agik simptom ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tu tadi. Nya alai sekolah tadika ngau taska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bak endul keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita boleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerbu di tempat kerja. Tik dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi kegawak kerajaan, persekutuan tak ke negeri, kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400, tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari jakut tangkan, tik udah sebut aku tadi, sidak ke mic kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil uliah berjalan dengan selamat. Balam mayuh megak ditangkan berkongsi kereta atau ke carpool lah. Okay, maya IPA baktikas 401-500, urang mayuh ditangkan diau ajak di rumah. Kepenudi ya bak baca IPA ti ngeluik hari 500 tu, ia dekat merik penusah tip balat amat, lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin tik kelalu tinggi, ia dekat merik empas tik raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak tik berkuasa, lalu semampai nitih ke pengerembai informasi hari media ramah.
0: Ya, penerang kan nyemetek mega hari dutur dikunci ke ngau bala kita ke bisik mending kerana temuai ke tengah hari itu. Udah nyanyu datang bertanya ke penudi itu mega dutur. Bekerni siko-siko kita itu milih sengkabung muat itu dah.
1: Jadi secara ramah, saiz partikel maya sebuntuk ia keulih ngenatai ke penanggung ngagai penggerai kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel atau ke dikumpul kita particulate matter PM, ianya partikel ke melepuk

0: atau ke tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engkau mua bak pasal. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask atau ke dikumbah kita face mask atau ke triply mask. Ia semina oleh napis 12% dari partikel alus sebun tip bersaiz 2 ke 3 mikron berangin. Ia megak nak lekat bak mua tu oleh ngujung ke angin tip nak bertapis tamak arindu celah-celah antara sengkabung mua ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ia suah dikena balak mayu. Ia semina oleh nagang partikel ke bersaiz ajak tang segenap tak ke setengah partikel alus hari sebun tu tadi ia agi boleh masuk ngagai salur seput kita. Dalam jakup bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus tak kuat bakteria ngagai orang ke dikelilingi kita aja. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu endang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda dari NIOSH atau Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia engau antara bangsa lah. Jadi ia ulian napis abus atau ke partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% dari partikel hari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulis nagang angin tik kamar hari masuk hidung ngau mulut. Laban ia bisik penapis lah tak ke filter.
1: Awak tuan juga dah datai bak ujur randau ke tengah hari tu. Jadi minta nuan tu dutur ningau ke jakok ke penuding agai bala peningau ke bisik mendiang ke randau tua tengah hari tu moga.
0: Nyemak kita bisik ngembuan kelai tak ke simptom lah berpenyakit tip berkawan dengan sebuntuk bakal mata berasa pedih serta beraik gatal rekung dengan suar batuk hidung beraik dengan suar angkasik pedis enseput tak ke senak seput tak ke pedis dada lalu bisik muka tubuh berasa gatal nanti makin teruk kita minta kita lengkas datang ke klinik tak ke hospital tip semak dengan dua kita lah.
1: Ya, jakok penuh hari nuan ya doktor.
0: Ya betul.
1: Ya, jadi terima kasih ke penatai nuan ngagai studio ke tengah rito berkongsi ke site perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebun to. Terima kasih doktor nah. Ya, mata ada peningar randau ko boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawit ke tengah rito boleh ngau kita pada dalam program randau temuai ngonya mupak dulu pada dalam program tu bertemu baru ba Maya ke dekat datai. Bye bye.

0: Program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala pendengar, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Mulai ngaku Hendri anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayu hamai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai. Nak ngira, yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang nak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga diri empu. Hari kebukulungup mayu lalu tusi cerita pasal tunya. Lebuh narai utai di cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagak nyadi ke buah ranau ngapangan diri. Bawa pengujungnya tau menatai ke penusah pengudah tanahnya. Datai bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyak kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelengi tau ke mai ke kita penusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia nak tentu kiruah ke orang bukai nak ke sidak sebilia sumbung laban ti orang ngeranau sidak ya dekau ke sidak ngeranau tang nanti ranau nya nak meluku mayuh ngakai kenang ke hidup orang. Ya sudah sebeliak segi indah bertunggu dia. Sudah meringai sebeliak agak nadai penangi di orang nyipiang sudah ya leban bak sementang penatai belanja stok mengisi sudah nadai penanggul meringai sebagai binia undang orang timruan bergaji sistem mangku pengok pesai bak pus perintah ulah ngap rengai sudah meringai sebeliak tinggai kiruah kurang bukai ukai seminak bak rumah penjajak balai kawak ngau bak didi nindur pan sidak ya sikit bakalnya kalau sekali bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia ya nak muka-muka yang menak siku induk si dia ngena motosikal induknya bakal kena dapat angkat tegal kaki ya kena tinggang motosikal lalu ditabok ke engkau kaki induknya udah patah mini meringai mina medok pakai nyaca kepai-kepai ke induknya minta bantu tang ia ngagak diri nak ibu di ujung kia lalu mupuak meninggal ke induk tisidennya kau nak tia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidennya tentu ia dekat kiruah lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh ujung kia kempang meninggal ke induk tisidennya pihak kejap. Natai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama, sigi bakal, ti nadai tai nyadi depan mata ya. Nak lama udahnya, bisi sidak sama gawa kendurnya bercerita, madah kep tunggal, ya sidin bak jalai lah patah kaki, kena tinggang atau sikal. Yang kebuah, ia lau natai ngakai palan gawa paginya, laban kenyau nganjung petunggal ya, ke sidin yang ngakai sepita lulu. Bini beningai, tetap bakal nandingan nama-nama, randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembu pengawak ya pulai bakal selama udah cukup jam awak pancut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arunya lai bisai sepeda temok ngagai jalai nuju rumah penyai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai ke semina dua gemar dia jalainya malat amai terpukul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tahu bisa cerita mayuh terpukul buat jalainya hari simpang usai tengok ke jalai rumah penyai nyau kais minat rumah penyai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah penyai kebukai nama kebuah jalai itu tak sekut cerita mayuh itu mayuh hamai ke bisi waktu itu mayuh tu jam kebutak bini meringai ndak lama dia ia bisi medak lampu membelun kekejap datai hari kemudi cerita lalu mensok cerita ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidian buat jalai sidaknya kereta berjalan berubah-ubah lalu lupa mencok nur ke sidenya baru bini beringai nemu alai sidenya bawa sementang ia kemda induk siden ngena untuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini beringai lalu mupuak meninggalkan nurnya pengudah kereta nak terpukul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kementanya ia semina maliak nalama lalu mendak kereta sebuah sepiak dak lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dak bias depan ni lalu bisik bangkai orang dah bungkur guna kain burak kainnya depan udah merah baru darah. Kelalu laju mereka itu ni nak sidian sidak ke bandaknya kita itu sah terpukul leban sidaknya apa nak parai sekedar sidaknya kendak bertinya teribawanya wakai kurang lagi kamu siap kembali atas jalan luan pihak kaputab bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penyair anda bersaid ya arifan sebelum silau bala anak suria udah ternah megang ngeti ke diri bayam mumpun ukai semua engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kira ke pangan tak mai dunia dari anak udah bersai megang tiga iku dua iku indu lalu siku lelaki ke tuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau mulai kawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jawa ku siati dekat telepon nanya ke kini tunggu ya mayanya jam lalu nak letai di rumah malah anak sikit diajar sesuai meski bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebelah anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah rumah begau mendak cerita pulih sepakil bawa rumah kurang rumah penyai lalu belak berangau nyau menyikir bawa mungkin masa macam program sudah yang pemaya pulih sekanya nyau menyikir ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulih nama pejalai sebuah tuan aku tutur rumah kami rumah tu tutur rumah tu tapi ngau pulias duikunya kami dua ini ke kabam layan meringai anak centing laban alamat buat tinggi ya tu anak rumah penjari tu kosiku pulias kami lalu nguak ke tinggi ngakai tuan rumah au rakyat aku minta tuan bisik bini anak yang dibilik dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sedangnya sikit tapo dalam bilik belum lama ndak tentu ngerendah orang mau main meringai dia tuan bisiknya lah ia ditangkap kita ketua rumah bedau nyungut pulis alai bini meringai udah pansut ada beliak udah dikangau orang lalu masang agai balau tibenung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setem ia tadi dia ya penalun nanya nama utai tuan nama main laki aku deh nuantu bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu malah anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian pedaulang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi pum dirka disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyalami asap tuang bini meringai kalaya nyau ke terjelpi nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi benurnya kalaya nyau berumban nangkap ya sidam menyenak panelu berumban berkemas rata numpuk kena kereta tidak mampu untuk di untuk kapolis letai batiku nuan meningai kejadian dia pada halu ngetu bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sidian nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kialai yang ngesah kenya amai kereta laki ya kereta tidak pedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nya kebuah ia ndak berarti benar ke tukonya sida lalu mupu baru laban pihak hospital puno kesayan waris meringai engkau jampat nutur ngadai udah ngagak nama-nama irau ke bisi tanya dia lalu sidak disalah ke kabam layan meringai 20 minit marin luar ke sidian ngagak hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya mengkak tudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bermuawat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam ke sepuluh dia ndak sempat diselamat ke Tegal dilamak nganti waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai tinggal di leban ia lalu ndak ngetu setelah merhati ke mamai sapa di sidin lemai tadi tindak pia tentu nyawa laki ia uliah diselamat ke tegalanya nanti ia lalu nyesto ambulan ngagai hospital setegah kelalu ngai kiruah ke utai tinggal ngelingi sidak ia meh ngujuang kenja lenyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah pampo meringai ternyata ketua belia kena ngai kiruah ke nama-nama utai ternyata ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidak sebelia nadai bajar ke pengadiri tang blok sebakal ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak ya ngasai diri sebelia ngebuan penatai pemisi timur wan kedua lebuah maya bini meringai mendak siku indu tapi si dia berjalan mengenai ya nurun gawa tang ya nak nolong hidungnya taban kaki ya patah kena tinggal untuk sekal si kena ya ya hidungnya benar ramai minta pengasih hari bini meringai tang setegal ngai kiruah ya kebah bini meringai lemainya. Maka dia cerita kena meringai bantah engkau sekerita bawa bantuan induk daripada ia sidian pagi tadi. Tegak ngai kedua ujung bini ia yang maya kemansa luarnya di nyanda nemu sapa bagi ke bantah. Ia nemu sigi bisi orang mati lepan bisi medak tubuh sudah dibungkur kena kain borang. Keempat, sudah pulis madah ke rumah maik sidap bini meringai nyanda ke hospital. Setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung. Nyak baru bini beringai nemu kebelantak lemai tadi ti dipedak ya nang laki empu nak lama amai dotara merik balas ngangkai bini beringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tengah kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai bilia setegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputurung yaitu kita ngimpul cerita tu. Okey, semua perkara kita mesti nak kiruah. Laban sakit kita nama manusia, dia kita mesti bisi kawal dengan manusia bukai. Nau dia madah ke ngakai diri sebelia, kita nak guna korang bukai. Tegal kita ke misi berpangkat serta berpengraja. Laban penyuntua dengan pengusaha siku-siku kita manusia tu. Nang tak sepakau diberi petara. Anang maka cerita tu tadi, setegal kalau ngai kiruah, nyawa linyau, nyawa orang tu cukup, disayau. Harinya, tahu kita nak ibu aku orang bebalat jaku korang bukai kini dia tang anang kau kita yang ngai kiruah kutai amat-amat buno bentuk kita yang kau latai bermaya atur taro kita yang kau berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.
2: Okey, hanya tadi program Buah Rundeng Rabak Baru ngau topik kita ke minggu tu tegal ngai kiru ah. Lalu mula tadi keterubah tadi nya Randau Temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Okey, nganya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tu ku terus mai kita boleh dalam program Squad Trio ke di sedia DJ Margareta.
3: San 20 ini bila betul ini bila
4: malu man aku tu yo tahun 2006 tu ni sumpang ya dini dia punya kompeten main lagunya kena mayari kula ke gereja tu
5: semangat peteruti aku ya omnya ini bila lembau aku nanti sebut ke ini sumpangnya patut unte deh tak amat tinggal man ngede ini sumpang
3: noh ini panai aku belagu di ngau dua deh noh
4: Panai deh kuda deh, nyalai mat deh. Tekeruke tengah main lagu ke nyope.
3: Neh, nyah dua deh. Tuh bulan bangsa, kemana kedua deh bulan kita ngiri pemerti hati, ha. Kita sayau ke menua, kemana kedua deh. Aw,
5: nih, bunyi kamat nyah nyebut utai. Ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyah ke wasan 20 deh. Nadai, kena salah deh, tante upgrade mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bilai upgrade untai ada nya.
3: Upgrade,
5: yo, ane kena untai kelama, dek lalu kade, neh. Enten deh nemu kemana kene, nyeh kade. Tahu hari bangsa tahun berapa kali tau?
3: Naik ke 70 untai yang ni, nama mama dia.
4: Ba, deh ke 69 tahun hari bangsa tahun tu nemu deh. Nah itu nyebut tengah apa? Tanah ada yang betul itu sebut.
5: Ba, kakau ini bilai sengapa? Tahun tu lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana? Lagu ketik eh? Aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Ni.
3: Aku lagunya aku mana mau? Kalau aku ingat pasal orang beridio.
5: Kena.
3: Aku berjanji.
4: Ni buah ini sumpang, ni buah. Amat mak kutu kau mendau hari hujan ngambil kesebun tu lenyau. Tang, ngai ke nuku dek biar balai ke lagi. Nyok, nanti dia terbaik sekali. Nadai ke ngawo.
5: Amat, ini bilai ni buah. Kumada kedai, ini bilai. Nala pada kedai, nyawa kajar ini yang dia. Deknya, ini sumpang, aku nanya dia nemu dari bola bangsa aku dek.
3: Ya kena ke aku tu nak nemu. Bola bangsa tu, kumada kesedua dek. Au. Nyentuk ke siapa di dunia tu bisa dengar Bulan bangsa tau udah berangkat satu hari bulan 8. Reti sikit sebenarnya bulan 8 nya nyentuh ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
5: Mada radio deh nyu lagu Iban je jo. Dia dek nemu stai satu bulan 8 tas stai nya dek lagu Petrote ya. Pasal dia tiap pagi tiap hari tiap ramai.
4: Amat nyu dah nemu mede tau wai ne sompang. Engkau untai dia udah tawas deh. Udah ditasau sampai lama. Hai wai. Ngeno me kudeknya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penumbuh Malaysia bat tahun 1963 ke begulai ngau tanah Melayu bersatu biar mereka Borneo Utara. Sabeh ku kita dia tu nya udahnya Singapura ngau mereka Sarawak
5: ya. Ya betul ini bila siti dah kita aja pihak deh. Kita mendarat Singapura tu semina nengkat tahun 1965 aja ya. Udah tahunnya lalu ngati ke diri. Ya, nanti kita pulai baru ngagai mainnya Subak lah. Dia kita mendak 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia ada Tunku Abdul Rahman Putra Arhash ya kenya di Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu tu ia bisa madah ke Pramu dekat umbuh ke Malaysia. Nah ramau dek ke mamau ke amai dek Subak ni dek Sumber dek tinggal ke ya nyu ame rara ya ngelek ya. Baiknya baik ya. Ngelek dek aku ngelek dek ngelek dek.
3: Siapa ngelek kau?
5: Tinggal inya nurunya di sedado Subak. Udah nya dek nyu ngika ro laki bukai.
3: Ngai kuning ada nyebut ni lama.
5: Ya mede tenya jadi ngape sumpean dia tu. Kenya agamamu ngaya kau laki tinggal orang dulu perang. Ya nyu laki dem luar. Ngai
3: kan ambau nya Subak. Komunis deh. Nyu ka pengelikuan kita maya nyo. Kata gede mukanya. Biar dia mede yang dia labang komunis. Semakin ambau nya Subak.
4: Kena nyekat sedak komunis bahasa Singapura deh. Ngau Sarawak ditok deh. Nyak meh antara tujuh peramu Malaysia tu ke ditumbuh ke.
5: Mayu agak kebukai. Baka ke kena kah baka kena ngadu ke kesinambungan kaum. Ya, retin tadi bangsa ti sama rata, meh pupu rata. Nada bercipi yang nada berpini yang beribu. Angkat kemunyi nyaknya ini tanya. Sumpah yang ngambil ke penyapaan Malaysia Mayu. Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra tu sama bela pukul rata ko kita deh. Bela punya bela ngasai kenya deh. Nak ada siko lebih, nak ada siko kurang tiap bangsanya. Nak ngira deh Bumi Putra, nak Bumi Putra tu kemunyi nyak meh.
3: Pukul rata
5: meh. Nyak deh meh. Ketik ke. Teh hari 100% satu yang ngode. Nak ada urus kunci untek bakal ngode nak sebakang. Kami buka itu badunya Malaysia sebakang maga untek kami. Ngai. Ya, ini bilen ada kak sebakang ngode. Ngai, kuto bay de kunci untek ya. Nah uli aku bay de kunci untek ini sumpah ya. Amat de kunci ngore bela untek ya. Ngai lebih ya untek kami ngai ngai ngode.
3: Kita digom pukul.
4: Ya, dia amat gede. Uduh, temannya hulai. nyak wai. Nung ngenang ke penumbuh Malaysia nyak di wai negup. Dari sukut ekonomi Mekau deh. Laban nyak ke kena pulai ke sekali. Nanti pemesek ekonomi. Ngambil ke pemansang infrastruktur. Biar Mekau sosial ekonomi. Uliah diadu ke jampat agak deh. Kenyak ya. Nyak wai negup. Lagi ingat dek ke penumbuh Malaysia nya Subak dek. Pedak dek. Bisa utai ke disebut Suruhanjaya Kurbonya bat tahun 1962 dek. Tek ditubuh ke Perintah Komunis Subak. Begulai dengan Persatuan Tanah Melayu untuk nepi ramau nya Subak dek. Ke bak Sabah dengan Sarawak. Ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
3: Ini bilai. Pemadu nemu pemadu pandai dek mage yang tau. Aku tanya dek. Kau mai dina nemu ko. Ni. Asyik hari reportnya. Berapa ko dek? 2/3 rakyat di Sabah dan Sarawak nyukur penumbuh Malaysia rambau yang subak.
5: Tei. Asyik ke nampak jari. Tempat dulu jari kasih mah komentar ni. Nemu dao minyo. Ni nada dao. Tei kus dua dek. Jalan yang patut nemu seduai ke sekolahnya. Hari aku ke nak sekolah tau. Benar aku kak belajar ngelamat tau. Sebenarnya tau meh kan nemu reti. Utai ke sebut seduainya tadi deh. Sige nerima mayu timbau me pengawak ti di KTK maya numwa ke Malaysia rambau nya suba de. Baik nyari dalam menua, ari menua luar, nya sekedar aja ke sebut dua entare. Lemau de, ante di pelajar ke bas sekolah, ndak bubs dua sejarah dua suba. Nan mungku, nebau namanya. Tok mimit ja sebut. Udah ngumai tempu ngah sama. Nare ndak.
4: Bisik Siti hari bulan ke pemadu ya besar hati. Kena 19 hari bulan 7 lah. 1963. Nare dia pengari hari perintah British Persatuan Tanah Melayu. Pia mega Sabah, Sarawak, ngau mega Singapura. Kian sida ya. Kelantan kian nya. Nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia. Nah, itu betul habis ni bautai kami.
3: Ina bilai tu. Nyai aku mada kedai ina bilai. Sebuah MA63 Malaysia Agreement 1963 nya nyai ke MA63 aku mada kedai.
5: Hari berjadi ya nyak kena 16.9 tahun 1963. Udahnya peristirahan Malaysia ketika tayang 4 tahun 1965 ya. Nak sebakar tahun deh.
3: 65 nama deh.
5: Peristirahan kena nyebutnya apa ya dia.
3: Istirahatnya di Malaysia Malaysia 16.9 tahun 1965 nya. Nya
5: narik dirempau. Hari Malaysia ketika konflik politik, penyarut bab politik. Nya rete te kompleknya.
3: Kompleknya. Kumpai ku
5: komplek te kedempal. Dek kebuka belah mau unta de dinga de jako ke pandai komplek.
3: Komplek.
5: Penyarut me nya ayo.
3: Kumpai ku te dempal putihnya.
4: Nanti amat me apa mau udah mau nyinyak de. Hai wai. Permisi kita 3 hari 3 tu deh.
3: Okay kita tu. Sikit. Kemarin kedai kita 3 tu. Sikit temu kita tu. Kita 3 tu. Nanti tanya kemarin kedai minum mim kita 3 tu.
5: Ya, deh minum mim kami tu. Sampai mahu pengawal kami tu. Kak hari besar hari mim bisik kami pengawal wai jari ngai jenuh. Kak ya kemisi kak ya no. Nih. Nama dia.
3: Kayak beri apa lah aku tu nengok info dua dek. Kalau mayu mana boleh tepau. Mayu lau tak yang lu untuk aku tahu. Uji dia nak bilai. Tak yang mau. Untuk kan kakak buat aku tahu. Lalu cabut dia uban aku tahu. Kata kata tahu. Apa dia ha. Ma apa dia aku ini sumpah yang. Ini sumpah yang ini gua. Nulang ini bilai dek.
5: Nah dah. Ini aku nak sibuk nyabuk uban dia. Ngau pepala dia cabut. Kalau gaya nyong ku kait. Pala dia nyong. Bye bye. Punya kena bilai. Bye ngai. Ngai tunai orang pekadai nyong.
3: Yo, oh.

Okeynya tadi program Squad Trio ke di setiap hari kami Margaretha Remang ngau topik randau sedak kesar itu enya kau ngau hari Malaysia. Sudah lagu tu lagi dia aku terus mak kita boleh ngau pengari kami di kapiat dalam program Sada Tengah Sarawak. Dulu perindang kita ngau lagu hari kelemayang men kelemayang ben nuan berulah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman di Kapit.

0: Okey, ngau sik tion ya tadi dia kita erka begula dalam program Sada Tengah. So, begula ngau pengaruh kami dia kapit. Kita nguji ngau ke Indodara kapit kita. Hello.
1: Iya, hello orang Sibu. Selamat ngalah hari. Selamat tahun baru buat Sada Tengah. Ya.
0: Panyai.
1: Panyai ne. Nalai kam keang ne. Nalai sanggai yang tiba kang nalai spesu buat langsung.
0: Lu teracat.
1: Halo. Iya.
0: Ada berita kita ada kafe jam teman teh. Bisa hujan kini.
1: Iya. Ayah berita dari empu mana ya? Nya meh saiku lancar dari tadi ni buat tanya ku aku mana? Laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntur nital tu punya ne. Bangat ini kami di kapit untuk ke pagi ini. Nya main asput asai ya?
0: Celap tindu ane ya.
1: Celak sete, no, dan ya jerbunya berasa nak kurang deh. Iya, oh, jauh mantai di perhati ke nan mau jam berapa di kapit 9:60 lah jauh. Nah, ya. Muka ambil macam mana?
0: Ngarapkan nada ke majerbu tu ne kebu terkesai ni.
1: Betul. Ya, terkesai pula macam yang nah nada ke ne. Kita di sibuk deh nama berita.
0: Di Sibu, asal kurang lebih kayak hari kita di Sibu tenti, bakal pagi tadi tumpang pagi hujan kami di Sibu itu, mereka kenurun tadi benua ya banget. Jaga ke keterubah ya, ketok asal terima dalam hujan. Lama dia nak terima kan? Dalam hujan deh.
1: Lama nak ngasai kutai bekerja nak deh.
0: Aau. Nanti nitiah ke IPU Sibu ke tengah hari itu, pukul 12 tengah hari itu tadi dah. Dia ya tadi 79 aja di Sibunya. Di
1: oh, kapit udah,
0: 59 udah jauh ya dah
1: nurun. Jauh amat meh. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kutua tadi ne. Ngambil ke lebih agak sedar ke kerja atau ke pengawak ke buat luarnya ni nyamai nunggawa biar kaku TBC aktiviti pengawak ke di luar kita nyamai berjalan lagi ya.
0: Lalu ngagi ngena ke IPU tadi di Serikai 70 lalu di Mukah tadi 63 ngarap terus nurun ne laban se pengawak dekat datur di Mukah pun bulan 10 tilah mente
1: betul
0: laban kuda nanti ni teh ke ujung bulan 8 tu tadi enak
1: iya betul
0: bulan 8
1: bulan 8
0: bulan 8 teh menyata teh tangguh segal ke gayari ke besebun ke balap besebunnya hanya dilancar sedang agak bulan ke baru hanya program Sarawak Ku Sayang dekat diatur berangkat hari 2 agak 4 hari bulan 10 di Mukahnya dengan gara Mukahnya ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM ba studio mini sembang ngau program Sarawak Ku Sayang di Mukah walau promo tu aneh
1: walau promo betul menya laban namanya utainya lama dah diantai nao udahnya ya di so kekesir api ngantainya pelabak aku mau orang bukah napa ya nama tu ninga rita ninga cerita arino bukai ku dah ngatu lebih agak bagi peraduan jadi nyak meh hari kita nya orang bukah.
0: Nanti ni tak ke umumnya ke penerang mula sobat dan tak ni ada tur dalam ujung bulan lapas wala lawa peraya si peraduan si dana ya.
1: Ya, ya kak kau. Aku tentu le orang muka ngante gak ne.
0: Aku ni leh meninggal gurau.
1: Ninggal itu. Nah ya saya ninggal itu nanti memang ke bani yang orang kapit berbaik ke motosikal. Orang serikai berbaik ke mas.
0: Motosikal sarjana. Nah?
1: Sesika berapa mayu yang kita sibuk serinya di muka nama anak ini nah
0: kalau asasai aku bisa kereta
1: di ngapa asasai itu nak salahnya buat zone tengah kita ini ya
0: tengah Sarawak deh tidak salah jadi kita ke video lansia nyela tadi
1: iya.
0: Dulu berita ni aku
1: orang dulu aku kalau namanya kalau Rino besai bangkati aku kakak minta orang nyantik ya boleh ada nak jadi mensiak ke pemadu ya betul eh ya. Ya bak aku kaku.
0: Ya aman ke ari pemayu orang ke ngau i peraduannya ya sikut tu
1: ya.
0: Deh. Hanya nah. Mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
1: Kalau nasib tu amang anyo nasib ante kita ngau i peraduan tu. Ingat mayo. Laban kita hanya dipilih ya. Kita pernah nemu siapa orang ke benasib harap ke orang muka ke benasib tang tadi nak nurun kira out jo menasib tadi dia. Ada nah.
0: Ante tu nak nurun nang isai ngora nah.
1: Nah ya. Betul.
0: Kira ke meda ningang ore aja metu atau tadi lebat tuan nurun.
1: Nada eh, nama penyadi deh. Ningang itu aja.
0: Nurun tu
1: lah. Nurun tu no, nurun. Ngau i paduan, laban ente ni teh ke ya, orang kegawa ngau i paduan, kegawa ngau SKS nya, nada boleh register ngau i paduan. Ya lai. Nggak agak dan pun agak wak mah kita nanti entah boleh lebu mana tante boleh nggak ada yang lebu sekalinya.
0: Okey, kena ni boh bang boleh kebesainya mereka memiatnya paham meh ni ya
1: betul tu tapi ni nggak ada nanti nanti utai kebukanya karena aku ada yang dalam pun tu nuspo mo nama pergi nak aku tu ngau lebih dia lansia ketemu ke atau ke terkena ke dalam pun ngau teh betul bukanya deh ni ni ni gak mimpi ku aku tapi ngai kejai nak nak leh nak buli ya
0: amat teh ni boh hamper kejai
1: hamper kejai. Ini kita berkunting peninggal mayu bukan ni supaya kita lebih kita namanya boleh hutai ke besar-besar ini bagi nyak ke aku ni aku nak tidur lah banyak no yang buat pulai kereta
0: kesal sih dah karena nyak seminggu nyak saya kesegi ketap
1: sih dah kita percaya sih dah nak saya aku amat no nanti ni nyak aku nanti bakal nu ngenang kurang ke bidik lansia antara ini ente bakal kami di kapit sarinya nah karena aku nyebut ni maya SKS sarinya ayah pun enggak ente salah aku nama ya ne ya ke boleh motosikal ya nah dan ya maya hari agrofest ya boleh paru peti ayah
0: ini nak
1: aku ini dek pemayu orang kapit ya baru boleh ya ya satu batu nama aku bisa kemuan
0: bisa telalat
1: nyok meh aku keuntung bisa telalat gue deh no apa nih
0: biar kurang nanti bisa telalat mati si
1: batas
0: permayuan
1: anak gak nyajak menyebut aman anak gak
0: nyajak video kok aman aman
1: aman tapi yuk nih baru yuk gini nyok temunya nyok awak nyampe ante ada dah nyuwong perai kepunya nak ke boleh menyekut ada ante nak nurun tu tak ada orang yang nak ngambil bagi tentu ketua nak boleh
0: nanti ya gini yang jak ketua ni ya
1: ni awak metok ya laban tu dah berkunci ingat kepada peninggal mayu alih bagi bak muka nyak ke peludi ban zon tengah kita nanti ya mungkin sekian gay lah
0: palan ke peludi ban zon tengah kita udah tu lah awak betul ngujung bulan tu nak selih ingat ke nanti
1: dulu gay ni
0: dulu gay betul dah nyak baru ke muka nanti sebab nanti detail sebab muka dah muka betul tu dulu
1: baru betul
0: tu dulu gay betul baru ke muka.
1: Dengan awak semua kita magangnya ne.
0: Penutup ya lah di kunci yang penutup ya.
1: Di kunci yang jangka aku tentu ya lepas menua besar mensia pemayu ke jangka aku lain ke kau tahu tahu lihat dia
0: aku ne.
1: Nyok kata aku ala awak ke ya dia tu ini yang dulu saya dah ya dia minta nak makin setiap itin dua tu nak sama ya aku deh price ya nyok meh kadang ke SKS bagi menua kami di KPI LG meh nampung ya no berpindang dulu dah ini aku deh
0: berpindang dulu tu setelah lagu ke dipilih hanya lagu hari Philly Fields tu dia hanya bodoh masih datang hati tu hanya di satu kaya kai
1: okay nyamai mana lah
0: okay kena
1: iya berpindang kita

0: Okay, hanya tarenti lagu Ari Fili Fils. Ah, hati itu hanya di satu. Ya, kayaknya
1: Ya,
0: nggak main ini.
1: yang baru nak nih.
0: Amai, amai pada bubung ayat ti, kata mana ya, Mia?
1: Iya, sih jadi satu Mia nih.
0: Oh, nah, dua tiga.
1: Oh, nyame ngarah kata Prina, ngayu lunai nah, udah makai nih ngarah radio nya kebayak kaki ya, Saiko.
0: Oh, mata palo layo, Mas Saiko.
1: Ya baru nak nanti dari bawah berkereta penuh mak kuasainya.
0: Senyum kaya jampa datai dek benda ada rumah ni. Tahu
1: dia muda ya pupuk ikunnya deh dengar dari dia lagu muda dayu pokoknya ni ni hati dia nak pelantiang. Nukir undiang deh.
0: Si dati lam siapa enggaknya ngupai pada abang mata.
1: Iya, nyame. Dan tajak pihak ngara ke peningan ke mengkambu lain tu nyentuh kami program. Nampi anak? Ya. Aku mai ke berita hari aku dikapit ke sekali tu nah. Nanti kita medak ni. Dia ujung bulan tu maka bisi dia tu. Tapi tu kebenar ya. Bakal program-program kebukai udah hari itu dia tentu nu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikin nyadi ke inti je nai tau ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua bertahun 2026 kita ke dekat ngau berpengawak ekspedisi ke sekali itu tu peringan mayu dekat dia tu kena 25 ngemengka 26 hari bulan 9 hujung bulan tu bagi menua kita area Bukit Mabuang. Jadi peningan mayu kalai ekspedisi Bukit Mabuang tu bisi nama atau kedekumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang siapa kengau Amerika banding laban tu bisi dua itu kategori hanya kategori terbuka jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tu hanya bah kategori terbuka lelaki ngah mereka kategori terbuka Indo. Jadi prize ke mana mereka sudah disedia ke ungkup sudah kerikak boleh gelar lumo 1, 2, 3 udahnya Saguati lumo 4 nyentuh kagai lumo 10 lah. Udahnya bah sitik dah kategori atau hanya kategori community tunuk bung. Jadi bahas tentang komuniti tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari tunuk nyempu bagi menua Bukit Mabuang jadi nyak meh anggai sidak ke dekat ngau namanya dua-dua kategori tu tentu kita nyak megak berpengerai batang tupuh sama megak peraya sudah disediakan untuk sidak keboleh gelar lumur 1, 2, 3 udahnya Saguati lumur 4 ngagai lumur 10 nanti bakal tahun ke udah tahun 2025 bak edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabuang tanah dan bukan peningan mayu cukup menerima sambut ke mana jadi kita ngarap ke tahun tu megak sama megak menerima sambut ke cukup mana bahas tentang ekspedisi Bukit Mabuang jadi nyemak kita dekat nemu perkara tunggu silik lagi tanya ngau nenek lagi kita tahu ngiga ianya AO Encik Jos Anak Janduk balumo 019-227-4428 019-227-4428 tau ke kita ngiga AAO Tony Anak Renggi balumo 017-807-0164 017-807-0164 jadi seraya kita ke dikumpai kita hacking bercalai ngamik ke kita meda rampak menua tunggak ke Bukit Mabuang kin meda rampak pemanah menua kin dina jadi sama-sama meh bye-bye nanti kita akan kiri mai kaban kini utai tu tentu yang renok kati bakal aku meh aku orang kapit nak nemu nak kalau datai tunggak ke Bukit Mabuang kin kenyak ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemam mayuahnya ngelak kurang ngelak Serena
0: amat matua ngau
1: ya amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh pihak aku udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabuangnya megak dia sudah bagi upis bertanam bagi menua kita di kapit bisa megak muka nama aku kitai kuantor ngundung register itani. Jadi tu dekat dia tu kena 25 dengan menggak 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 yang kayak pukul 5 lemai ba rumah ajan skim tunuk din. Jadi kita ke bedau ngeregister di rempu nanti kita akan register madah dulu tentu ke kita nya bisik Sarawak pas sebelum kita ngaunya nih ngamik ke utai tu nyamai dia tu pihak aku scan dulu utainya ba sistem itani nya ba rumah hajan skim tuno berserimai ngau ekspedisi yang tadi tang nanti nyemak kita nya engkau me dini nya leh ketegak ke register kita ni nya kita nak ngau ekspedisi nung rata kita puang kai kin engkau kita ada hari kini ada peluang utai tu meka kita tahu ngeregister laban tu dah dibuka pelabuh hari hari 1 nyentuh hangkai hari 5 pukul 8 pagi sampai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai kita rempu ngagai upis bertanam betupik bagi menua kapit daerah Bukit Mabung yang ba tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit. Nah tentu ke kita ngau register mebak sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ni nemu bisik utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu ya kita nu pulai ke mana magane na lepas utai ke dia tu ni kita madak semuanya batu jari magan banyak kaku ne
0: kau
1: aku au nya bekau ngau register rempu buat itani buat sistem itani Sarawak diungkup bagai bagi menua kita di kapit. Okay. Beritanya tadi nangkan kenyak mega pagi tu tadi mega pengawal kenyak menyelis atau ke pengawal berjadi ke pameran mini Hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah diperjadi ke tu udah diperjadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli hanya timbalan residen bagi menua kita di kapit tidak tu sida upis pemadah bagi menua kita di kapit out jadi ya sama megak sama datai ketua-ketua upis perintah wakil-wakil hari upis perintah ngau megak ketua-ketua masyarakat pian tadi jadi beslimai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini Hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dingkah atau ke di tuat ke pihaknya ngambil ke kita itu ngasai kage kita itu nyambut Hari Malaysia jadi kita nak mau pergilah lusa nak pihak nak nu Hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah diatur pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salah aku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini Hari Malaysia di bagi menua kita di

0: Ya, yang kanya udah data nasib dia tu petara banyak ni ya.
1: Oh, kena nana ti jauh me.
0: Oh, kena nyelap kati ngicak kepada pendiamnya.
1: Betul.
0: Okey, jam tu kurang ya 10 minit lagi tentu nur ke pukul 2 lagi bisa kita ke kunci nuan di kapiat dia na.
1: Bisik siti tu nah bekau ngau jalan ramah Medani ke bisik dibuka sedari KPDN bagi menua kita di kapit tu punya lusa 16/9/2006 hanya dikadia tu ba mendika villa bagi menua kita di kapit pukul 9 pagi yang gay pukul 2 lemai jadi 16 tu cuti diau ambil me peluang tu ne. Nah jauh tu hari pas kapit ni nah. Nanti kita tanya kak ngau bahas tentang pengawal jalan ramah Medani bergerak. Nah ingat aku pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Datang sampah aku ya sampah mai duit kak kena beli tayar ni nah.
0: Amat. Nanti tahu nama ini kena tahu beli dah.
1: Nyak nak aku. Tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sidak kengatu jalan ramah Medani ni. Nah ke sidak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, bisa 50. Sedang kerja yang ngasih 50.
1: Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya jalan ramah Medani. Bisa ya no? No. Nak semua agak sedaknya dia. Pihak aku. Tang mayuh ya bisa. Nyak no pemanah ya. Aku mana? Bahas tentang jalan ramah Medani. Hanya kadang-kadang tu hari 3, 16/9/2026. Berita buka ya hari aku tu nadai tu na. Aku ngarap ke bisik Mike kita berita buka atau ke aktiviti buka ke dekat dia tu. Apa bagi tunggak ke menua kami di KPL. Sebenarnya bisik mereka ke diterima kita ke sekali tu. Berkau ngau mereka setiap program ke bisik dia tu gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di Kapit ke ngatur doa perpaduan mega kena 16/9/2026 pak sentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai yang kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu tau semoga natai ke derempu ngagai gereja kita ba pasal Kapit ba jalai memora di bagi menua kita di KPL, buat lighthouse dia, hari, berapa hari pukul 6 lemai. Nyak mereka, dia tu bersemai ngau doa perpaduan, menyambut hari Malaysia. Okay? Nyari gereja-gereja bagi menua kita di KPL. Nah, ke ujung ke berita, hari aku di KPL ke sekali itu, ialah kita berkongsi baru ke, nanti bisa berita bukai, aktiviti bukai, nadai bangga ilak nao ne.
0: Nantu ilak
1: nao. Nantu ilak nao, nantu ilak berasa, no bisa baru ke, nantu ilak nao.
0: Amat. Anda ke punya kurang arek kesebuan tentunya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisik dia tol deh labanya tadi kira aku dah nantu nantu nanggor ke pengerai me apa sebagai sebuan tu tadi nyuk kurang
1: aman aman ya nyak me okey kapan aku ngingkas drempu hari nuan tenan eh
0: balak ngingkas
1: pihak me bakal mepek dah kenyang leh tu beringkas lah
0: beringkas pihak ante
1: ya ante ya melekak tu tadi ya nu dah ngai amat nu nama dia bunyi je nai oh ya ila kita bertemu baru ke peningan mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebaka bawa program pada tengah Sarawak ok nah terima kasih mumpu atu bye bye
0: ok bye bye ini tadi antara berita berita ke dikenatai ke pengari kami di Kapit kalau ngau pengawak ke bisa hanya di Kapit ngau ke dekatnya di Kapit hanya di menyukai tadi jam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari nur kita boleh dalam program penyiar penghidup aku ke disedia ke pengarah kami Lucia Thomas Kasau jadi berkongsi ke berita berkawal ngau jualan ramah Medani di Sibu jadi jualan ramah Medani di Sibu dekat diatur di Sibu Yu Chiong Food Staff Distributors Grand Hyatt atau ke Jalan Mantis. Ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 3 ngau hari 4. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi agak balam ayuh ke Besemak ngau Grand Hyatt atau ke Jalan Mantis. Nada salah kita datai munyi kita ada berbelanja meh berbeli ke barang berserimai ngau jualan ramah badani. Kebisi datu berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentukkan hari pukul 3 lemai. Okey, sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak ungkup kita ke Minggu Tok hari 1 14 hari bulan 9 tahun 2026. Aku ngelengkap kita ngau lagu hari Karen Libau Meruan di Kesayau. Udah nyak lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinu naka mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua serka. Mulai kita buat program Penial Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita dalam program Penial Hidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisik di Anjung Bala kita. Jadi aku pula program tu cukup berasai megak. Terima kasih agak kita akan semampai nyukung program Penyiap Hidup Aku biar megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami pada dalam program PPA kita buat YFM. Jadi ke dia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebentar aku macam kenang hari peringat kita ke Sikok tu buat dalam program Penyiap Hidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngatai kesadaran kena aku sebagai siko anak dalam program peniau hidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Jentuk aku nyimpan semua utai kuda dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri kedi kunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siko aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah. Pengudah apa yang ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyaleh ke apa yang tak ngoinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara berserahnya jalai ke pemaduk mana antara seduaya mutar ke penanggu ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kitai ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asai hati kenya mai tau ke asai hati ketusah. Makanya mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nadage begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku begulai ngau ake nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyengok serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyama tadi ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi yang. Sebab sedua yang ngimpun aku, lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuh ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku dia bak rumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusia berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawindai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama me penghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah. Nyob lama aku kebukenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya me ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kulu kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku laba aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak baka orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak bas sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mupuak maku tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pawun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gaya ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekenyak agak, lebih maya aku bertali pawun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak mit. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayuah. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sepana. Lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisa apa inai ketuai di impun ya. Bisa magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempo. Lain orang, lain katu deh aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya.
Aku yang nemu ngibun di rempo. Nemu ngatur singkang diri. Tajak pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi. Hari penghidup ke ditujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun aku nak boleh tinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang Melanya lepas mai aku ke bersekolah. Aku mupuat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan aku boleh manggok pengawak bak upis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Marinya aku berterima kasih agar Tuhan bak rezeki kena berat yang agar aku. Tajak pun aku lenyau rezeki bak kasih sayau. Bak pengerindu apa istuai inai. Biar megak badiri sebilik ya. Dan aku dah beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapa indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mai aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sabar hati. Lebih mai aku bertunggak ngau penguji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempo. Bungulai ngau laki ngau anak aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku dah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke melikai ke durenpo. Cukup meh pemedis, penghidup ku dah disepai aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Ku dah milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngebala ipa serta semua kabar belayan. Ku dah terima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tok mega aku merek terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasu hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai, penghidup ku dah ditujah di tengah kerisipi aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak dengan semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tu. Aku nang kurang kasih sayau. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang. Badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Nak mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku. Belamaya. Ngau tu mumpuk dulu aku. Badalam program. Peniau penghidup aku.

Ya pendengar, nyak nak kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak program Peniau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye-bye.

Paket aja lemah henti uliah aku aja ya. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh nggak mengari kami nyalu sih atau waskasa dalam program peniap ngide batu aku. Iyalah pak gadilah atau ketengar itu nih ya. Oke, ngau tapi ke tau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 tu lagi di aku dekat mai kita bulan dalam program secangkir kopi dan kita nguji ya berkongsi antara berita kebisik pansuk basura berita kita ke Sarito ya. Okey, pengawal jadi ke perengkah guna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaki dikena nentu ke proses ngajar ngau belajar atau ke PDP pasti pak ngau pemansang pelajar bak jeman digital. Jadi jaku tu di pansuat ke kaban parlimen Tanjung Manisnya Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab kalau banditi aku ya pengawal ngena teknologi ukai seminaknya di panglantang ke ditambah atang ya udah jadi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak pelajar tidak lebih ngawal interaktif serta setiap ngau utai tidak diguna nembiak kemayar itu. Ya jaku tu dipansut kya lebuh atau kebekawal ngau inisiatif merek TV pintar ngegaya sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis ngau tuju dekat ngedegap ke perengkah guna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital jadi berangkat ke terubah kok ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah. Kalai tiap-tiap sekolah nerima 2 unit lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak perengkah guna tu dikena ngemayuh kagik cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif jadi berarti ke perengkah guna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemendar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega endang ndak dikelawang kari ubah tu. Nyalai ku ya dikena nentu ke sekolah bakana Tanjung Manis ngembuat perkaguna ti nyukung guna ngajar ngau belajar moden. Jadi ni tiah ku ya pengawak nyadi ke perkaguna tu sebagai hari komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikena ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya. Bersama ngau pengawak ngagih ke insentif ngau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu ke ya dekat diterus ke dengan rengat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap-tiap sekolah Bak Sita Tanjung Manis terima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau pendetam. Jadi ngonya tadi ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rebak nembiak ke sedia napi peminta rampak pelajar ke profesional ke majak depan.

Okey, terus berkongsikan info KBC Pansobat Surat Berita kita. Pengerami main asal Borneo 2026 tetap diteruskan tajapan bertapi ngau sebun asam. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesia Mayuh meruan di kemerat ke sepemanjai pengeraminya diatur. Yang itu akan penerang oleh Chairman Majlis Perbandaran Sibu Clarence Ting yang tak madah ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Nintiang Maya kelimpah nentu ke pengawak ngatur pengeraminya ngemerat ke Garia Selalau ngau jakut tangkan Rosemary Paul ngau gaya ke Benuang Nyadi. Biar megak aku ya. Berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengami formal serta protokol panggau dikenak beri awak ngagai mesin mayuh ngasai ke pengami saya ngurang kaki pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapi ngau gaya sebun asam. Ya berdua hari sebun tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawak luar ti nak patut tapi yang megak mesin mayuh ke ngasai ke terik nak lantai rawan tak ke milih hendak nguluk pengaminya bisi hak ngagak ngagaknya aku ya. Jadi jangkut tu tadi dipansut ke lebuh jadi ke pengamin tutup pengamin Menasa Borneo 2026 ti beramai ke jago Ecos of Borneo ke diatur ba dataran tun Tuntung Kebujang amala marinam tu tadi.

Okey, hanya tadi antara info berita ke dikunci kongah bala pendengar kita tentang tajak pihak pengami Mainal Salponio tajak pudah di tangguh kena ke malam hari 6 tang yang mengkang diatur malam tu malam ke penudi tajak penadai pengami buat panggau utama atau ke panggau besai tang pengawak berjual ke barang pemakai ngau barang-barang bukai tak ke pengawak bukai mega ke mengkan dia tu sari tarik malam ke penudi endur ngatur pengami main asal Borneo ya nanti kita menyekul habis lantang kini apa tanya tadi nada salah kita ngulu buat malam ke penudi tu ya. Okay, terus berinang kita sudah aku mai kita mulai ngau program secangkir kopi Siti lagu hari.

0: Yana mah tega gak nuan nyatari apa sunai. Kapa nuan bilak buluahnya?
1: Baya puyo. Medari tu ke hujan belamai. Nyang uji ngoram gekak ke bubu. Nyang ini yang gak benar sudah gelau kemari. Uleh ikan mayunya. Nyang manahnya ikan kelik dacian uleh sidak.
0: Eh. Iya.
2: Amat ko nuannya apa sunai. Aku ngai pula bisa mengga orang ampit begau meli kan kelek begelau pagi kemari amat mai woi kan kelek boleh bubu ya nya kada ndak bisa 50 kilo kok kau nya pada mata kau pihak yang umainya ke 50 kilo
0: amat mai woi nya nawi ya nama aku nare nemu orang begau ke sida gelau boleh kan kelek mayuanya deh nawi apa sunai ya kini kak kau deh.
2: Eh, dini menuannya dekat mu deh, Puyo. Ya, gak kemari. Nuan gak ada berumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasar tumu pagi.
0: Oh,
2: amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngosruai bini ya. Bisa datai pulai hari ngapas bubu.
0: Patu, buat makunan mu.
2: Amat tak seguni ngai ku deh kan kelai ulias dewa yang laki bini. Rino, mendak.
0: Amat mayuahnya.
1: Ya, ya. Amat kenuannya nawi. Mayuah ke tes rumah melai kemari. Nak lah beli si tes rumahnya jual gelau ke pasar ke kedok kemari. Diangkat nak Cina guannya. Asai kebisi nge 12 kilo bagi gelau ke pasar kemari.
2: Nyampaunya.
0: Ya. Sugi seruai rina yang guang ku. Minyak kemari. Ayah, papa suai dah. Mau aku muda aku kena dah di rumah.
2: Pasti. Udah dikengaluk pasar.
0: Pasti ya kau. Wow. Pasar narai mah aku bertemu ngagelang bini ke penjual. Lepas aku udah kedangkat kanek uan meh. Bisa mai meregan ikan kelek ke uliah kemari deh. Kebelanja sudah gelau sebilia deh. Ke sunai. Nawi.
2: Daya.
0: Ya, kau dengar aku dia tahu sekilo RM18 deh. Namanya 30 kilo jual. Kai pampea bisa ya RM540.
2: Kai kena.
0: Ya.
1: Kena ngira kupi.
0: Gaji berkulai nak ada yang saya ingat sepagai ya. Sepagai, kau punya sepagai. Sepagai, bukan sarai.
2: Sepagai aja.
0: Tiap-tiap pagi, sekumai hari hujan tu ya bakanya amai mampek gelaunya ilah. Tauknya nama ya, tau pesunai.
2: Nama agak bubuk kita tiga deh.
0: Nah dah, yang nitiak kaya ke pasar, pama, mabar, bre, ngupi, ngemi.
1: Bisik, mungkin.
2: Oh, enggak ya, dek kaku puyo hidup-hidup dia rumah panjai tau. Oke, okay, nak uleh mujur deh ente yang sike bisa pengerindu deh tika ngerja kaya.
0: Oh, tulang jatanya.
2: Tau nak ibu ke bekuli benang ngeridin uleh main hidup kediri keadaan lantai ngagai pihak kau kau wa.
0: Amat nawe, amat.
2: Rumah nada ega dekiruah kanyiwa sembilan kade maya karan ngai aja.
0: Gaji tulang ka aja nya nawe.
2: Oh, tulang tanya. Pama tulang deh buru nada, mana boleh utai bakal gelau.
1: Itu gaul-gaul aja dia rumah.
2: Bukan seminang oleh ikan aja, ketau berkebun uliah meh bertanam ke sayur denya jualnya nengai deh maka gelau ngobini ya.
0: Aku tadi nawi tulang tanya pengekak nggak pengengainya.
1: Kita itu gari-gari yang nadai.
0: Mungkin tu gari-gari yang banyak pesu nai nama tu kuliah tua deh. Oke gari yang aja, tua ada muda orang aja deh.
1: Nggak tay pagi dan neng kada agak kasau.
0: Amat pesu nai.
1: Amai kenanya nawi. Aku kalau nih ngasih dapias peladang sibu. Maya program Sarawak Mansang. Nyebut aku madah pertanian itu perdagangan. Kau
0: ancai.
1: Asai ke, lini cali nama pegawai induk ke bopi peladangnya. Tinerang ke bakal nilai di tanam kita. Uliah jadi ke penatai pemisi berumah panjai. Semua te tanamnya. Uliah ke jadi ke bisnis kita eminya. Kena ngangkat ke ruang
2: milik. Uliah kalih ketua ngangkai duitnya puyo ngai dek.
0: Nya bahasa dia tau mayu age ku dek nawi wa ke dia panjai ku dek. Berduit ge kita ke dia
2: untuk kerai. Amat wai ke. Mayu ada petang. Ai ku dek gawa.
0: Eh Ahmad ku denya tadi apa sunai bisa gak ku ninga programnya deh. Amai amane amai gak bener yang hari ya pegawai induk kunuannya tadi deh. Maka ya tim adah ke namanya bah teru masam kita nya teru iban kita nya. Nya uliah gagak nyari ke kerupuknya.
2: Aku baru ya meninga teru beh suba na Arab.
0: Ba ya pai uji tu ne nang oi.
2: Ila tu ngega ya.
0: Au, denya bah dabai nyari ke kerupuk. Eh ngam macam magi mayuh mutek ke tanam tadi uliah nyari ke pendatai pemisai deh. Nyak aku kata deh nawe tulang jatanya pengingin jatanya munyik pesunai terinti tua dan ingkar.

0: deh beda namanya kasau. Sikin ada tu lihat tu. Ya. Eh mai wah gambar lah kita berumah panjang tu udah nyuluat deh dalam pengawan daga yang lebih agak area sia tanam ke mai pengawan tayang deh. Nya mekut tadi ana ngai kita itu tadi.
1: Udah. Nyungka ke rumah yang
0: kata yang misi kita deh.
2: Amat lah mula bunyi kau seru ae pasunai ngepuyon ya. Asa tulang tua tau nak lemau ngerja ketanya. Sehingga bisa mehasil ya puyo. Bunyi kesalah aja kau selaka. Ukai bakal tak berkulih ngau Cina deh. Makai gaji mati. Nyampaunya aja.
0: Amat.
2: Alih adeknya. Kita ke gawak berkebun bertupai kerire tua to kenyari tu ke tua to mekule pematuan nak turun gawak nak dai geto duit
0: aman
2: untung rugi tua
1: magas dari empu lagi
2: tengah lai tu empu berbagi ngurenda me nyumunya bakal kerangka ngai magi ureng ya ketulang tua ke kerja
0: aman
2: saya bala nembiak nya ngai gawak berumah panjang ngerja ketanen do bertanam pihak ku ku
1: aman
2: lawan dia to school dia to bisa namanya
1: tanam,
2: beraja ke pasar pertanian. Nanti saleh ganti sida akak ngerembai ke penemu sida ya.
1: Apa tanam ya.
2: Bertanam
1: betupai.
2: Au. Nya
0: apa satu lengkap aja nya nawai. Nya ingat suai deka ane apa sate baru mah panyanyian.
1: Au ne.
0: Ane akak bernama Sili nya de.
1: Au indau ke tuai nya kokok.
0: Kan main tinggi pelajarnya. Nya ada te menua luar dia nya sekolah au. Bisa namanya kodinga ko di grey ba ngawa jadi engineer nya. Gaji 1000 sebulan.
1: Tahu jadi engineer ke sana.
0: Engineer kita ada pemohon nama itu tenang. Dan nya mata ada badau ya gawa ba company nu ya gawa au setengah ka ngajak ke kebun cabai ya nya.
2: Amatnya cabai bega mat dia toko de puyo. Ya ke bakade tahu de bertanam ke cabai puyo bebagahnya ke cabai.
0: Alaku ne.
2: Nah deh.
0: Eh ngendanya tadi deh terubah nanam cabai. Semina kena yang isi namanya teh masa lepa ya, lebih ke kemisi deh. Sekali udah ya nyau nemu cabai yang tadi cukup laku dibeli orangnya. Ya tadi lalu ngerjanya tadi ngau dan benaman tadi bedanya besar.
1: Hari pengerindu mainnya.
0: Hari pengerindu
1: ya bisa.
0: Hari hobi menyiku orang deh. Buliah ya bantu hari upis peladang yang tadi ngasuhnya muju agak ngerja pengawaknya. Ya.
2: Ini kangi ga.
0: Nya me tadi mutu sate badok gawak bekemeni tajak gajinya bunyi kuna hijutan.
1: Tadi tanam lelak ni ngau orang nampak baru orang
0: gawak. Lama ni kerja ko anak orang. Nak tua tanya mujo belawa gawak. Suah mutuan ni ngajak ko penyinau.
2: Nya kelele melaban.
0: Oh dia tahu kerenya nyari tekenya cabai ya ngau mutu ngiat tidak tay belas ya ribu sebulan.
2: Nau bulan ada lima kang. Ngai kedai puyo
0: yo tiga lipat ada gaji ya pak company nyamaina tu teh utuh sate kure pada gawak nya nya mata dari tega pengingin kita dari tega pengeransi yang ya tadi menya nya tadi ngemuju ke ya nya
1: yo meh ku suah madah ke belona lebo maya sida ti bekuli ke ngeri tina dai beliau tai lebo pulai
0: nah yo hakap ke nyapa sunda
1: yo ya rusak ke kita ngau ku ku ngaduk sida ndak di paru tang kuncit di selangin ndak ka di tunu uji tang kerja tanah alai kebun sayur ndak ke bisi dijual sebelah pasar dia tu rego sayur cukup rego
2: kan nampak timang kilau
1: uji mendak buat tak jual orang buat market dia tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa 3 ringgitnya
0: benar kau kena mimpi lagi dia tau au
1: maaf bergol kan keuangnya berapa batang ni
0: oh masa kuan anu miat
1: ikat uji dia berdak tekan
2: ubi nambah keempat puyo.
0: Oh sekali mali sampai tiga ikat au bau sekali mana uang
2: bau bentaknya nanti pulai magi yang melanek deh
0: oke
2: nadai nyumas
0: nadai jakunya
1: dah jabang ke lungau nya deh. Apa nya patian kah aja patian kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh mes bang ya sanggup ngerja tanah sikit lantang hidup bermah panjai
2: mak ke pesunai nya puyo
0: nya tadi nawi pesunai sida ken biok ke nama ngai ku dede dia berumah panjai lalu rindu agi bekuli dia pesunai nawi laban kelimpeh kare bekuli sida megau liap jalai menda menua orang sambil sambil ke lalu ngikat tau yang diri menya ku mai de sida biare ku nya udah teh bumbu kita itu kudanya baru sudah nemu pengaptan tupik tulih mereka jalai penghidup di mana ya.
2: Eh ngai ke lo kau kena gay menyapu yo ba aku nyu mupu menebas ujung bilik ko dia dekat dua ko ngagar das Ale no ku kap tanam sayur ko jakot nyata dai. Ente bisa lebih ya pamo medire empat kerimpo pama ya lebih ya jual ke kita ila kita sume ya tau me
0: cuan kan awe
2: ya seruai lah ni nak beli sayur ke wa
1: nai bakir wah nurun pasar ke lah
2: sapot ensenia kaban dire me napi ya puyo
0: aku sih kan beli ku nawe ya ni rau deh nawe ya pasar sayurnya munyi ke pas sunai tadi tiada pasar pun nak kak cimiat amat ke berga 3 ringgit sikat.
2: Nah, aku banget mono bakal sini Cina berjual.
0: Ya, betadai nawai tanam aja. Ila kami dua pesunai. Kau manual ya. Ya, aku dua pesunai.
1: Kayak kena jual market kan.
2: Nawa begau ni.
1: Kalau betah mau.
0: Apa mau? Bisa kena kita tiga ngira kupai duduk berkedai nya.
2: Kenapa kami kembang?
0: Eh, kamu buat dulu aku. Bisa kena aku beli ada tadai. Tang mendap pesunai kena dugang ngerawat bulu. Bila bubu ya. Nya aku nya ngetau ke ngeranau ya. Ulah bau tau kayak kengai deh.
2: Aku piak meh pesunai puyau kak nampung tebas aku bodoh bilik dia aku legai nuan di to meh mata ruai ke kita yau
1: oh puak meh seruai puyau nangwe jimat ke nyak ke ya rusak dekat kita enggak nak ditunu tang kujit di celangit dekat paru piak ke jakut sumpah mau kita iban lebuah ngenang perawak kenang sikit gegah dengan ti dekat kita enggak diri mpu utang ndak dikerja tang pengawal pulih ke bedau temu berkening gaji cukup ke ndak berdengeri nyak tetap dikenati
0: awak mak jakut pesunai wai awak pesunai dia mending mata ke rumah kita itu tu namanya itu puak
1: awak puak namanya jimat makai duku.
0: Okey, hanya tadi program Sejangkir Kopi. Kena kita ngujung ke program kami hari YFM Sibu atau ke ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu ngkup ke minggu tu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi terima kasih guys semua bala pendengar kita yang kesempai seluruh dan ke penginduk kita boleh ngu kami di YFM. Jadi udah tu lagi kita dekat terus boleh ngu pengari kami di YFM Kuching dalam rentak ngali hari ngonyak ku ngelengkak kita. Setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai. Ngonyaku Nana. Upok dulu hari kami di YFM Sibu. Bye bye.

0: Info Temuai RYFM. Jadi sekali tahu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yanyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tau, terlebih lagi ngagai kita ke bisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tek nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita nak leboh maya menua agik sigak kelia. Penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanyak festival tepikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM. Rentak ngali hari YFM
2: 101.3 MHz. Terus populer program.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan, adik.

siapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

ke 9 Dayana sini singgang kena ngemuan ke awak rentak ngali hari kita sehari tu ba hari 1 hari ke 14 kita ba bulan 9 2026. Okey, berkenaan ke ba Dayana sini tu tahun nyin kemari ba edisi ke 8 dia Dayana sini udah mujur jadi champion ba ACSJ ngau lagu ya selantang timang katindak kini nak siap ya tahun tu uliah nak kini ya agi ngenan ke penduduk ya jadi champion 2 tahun berjurut-jurut tau nanti nak salah aku nak kena tu sejarah ya ke dalam ACSJ sebenarnya tajuk remawang aja kalau berjurut ngetan ke penduduk silap ya terubah ya lagu pengerindu nak berbagi ba edisi ya ke 4 lalu ba edisi ya ke 5 dia lagu jempua mujur rengetan ke Raban tajuk ramah untuk nyadi champion. Jadi boleh nak kini sejarah tu digagak baru atau ke berulang baru sama-sama mai kita nganti kena pun bulan 10 tu ila ianya kena 2 hari bulan 10. Okey, jadi lengkap dulu cerita berkawal ngau ACSJ. Jadi selamat mulai baru ngau kami bawa ngerentak ngali hari YFM bari 1 kita ke 1 tentu ya segulai sialai ngau aku Uncle Stone lalu pihak mengat dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi kita udah mendiang ke program menggelar tengah hari segulai sejalai ngau pengeluar program hari YFM Sibu mayuh berita ya sudah dia kunci ke sidaya ba tengah menua Sarawak di tu kelebih lagi ba bagi pilih menua Batang Rajang lalu udah kita ke nanjak air Batang Rajang itu undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching yang boleh ngaku Uncle Stone nun nampun semuanya 24 jam YFM nak ngetu merindang segulai sialai ngau kita semua. Okey, jadi sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai sekali tu agi mai kita berperindang ngau sikit lagi lagu yang sudah nyingkang mujur ngagai final ACSJ ya ke tu ila lalu penyanyi tu tadi ukai orang baru dalam industri tu ke alai agi ba edisi ke dikumbai lagu terbilang iban ti diatur ba miri suba dia penyanyi tu kala menang ba kategori vokal terbaik jadi ketahuan tu Winnie Albert wujud nasib yang lagu aku

0: YFM.
1: Ya, kemudian kami YFM awak rentak ngali hari ya, kita ke Sarito. Lalu Sarito megah ya, bawa rentak ngali hari kerap saya bertuah dan pengalaman sudah tu lagi dekat Angerana Siku megah nya tadi marketing manager area College Laila Tayyip Sibu Puan Debra Adira Mawar nya tadi Siku saya Ria Laila Tayyip berkenang ke ba utai ianya tadi ba khusus ya kebisi adi sedia ke ba College Laila Tayyip. Jadi ya ba waktu ke satu ngelalu ke Pratai Puan Debra Adira Mawar. Selamat ngali hari ngagai ya nuan madam.
2: Selamat ngali hari.
1: Au.
2: Nama Rita.
1: Ya. Nama Rita. Oh, Rita tu tadi mana? Kebaka selama. Jadi nama Rita nuan deh tadi madam.
2: Mana kami di Sibu di top pagi tadi hujan.
1: Oh. Jadi ngarap ke enggak hujan tu tadi meja kurang meh tak ke meja berinso meh sebun kita ya di menua Sarawak tu na pia apuan Debra.
2: Ya mat.
1: Jadi ya tu terus ke enggak randa wah tahu ke kenang tu ke sky tu berkawal enggak College Laila Tayyip tu. Jadi ya puannya jadi mewah orang kalau ninga nama College Laila Tayyip tu tang nyangkanya tadi anda entu ngelala ngau sema agi berkawal ngau College tu. Jadi uliah kini ya nuana puan Debra anrang ke ngau sile agi berkawal ngau College Laila Tayyip tu tadi puan.
2: Oh. Nah, amat munyi kunwan ya DJ. Nanti baka semak kami berjalai promosi mayuh ge mayuh mora nanya nama ti tu. Dini alai college tu. Jadi munyi kunwan tadi. Okay, so College Laila Tayyip tak ke college tak ke KLT tu. Kebenar ya bala peninga udah bisa abak menua Sarawak kita tu dari tahun 1997 hage. Yang maya nyak subak namanya United College Sarawak UCS. Ia ditukar nama ngagai College Laila Tayyip tahun 2010. So maksudnya tadi nanti kita meda daripada tulak tambah tahun lebih ni sampai 30 tahun sudah College Laila Tayyip tu abah menua Sarawak. Lalu bala peninggal megah angka kita nakala nemu atau kebaru nemu College Laila Tayyip tu ianya college salah satu college hari baru Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak.
1: Oh, jadi ya 30 tahunnya ukanya reti tadi baru kemari ditumbuh kenang ya cukup lama. Nanti bukan kita mensia tu dah nya besai tu wai ke 30 tahun tu tadi ne puan. Okey, jadi ya berkenang ke ba College Laila Tayyip tu inya munyi kepada anuan tadi inya Siti Aria College ya ke baruah kuasa perintah menua Sarawak ngau pia mega Yayasan Sarawak. Jadi ke sekali tu minta nuan tu madah ngagai peningau ya ke besi mendiang ketua bawa rentak ngali hari tu nama kini penglebih tau ke keistimewaan privilege ya ke bisi ba College Laila Tayyip tu.
2: Au ngagai semua bala peninga semua college tau ke institusi universiti kari baruah Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak julu ati semua sama sitik aja mantu anak-anak Sarawak kita belajar agi tikas ke lebih hari lebih tinggi agi. Okay. Jadi laban kita semua nemu kat sekolah tinggi tu ukainya murah napa ya? Ni ke berundian yuran sekolah, ni ke berundian yuran asrama, bedau gente terpaksa nyewa luar, kati ngan duit hidup deh, makai, minum nyak ke berundian magai napa ya?
1: Amat ya.
2: Jadi bakal kami ditok ba College Laila Tayyip daripada segi tolah kami mantuk, okey. Kami mantuk nemia semada sudah yang ambil sijil tau ke diploma ba KLT kami nyedia ke bantuk di bantuk tu ila akan sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama sedak ya. Dan paling penting pala peninga mesti kanmu bantuk tu hanya untuk anak-anak Sarawak aja.
1: Nang dukup ke ngagai anak Sarawak kita ya ke dipilih masuk ngagai College Laila Tayyip tu nah.
2: Ya.
1: Jadi ngambil ke silik lagi di dengar peningar kita nama bangsa bantu pelajar ya ke bisi disedia ke ngagaya nembia ke bisi nampuang pelajar ba College Laila Tayyip tu perempuan Debra.
2: Okay. So, abad kolej dalam Taib, kami bersedia kedua itik bantuk sekolah. Ianya biasiswa kolej dalam Taib, ngau berseri kolej dalam Taib. Kedua-dua bantuk tu tadi, ya sama, oh. Ya sama sponsor yuran sekolah, ngau yuran asrama namia. Nama beza ya tadi adalah berkena ya ke nguliah ke sama bantuk tu. Lebihnya kita cuma akan merek salah satu je ngagai namia. Bala peningan megak wa keterang ngage, biasiswa kolej Lala Taib, kita pun nemu ya ningar biasiswa. Jadi kita medak ke putusan namia. Putusannya sama ada dalam SPM, tau kari program sijil ari mana-mana kolej, contohnya ari pada kolej komuniti tau ke ari kolej yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia. Kerti berseri ga kita medak penatai pemisai apa inai sama ada sida ari kategori B40 tau ke M40. Jelas bisa duitek nah. Bisa
1: ditik
2: bantuk
1: yang
2: nak sebakar.
1: Ya, amat. Laban, mayu kita itu tadi. Berdaun tu terangga berkawal ke utai ke sebab pinjaman ngau biswa. Jadi, biswa tu yang tadi scholarship tak perlu dibayar baru. Tapi ya, tadi puan.
2: Betul.
1: Okay, jadi.
2: Laban, ya.
1: Dah disponsor megang teto tadi. Jadi, ngenang ke ba syarat atau tidak ya ke nguji ya minta scholarship tu. Jadi, nama syarat kena minta scholarship tu kena bagi pelajar yang kebisi di sedia ke ba program kita tu.
2: Okey. Syarat kepala nombor satu lah. Au enten nemiak ke minta bantuk tu sama ada KLT berseri atau ke KLT beasiswa tu. Paling penting yang mesti belajar abad kolej dalam Taib lah.
1: Au.
2: Nah, uliah yang te minta anggen no buka yang minta beasiswa kolej dalam Taib segi nak buliah ya.
1: Ya mahat belajar bukai tanya yang ke bukai au.
2: Do syarat kedua bala nemiak ke kak belajar abad itu mesti boleh putus perasa selayak untuk belajar ngambil ke mana-mana program yang kebisik abad kolej dalam Taib lah. Jadi punya kekumadah keterubah. Jadi dua itiknya tadi adalah syarat utamanya lah. Nombor satu tadi belajar abad kolej dalam Taib. Nombor dua mesti bisik putus perasa yang ke memenuhi syarat kemasukan lah mana-mana program yang kebisik kami. Lalu untuk dua itik bantuknya tadi punya kekumadah tadi, okey. Apa beza ya beasiswa kolej dalam Taib tu? Okey, beasiswa tu kita medak keputusan nemiak. Ante nemiak udah habis ya pom 5 SPM. Paling kurang ya bisa 3 ITA kita akan sponsor yuran sekolah ya penuh. Yuran asrama megak penuh. So maksudnya ante ya bisa 3 A dalam SPM aja. Yuran asrama ya pri, yuran sekolah ya pri.
1: Jadi ya 3 A itu tadi ya nama-nama subjek tau kenya tadi
2: mana-mana subjek. Mana-mana subjek. Kita nak kisah asalkan ya bisa 3 ITA. Ataupun tidak ya kari program sijil. Contohnya ari program sijil college community, kami mayuh nama ari college community. Tidak ya bisa CGPA tak ke PNGK 3.70 sama megak yuran sekolah dengan yuran asrama kita akan sponsor penuh.
1: Satu
2: sepatu yuran pre ni kurang. Atai school je. Lalu mega untuk beasiswa tu kita nak meda penatai pemisik apa inai au. Nak kisahlah. Ya nak datuk ke punya aku malah kena anak datuk ke anak pengulu ke nama kerja apa inai nuan ke. Asal kena bisik 3 ITA dalam SPM atau ke PNGK nuan 3.7 dalam program sijil, kita makan menawarkannya beasiswa penuh. Melainkan yang ngai lah.
1: Yang bukan terima.
2: Ya betul. Okey. Untuk sidak ya ke untuk KLT berseri, bantuk untuk KLT berseri yang tu kita medak penatai pemisik apa inai. Sidak ya kari keluarga B40 akan diberi sponsor penuh sama mega yuran sekolah, yuran sekolah dengan yuran asrama pre. Lalu beasiswa, okey, beasiswa KLT tu kita merek dengan semua anak-anak di Malaysia asalkan yang bisa IC lah. Dan berseri, dan KLT berseri kita break ngagai anak-anak Sarawak aja.
1: Berarti tadi nanti pembangunan area luarnya tadi nak masuk ngagai skim siswa ke siti nya nanti tadi ya.
2: Iya, begini tadi.
1: Ya kari luar yang menurut Sarawak tu tadi. Entah reti tadi. Kolej tu kamu ya dibuka ngagai semua. Sebenarnya certain beasiswa aja nak disediakan ngagai semua pelajar ya ke UKAI anak Sarawak.
2: Iya, betul.
1: Okey, jadi nyam tadi penerang berkawal ngau syarat dan peminta kelebih lagi sidak ya ke ambil scholarship dia ni puan. Jadi itu sekali tu puan. Tua nuan udah nerang ke berkawal ngau nama kolej Lala Tayyip tu pengelama ya udah ditumbuh ke. Jadi saya ku mayuh megak bala apa indai tak ke bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar tu. Kak nemu nama anak kini kuas ya ke bisi adi sedia ke bah kolej Lala Tayyip tu. Ngambil kerja tadi bisi yang kau tu tadi kedinya betul bisi julu ati kau ngambil pelajar tu yang kena bisi disedia ke bah khusus kita atau ke bandur kita dia.
2: Jadi bah kolej Lala Tayyip tu kami bisi 10 itik program, 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Program diploma kami tu dia tu kemisik kami tu diguna mai-mai ke hari dia tu lah pemenua kita. Jadi kami bisa program ukur bahan, quantity surveyor, accounting, architect, interior design, construction management, lalu engineering kami bisa 2 itik mega, civil engineering ngau electrical and electronic engineering. So nanti bakal nombor dak program tu dia tu nanti nombor berandau ke peminta ya gawak segit naik nak irau.
1: Nah, market ya segitu bisik di kita Sarawak di tu ne.
2: Ya, tu lah diguna. Lebang kami tu tadi hari baru kerja negeri Sarawak. Jadi nama teka deka program yang ke ditawarkan kami adalah diguna oleh kerja negeri Sarawak kita.
1: Lebang kita kat menua ke tenaga kerja yang ke diguna. Perintah maya jam ke dia tu.
2: Amatnya betul.
1: Jadi ketika semua kurs tu tadi bisi MQA kini puan?
2: Mesti bisi MQA nak patut kolej berbaruah kerja negeri Sarawak ngau yayasan ada MQA nak ya. Jadi MQA tu bala peninga nanti kita bersih bala niat ke boleh tawaran mana-mana cik dulu bisi MQA kenadai. Laban tu penting kena anak-anak kita gawa tau ke sekolah. Nanti kita akan nyambung belajar, sudah sedap ya, habis belajar bak KLT lah. Bentuk akan daripada orang, dia cik orang.
1: Lepas MQA tu, kita kena nyebut tadi, Kalin Fight, kena kena nyebut tadi, mana ke persijilan ya tu tadi. Tapi ya,
2: betul.
1: Jadi, kan hanya baru enggak kawal enggak syarat bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar atau ke ngambil kurs ya ke bisi ya disedia ke bak kolej Lala Tayyip tu. Jadi nama syarat ya ke patut bisi di kemuan tiap ekonomi ya ia ke nampuang belajar bak kolej kita dia.
2: Okey, menyekumadah dulu tadi, kami sudah duit program sijil ngau diploma. Okey. Maka nemiak yang kemina untuk ngambil program sijil, paling kurang sitik kredit di dalam SPM kita sudah layak untuk ngambil program sijil tu. Okey. Untuk program diploma paling kurang perlu 3 itik kredit atau ketiga itik sijil lah buat SPM. Lalu sidak hari program sijil mesti lulus. Baru boleh nyambung belajar ngambil diploma abak kolej Lala Tayyip.
1: Jadi hanya tadi kira dia ke nak tahu nak dikembuan melebih mereka nguji minta tamak ngaji kolej Lala Tayyip tu nepan.
2: Ya betul.
1: Jadi nyaw baka tak tahu kan aku nyaw nanya baru mega berkawal ngau apa nembu sidak ya ke babis pelajar ba kolej Lala Tayyip kini ku yang pendengar sidak ya jemaah hilak tadi ya puan.
2: Ya. Nyak nang selalu nah kami berjalan pun pernah nang selalu nanya udah anak kami ditu kini kuliah ke ya. Memang penting lah. Okey. Jadi nemiak aku dah ambil belajar ba kolej Lala Tayyip habis di sidak ya habis diploma sidak ya ulih bisa duit pilihan lah sidak ya ulih nyambung lagi tikas ke lebih tinggi lagi lah bakal degree. Okey. Tau ke sidak ya kat gawak nama hal sidak ya ulih gawak terus sudah diploma tu mayuh ke pindai nanya nama hal bahasa yang ngumai yang tadi mesti nyambung degree baru ulih gawak nak. Udah ambil diploma sudah ia boleh gawak. Nama aku boleh. Okey. Mesti belajar ngambil diploma. Nama tak kita belajar, mesti belajarnya tadi. saya belajar fokus ngagai bidang program nyampu. Contohlah, bahkan saya ngambil quantity surveying. Nama tak di pelajar semua tentang quantity surveying aja. Nyak kebuah, sedar nemiak, sedar ia ulih gawak terus sudah zamih diploma. Ataupun saya akan nyambung tikas lebih tinggi pun ulih. Kelebih lagi bakal dia tahu, Raban Kuala Syarikat kita kan di baru hari Kerja Negeri Sarawak. Jadi kita bisa menyadap universiti kita impo. Maka sudah UTS, sudah Swinburne, sudah ICAT, dengan Curtin. Jadi semua program kebisik kami buat kolej Syarikat Taib, bisik magang buat semua universiti itu untuk sudah nemiak kekak nyambung ngagai peringkat lebih tinggi lagi. Nanti ngai bersudah tu kanggai PTA pen uli ya. Kanggai overseas pen uli ya. Ni dia sudah ya ajak, ini sudah ya ke sekolah, tak kegawa.
1: Laban bunyi ke disebut anuan tadi megah laban sijir hari kolej lelah type tu bisi MQA nepi ada puan.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi tu megah tadi puan ni bahas tentang nembia ia ke habis pelajar tu lalu deka gawa. Jadi mayu megah apalah apa ini tu nyakanya agi tertanya ni keti sudah tu tanya mak anak kabil belajar tu bisi sudah tu kini nulung anak kami tu lah biga ke pengawal puang baluar kini hanya selalu ditanya bala apa ini tu tadi puan.
2: Ya, nyanang amat lah. Bahkan laban kami laban kelama udah haba industri itu dah. Dan kami hari subak memang dah anggap program tu. Jadi kami nak mayu menyekoran putih connection connection ngebala industri. Jadi laban keliar nanti orang kanya vacancy enggak benar siapa nak ya.
1: Betul.
2: Laban kita nyu kurang macam people lah. Jadi orang lebih pada WhatsApp, pada internet bekenya. Jadi kami boleh dikatakan tiap bulan segi mayuah company kena vacancy sudah guna ke orang, guna ke fresh graduate, sebab siapa ke kagawak. Jadi program, jadi vacancy tu tadi, kami akan akan share yang gaya balan demi ya. Sudah ikat apply, tu pulang gaya sidak ya, maka gaya nafas tu kita ingin dulu apply nafas ya.
1: Apa mintanya panggai beda yang pun meh?
2: Iya, laban angka setengah sidak tadi. Okey, bakal kami boleh vacancy tu, pengawak tu abak, Johor contoh. Yang ngai Johor ni buat me apply. Taban kami bisik mega bakal company ya ke bisik abah belah Brunei, kemiga orang gawak. Memang kami akan share dengan kai balan nemia. Kelimpah harinya mega, kami semak mega gawak ngusia bala pekeso. Tiap tahun sidak ya akan atang kami ngemak bala sidak company untuk ngatur interview ngau balan nemia. Jadi terpulang gen nemia agilah. Berkening sedak ya kak namanya ngasuh direk empu tampak di mua bala company-nya.
1: Kiranya tadi jalan nang ya udah dirandang dah dibuka tinggal bala usaha atau effort bala nembiak pu ngambil kia atau tadi dipilih mesti siti company ya ke datai nur ngigap pengawaan tadi ini puan.
2: Iya betul.
1: Okay, jadi tu tadi dah mayuh tadi dah dia terang ketuanya di bisi yang kan jadi bala apa indah itu kan biar tu kak terbuka nampung pelajar bak kolej LITAP. Jadi maya intake tau ke maya kita tadi muka pengambilan kelebih lagi bahasa sesi ya ke sekali tu tadi puan tentu bala kan nemu berluar ya.
2: Jadi kalau tidak ke berminat, okay, kami bisa intake dua kali setahun. Ke terubah seringnya bulan 6 lepuhnya, okay. Lalu yang kedekat datai pula bulan 10. Jadi siapa-siapa yang keberminat, uliah dia tau nanya, tau minta, namanya tau nanya nanti bisa tekat temu lebih haki, tau minta, tau apply. Lalu mega sepanjang bulan 9 tu, UPS kami buka setiap hari 6, hari jam 12 sampai pukul jam 4 lemai, semak bisa apinai terdekat datai bertanya ngosilik lagi tentang program ke atau ke register diri. Lalu mengagai bala hari luar Sibuan ni rau kita. Kami bisa join pameran Sarawak Aku Sayang. Baru MITD atau ke Yayasan Sarawak. Okay, kami bisa booth kami impo. Kami bisa ngau. Jadi nanti kita kak bertanya, kak bertemu kami mainnya, boleh datai, boleh apply. Okay. Kalau ke kita boleh ngagai namanya website official kami mega www.klt.edu.my. Tapi dia tu bala nemiak tu ke pinai nyamai ke WhatsApp nak pia.
1: Ya, laban WhatsApp tu kita tu muntang lagi. Barang banyak kita boleh bertanya lagi.
2: Ya. Lagi kita refer baru ke e-message nak pia.
1: Tahu betul.
2: Jadi tu nombor WhatsApp kami 016-380-9818. Tau kan teka bertelepon terus pun boleh. Kan bisa nombor telepon 084-311-888. Semak lah you nak ingat ke petok tadi kan. Nak ingat ke porto. Boleh ajak follow kami info social media Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dia boleh mendak nombor telefon kami, ngigak nombor kami, ngigak alamat website kami. Lalu megak mendak aktiviti bala nemiak, tika mendak berkena environment college, ke mendak berkena kayak hostel, boleh semua mendak dia magan.
1: Jadi erti tadi ya, cukup menyamai mehndol bala nemiak no apa ini atau dia refer ke lebih bagi kawan kau college lah tadi tu lebat kita ya kita besi kerja betul media rama habis itu nombor telefon mayu reference nor bala nemiak atau berarti ke college lah tadi tu ni puan.
2: Ya betul.
1: Jadi saya ku ya ke penuri baranau tua ke sekali tu sebelah tua ngelengkap ke ranau tu. Jadi nama jakau ya ke penuri area nuan ya Madam Debra lebih lagi berkawal ngagai bala peninga kau ngau randau tua ke lemai tu lebih lagi pesan ngagai sidak semua baluar dian.
2: Siti pesan aku ngagai bala nanak Sarawak kita megak ngagai painai. Aneng endak cuba ninggik ke tikas pelajar. Aneng nangka SPM atau ke SCPM aja. Laban dunia kita manja maju. Entik dia tok kita tinggal di belakang. Lebih lagi ke dunia rila. Laban dunia tok jameh. Sari tok kita nak cuba. 5 tahun cuba. Nak mangat pakai dia tok. Nampak? Dia tu nama dah antai nada telefon. Lalu jam kita. Berbayar pun nak uliah.
1: Iya, lu tinggal megang semua tai.
2: Ya, kita dia tahu nak ngemansang ke diri. Lalu mega apa inai bala nanak ingat dia tahu main pilihan kita TVET program bise, program kemahiran bise. Lalu buat kolej Allah Tai. Nanti kita bisa tiga teksi jabat SPM kita boleh nyambung diploma. Tahu ke satu C aja boleh nyambung peringkat sijil buat kolej Allah Tai. Nyaja pesan dari aku mah.
1: Jadi ya, terima kasih ya ngagai Hanuani ya tadi Madam Debra Adira Mawar ke perang ke lebih lagi ba college salah taip kita ya ke sekali tu jadi ya ngarap ke ulep temu baru meh ke lebih lagi nur balapain dai kita ya tanya ngau sili lagi begawal ngau utai ke besi disedia ke kita sama lemai ngagai Hanuan Puan Debra.
2: Terima kasih ya.
1: Okey, jadi nyam tadi ngarap ke bala peninggal kita ya udah mendiang ke Rendau tu lalu bisik berarti ke nama utaya ke baru aja diterang ke Puan Debra Adira Mawar yang tadi marketing manager area College Laila Tayyip Sibu kawan ke program ngopem ke siswa ti bisi dibuka sidang. Jadi terus gulai jalan kami bawa rentak ngali hari semina ba YF.
0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
3: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

segera jalan hingga kami bawa rentang kali hari YFM. Lalu jam di studio dia tu kira 16 minit lagi dekat pukul 4 ngali hari. Okey, jadi bakal kena temu kita ya, dia kena 16 hari ya, bulan 9 lusa ya, dia hari besar kedekat di intu kita ya, di menua Malaysia di tu ianya tadi hari Malaysia. Lalu berkenaan ke hari Malaysia tu tadi, jadi ke tahun tu menua kita ya Sarawak nah ya udah dipilih jadi palan nur ngatur pengalami hari Malaysia ke tahun tu. Kalai tahun tu dia pengalami tu dekat diatur ba pusat komision Borneo Kuching hingga terlibat biaya CCK dia berambai jago bersaum ke semangat raban bangsa ngena semangat Malaysia madani. Jadi bamaya pengalami tu pula dekat dia tabur ke terus ba TV 1 hingga tadi kena 7:30 malam pengrami malamnya ialah lalu kelimpah harinya mega ngaga kita nyangka yang benung baluar nadai mesti berbaik ke TV au nadai kalau rupanya kau berbaik ke TV ini bakal kita mega uliah meda live nur nyambut hari Malaysia tu di adi keluar ke ba Facebook Merdeka 36 kusur. Okey, yang tadi aktiviti hari aku mesti diatur nyerumah ngintu hari Malaysia tu ilah lalu kelimpah hari yang megah ya tiap abengkah menua kita di Sarawak tu nah yang bisa megah atur program dulu kita ingat ke hari Malaysia bakal di Miri dia diatur pameran mini hari Malaysia tika semua Miri bintang Mega Mall bakal diatur kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagai 16 hari bulan atau ilah kelimpah hari Miri pihak mega habis penguatu besi diatur ba bagi menua Seri Aman hianya tadi ba galeri pameran mini ngawa pihak mega ba Dewan Suara Betuang lalu di bagi menua Serian ianya di atau ba Dewan Community ya pihak mega di bagi menua Sibu dia pengawal mandang keluar berkenang ke hari Malaysia atau diatur ke ba sungkah palana publik utai di Sibu ngawa pihak mega bisi mega diatur di muka ngawa pihak mega ba Dewan Masyarakat Akapian. Okey, nya tadi luar kita yang ingat ke area Malaysia lalu berkenang ke ba area Malaysia tu tadi ya keterubah ya di itu ianya kena tahun 2009 ke alai Menteri Besar kita ikmainya Datuk Seri Najib Tun Razak udah madah ke kena 16 hari bulan 9 nah ninti yang tahun udah digezet jadi alai nur belelak di selampur menua Malaysia nur ngingat ke pengawak numbuh ke menua Malaysia ke alainya tadi Negeri Persekutuan Tanah Melayu Bergulai Ngau Sabah Sarawak udah bersetuju numbuh ke menua Malaysia ke Terubaya kena 9 hari bulan 7 tahun 1963 Nur Malaysia Agreement tu tadi udah di sign ba London kelebih lagi sudah kenyain sebekat tu nya wakil dari Britain Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Singapura lalu pihak mega kena 16 hari bulan dia agreement tu di istihar takut dipadah ke sah lalu Malaysia rasmi ditumbuh ke jadi menua ya ke baru mayanya au ingat siarahnya au ingat ha, bukan nama SPM tau tu nanti siarah Malaysia nak kenemu ada yang kenemu cakap ya bukan nama RBC gak agi sarup kawal ngau hari bulan 31 hari bulan 8 1957 hingga 16 September 1963. Okey, jadi sebelum tu kita sebenarnya ingat ke hari bulannya 31 hari bulan 8 tahun 1957 di kumbai hari kemerdekaan. Tam berindi hari kita itu sudah ngintu hari Malaysia. Dia hari kemerdekaan ti di kumbai 31 hari bulan Ogos 1957 tadi dia tukarnya di hari Raban Bangsa.
bangsa atau ke hari yang kebangsaan dalam sejarah asal kena hari bulannya. Tadi dia sebenarnya persetuan tanah Melayu aja, ia ke udah merdeka hari British. Tang tajak pihak harinya tetap dikingat ke jadi Siti Aria kebesai mega dalam persekutuan Malaysia atau alaban kita nemu. Bahkan benar-benar yang kebukai meh sidak yang milih Siti Aria nur hangenang ke Aria besai menua sidak ya. Au bakal ngambil contoh di Amerika dia deh. Aria kebangsaan tidak ditetap ke kena 4 hari bulan 7 tahun 1776 kalau sidak tadi udah bebas Aria koloni British entang negeri-negeri yang kebuka itu nitiah persekutuan tahu ke negeri persekutu Amerika tu tadi ya nitiah yang kajuri tang hari tu mereka dipilih jadi hari bersaiba tiap itu state yang kebisi dia anggarap kemertim bala udah tu beda ya ba hari kebangsaan ngopiam mereka hari Malaysia. Okey, jadi udah tu lagi kita dekat headbagging bawa YFM Rock sebelumnya sikit lagi finalis Asia J ke-9 Rambles Walter merindang kita ngelagu ya Air Mata Bercerita.

0: Sapa dekat Maipulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri, music Iban.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

Selamat berkulai baru kita iba awak YFM Rock. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sarito. Lalu tadi lagu kena mungkal awak YFM Rock kita. Ianya Siti lagu ya kemai genre gothic ti di baik Mary Camela. Ianya tadi tujuh mimpi. Lalu nama utai ya ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya musik itu punya Siti area cabang dari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi ba music tapi irama gothic tu nya itu berarti ba lagu kedibai Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi. Lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti cita ti bekawal gawa utai ke misteri. Tak kena tadi utai ke nakut ke kita tak ke utai di kumai mitologi. Jadi ya utai tu mencari ia ke bisi ba dalam lagu ke di kumai ya, tujuh mimpi. Lalu kita berarti ke ba instrumen ia ke bisi di kena ba dalam lagu tujuh mimpi tu dia lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngagai sti atmosfera yang ke slow mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut bisi kan nyerenggat bulu mimik kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi. Lalu biar mega gaya vokal ke bisi dalam music ke dikumbai kita tadi music gothic ini gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sada nyawa ke dia by Mary tu tadinga deh lagu ya lebih agak beauty pemanahan nyawa ya ke soprano bisi hal boleh ke cukup tinggi tang tinggi ditambah minyak ngawa nyawa vokal laki nanti nyawa bisi deh laki ya tentu ya kak karau agi nyawanya meh di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tapi elemen yang kebisi bah music gothic itu tadi. Okey, yang tadi Mimin dah penerang bal lagu gothic lebih lagi di ABC bal lagu pemuka kita itu tujuh mimpi Aria Mary Carmela ke sekali itu lalu agi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM bro kita ke sari tahu si ngebala ya kedah nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau kita ke dikembali music gothic jadi harapnya udah jadi ke penemu ngagai ketinggian betul kitab rock dalam penghidup kita semua. Okey, jadi YFM rock ya nama sejam kita agi terus headbanging ke sekali itu nanti tadi lagu music gothic Aria Mary Carmela ke sekali itu kita ingat guys music metal ke di bayi Rabanti ngelar berimpu Mezza Bolas terima meh lagu sidaya Daya Rock ba awak YFM.

Layangan awan lagu kedibai siku hari ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu bayangan awan tu tadinya dikeluar ke ba album ya sama kena title tu ianya bayangan awan dalam tahun 1994 lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okey, jadi berkenaan ke ba lagu bayangan awan hari awi tu tadi lagu tu genre tahu dipadah kita lagu pop or rock lalu kalak megah baik nama awi tu datai ba final anugerah juara lagu dalam tahun 1995 lalu amai tahu kenmu awi udah jalai ngau cara solo ninggal ke diri hari raban Wings mayanya sedoya glam rumah nangkat punya ada tahu nyau nan musapa bagi Wings sapa bagi awi. Okey, jadi ngelansa berita ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya dia awi ya baru aja udah Gaga City Concert ia ke Pondok Pesai Bayan Puing dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ia ke Madu baru di Gaga Awi di Stadium Merdeka tu dia kongsi datai ngulu bedak konsert tu ianya penyampau ya datai ba 20,000 ikau. Okey, jadi kelipa hari Awi pun yang menjadi main star pada dalam konsert ya tu bisik mega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira piam gabisi Hana Delisha Amir Mahdi ngau piam mega Raban Wing mega bisik tang Wing Kreta tu ianya tadi Wing Arya set tidak Awi yang ke dia tu mehau lalu kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau piam mega Raban Babari jam yang ke dia tu lalu lagu yang ke bisik di bayi Awi ba konsert kamu tu ti ngangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Gemburu Sejati ngau piam mega Opera Hidup lalu piam mega tu engkaunya edisi ke terubah lalu Awi madah ke ia mega dekat ngaga konsert ingka tu kadekat di campuang ngagai menua Johor udah tau gila. Jadi agi berkenang ke ba konsert tu tadi dia konsert tu penglama ya diaturnya 4 jam aku hati aku 4 jam kau mesti lupa aku gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awi bu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara atau kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke Subah 35 iti lagu-lagu di kalak di baik ya di pantai dia ba konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai seni ya lalu pihak mega hari lagu di baik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak mega Awi tu mengamati mantai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam panggung wayang. Okey, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu pia mega merah bisik katai nyada ke Siti lagu Ari Awin mu lalu lebih maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya coba. Ya tadi mimi review apa kawal ngau konsert Awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di Tuna Tunda bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya terima meh lagu hari Musme featuring Vitali hatiku kekal padamu ba YFM bro.

lagu Abi Old School Band, Cool Band. Sepagi nanti Ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an. Lalu pihak megah terbilang megah engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock. Jadi nutup awak kita ke sekali tu kita headbagging engkau lagu ia ke sentimental mimin cuma my life house everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat Agi Hidup Agi Rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang. Sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya, Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita boleh meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa juga perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14 serbulan 9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu nyeng kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tibsai Merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Datuk Patinggi Tan Sri Haji Ruteh Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Datuk Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu dalam kara Tibsai Merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.
2: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambi kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebrengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebrendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong perua, penglikun penungkat dunia.
5: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
5: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
7: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, ngajar janang sirih.

0: Kerjauan.
1: Ngai ku. Tidak terjun di laki bida.
2: Nah, tidak.
1: Di laki bida.
3: Jangan aja. Wow.
1: Jelap. Oh ya, ambil dia batonya. Oh, jangan suat di luar belakang. Ya, kamu seginya lagi.
4: Tuk, ya.
1: Ah, ya, kamu seginya lagi. Ha, kamu suat deh. Okay. Tinggi, balok ini. Baru-baru
4: ni bergerak belakang tu jap. Ni pengamak di tu nak mandi jap. Dah dah kek di tu. Nya sebab besar gua pengusut tu.
1: Oh, mana Mimi nyau. Bang kamu ada lagi jamai aku. Aku ketiap-tiap hari mandi tu pada hari nak mandi. Sampai ke 5 kali aku nurun ke pedai gitu. Nemu deh. Dah deh kulit ku tu. Kain nama yang lite bakal tu. Baik ku ngesan pelakuk ke teh tadi. Nemu deh. Nya belakang ku nya bergerak.
4: Dai tenar dai tes kam buat terbaik. Jako kera-kera. Eh, jap udah dikulukin.
1: Nih, nih,
4: kayak lenjai nya. Maya lenjai dah tai nah.
1: Ya minya, lenjai minya nyau. Sapa ngoya nya nyau? Berak deh peniau nya. Peniau-peniau bakiannya. Pip tang mat nya bakiannya.
4: Mensiaan nya, jap.
1: Mensiaan minya. Nih.
4: Kumai ku kemayang lenjai nya tadi dah. Deh antau.
1: Eh, empelah deh nya. Namanya kemayang nama dah di kaki dua nya. Dah deh yang hidung. Kuy dah kok mesai nya. Dah lebih saja. Am tuan insulur cinta muka semua.
4: Dulu deh.
1: Satu,
4: dua, tiga.
3: Amazing, so beautiful, so beautiful. What is this thing, ya?
5: This is batu perusut, my dear.
3: Wow, good. Batu perusut, good. Badas.
5: Oh, janggang.
3: Oh my god, ghost water. Oh my god.
5: Mati empat tu, kerap dua ikut tu tadi. Siwai nyepiak, bunyi mujah, pedak dek. Nuka luput tu dah ditegas siwai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucap. The only bachelor left in this long house.
3: Oh my god, I thought that was a ghost water. Oh my god, look same like ghost water.
1: Oh nyau, dengar. Pedak dek yang madah muah dek wakamuan tu, ayah nyau.
4: Gamal ku tu si gato padah ke bekan tu hai. Nah, saya ke diri. Nyo bakal tunggul tu. Hih, apa lagi tu nyai? Berani, ini. Ada yang nombor ku tu dah boleh nombor satu. Pekit keling gawai mengkun tiang tahunnya kemarin.
1: Anak nampak utai sengapa? Ada nyau-nyau. Tain biar pemerintah sekolah magang. Kena pekit katik kena nombor satu. Utai tak gip kapok magang. Kelabat.
5: Hei, udah gak suai bertalatnya ah. Dia suai kat nemu. Tuk mikul yang hati kubunya, umujab. Jauh menua ya, bak menua tasik din. Apa ni deh, sikat bahas muat?
1: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai itu nyau baka papuang kayu retawang.
4: Sikat pedak, ya menyejap.
1: Pedak, aku nanya.
4: Sikat.
1: Hello friend, what name you?
3: Halo, my name is Mike Kikiwanga.
4: Hah? Nama kita dia?
1: Nama
4: Mike Gigitangga. Mike nama kita.
1: Ya, menyau. Mike Gigitangga. Ama nyelagi ini nyau. Nyai. Gini di ngalah Gigitangga pun, Nyai.
4: Gini
1: ngalah, Nyai.
5: Hari muabuk.
1: Muabuk.
5: Ya lah, puas dua tiga dua bakal ikan mabuk ambuah, bakal puyuk mabuk keruah.
4: Nyai, mana dia nyai? Namun dah percaya dia ngurang bambuahnya. Mada dia nyai? Nyai, nak bambuah
5: tinggi. Anak sih ngapa suai dek? Ya tu, mana ngaku? Selalu meri aku duit, beli utai kaku. Lusak ke raun naga Paris kami dua. Ha, berat dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua raun ke Paris sila. Kulit caguk kena orang agak tu. Nemu seduai, ma tu ah.
1: Hah, ini menua Paris ya nyai? Bukai bersendakan dia menua Parisnya.
4: Kini kena disendakan. Nya, dek buta geografi. Nya agak ada sepiak menua landan dia. Nemu dek. Tu nyai, kamu dah biar dek. Tu. Mana mai produk tu? Tu nyai.
1: Nah ya, aku kak memang nyau ni ya. Tuh.
5: Eh, anak mau mong saya kenyak. Ini kacau nyau. Anak yang lagi. Tapi suai nak kata. Merapa lah suai lagi. Anak yang.
1: Apa? Namanya syariah nyau.
4: Aku nemu dek.
1: Nama tuh tapi si biji yang babiak tu nyau.
4: Bukai biji yangnya bangka. Buang kandinya. Anak jalan jai. Kena dia enggak tujuan ke Paris tu. Ya.
5: Ha? Dadah.
3: Oh my god.

0: What is this? Is this drug? Are you trying to trick me?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Này nhau, nó mau tay cái cà rốt rồi nhà nhau.
3: Ừ, thế.
2: Ý đó, gặp đã bị chàng nhà lúc gặp lại à. Cảm sao anh ấy mai hóa bị chàng được cái đây nhé, nhập ayah, cái sửa đoài.
3: Apa yang aku jawab? Lenjai mah dah ke diri kau mai bekal tujuh pisang ke Paris kian.
2: Oh ya, sa ketiga tujuh pisang nyalu kau belaya gak sedua ya.
3: Gigi tangga mah dah tujuh nak tahu bayi niki di luar.
2: Oh ya, saya kau nama tujuh atau bayi niki di luar.
3: Mana?
2: Lebahnya bau, boleh?
3: Enggak, ugi tanya baru tanya pun jai.
2: Tanya baru. Nama aku tak kaya, gak ada jai.
0: Punya mujab pada ke tes rumah. Mesti atau mai dah dah ngaji menua kita itu. Nasir aku nak terpejuang ya. Alai sedua. Dia tahu, lah nak ke rumah kian. Pada ngaji tu rumah. Asal ada ke polis. Cepat.
4: Mai dah dah.
3: Dek kengrusa.

0: kuel-kuel dah kiah nak dek kredit. Nak kuel, aram setungkuel tua.
1: Oh my life, oh my face, yeah. Oh my ear, I, why are you flexing my feet?
2: Kamiat jam, kamiat.
1: My nose.
2: Hidung-hidung jam.
3: Anang, terpejuah ngagai jaku pepungai. Ngai kenuan, jadi rayuan dadah belalai. Satu, hari wayat dan.
2: Saya asai kena jamah tua. Main sengah pak tua tu jap. Dia pedih hari jap.
0: Pakak, deh. Jakuk je, dia yang kelebihan kerak. Nama kagak dia gear dia tadi. Nah, mada aku tu nyombang kam habis nak kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawak, dia nyawak.
4: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

Minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Inti ngari lima pukul 1 ngale hari.

Terpejuah lagu hari Isnin ala macam ya ke tiga rentak ngalih hari kita. Hari itu lagu ya ke udah jadi juara bacarta sampai juara tusun ya ke 35 minggu hanyian kemari. Okey, jadi nama-nama kini nasib lagu tu batusun ya ke 36 tu ilah. Sama-sama meh kita nganti pemutus ya kena area 5 tu ilah. Lalu ngepala kita vote apa Facebook carta sepenjara udah dibuka undi ya ngai kita semua, jadi tahu undi meh lagu ti di kerindu ke kita dia. Okey, jadi ya ba awak rentak ngale hari jam ya ketiga bekasama dekat berkunci ke info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail ye tadi pegawai meteorologi hari UPS ti mata ke gaya hari tahu ke dipuntang ke ngau jaku Met Malaysia mua ke lemai tu. Kalau mua ke lemai tu hujan adi sadang nyadi adi pilih menua Kucing Samahan Sreaman kapit ngau pia mega di Miri. Lalu pilih menua ya kebukai baka Serian Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari adi pelabak ke agi mekang bersebuah. Lalu pihak mega mua ke malam tu lagi hujan di sadang nyadi baka kandang menua Sreaman kapit ngau Miri. Lalu di pilih menua Kucing Serian Semerahan Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari di pelabak ke agi apa sebut mua ke malam tu. Lalu berkenang ke bergelombang di Tasia ke Alaya Adab ke selatan di tu Western Sarawak dia angin berpuput hari utara ngau penerasia 10 nyentuh ke 20 km sejam. Lalu ulih ngujuang ke gelombang batasia tadi datai ba peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi pihak mega ba bagi utara menua Sarawak angin ia ke bupuput area 10 nyentuk ke 20 km sejam ngujuang ke gelombang di tasia oleh datai ba tikas 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi. Lalu berkenang ke Baikas pengangat gayari gayari kita di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius muak ke lemai nyentuk ke malam atau lagi. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai Siti Hawa binti Ismail ke info gayari itu dah dipersi kia ngai kami ba YFM di tu. Okey, bukan sama mega kena nutup awak rentak ngali hari kita ke sekali tu aram kita sama mendiang ke tampuang panggal setuai mendiang ke cerita sidar rampai batu sun ya ke 10 ke

Ya, tapi bala mayu ah. Kau semua kita kemendiang kardio kita ikut sekali itu. Aku datang baru ke studio. Lepas dekat nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak kedekumbai sungai senanga. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari tu bas nontang tua. Kenya madah dirinya dekat pulai. Lepas nyonak tan agi kuya dia bergulai ngau rampai seruai bini ya di menua. Bunsu antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya, laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai no mensia. Baka kita di dunia tu. Tamu tak induk ko liar magang. Utai kena sikit dek

Laban perengkah orang laki yang tadi. Ianya semua perengkah orang laki meh. Sikit habis dempak saya dah ya. Entua udah parai ku cerita. Lebuh ya ngayap ngagai nuk siku. Nak jauh hari bilik sida rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan kian. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya tu. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parai mah dah adik. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkal lelaki dia. Nada lagi habis dempak ino. Kedekayap dia lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ko bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman dah parai dua hari mah dia aki ya. Dia mati laban ino kedekayap dia nya malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Pihak ko rampai pihak ko. Nambah kutai tersebut bininya tadi. Nyaulia kenuai nai nau ngamai di pulai kita. Ku rampai nampuang jakuk ya baru. Mudinya bini rampai lu jakuk baru ngontua. Menara mana ku naga di subah adik. Ni buah ngu kami kita. Ku aku tandinya nau lu taga aku. Ngai aku naga lebih harinya. Lepas nuanya macam madak diri nak tahu nak ngau kami pulai kita ke. Ini aku ditu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek, nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Nya kemuah. Mulai rampai uliah bergulai. Biar aku bini rampai biar aku. Nya mutu dah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino enak berengu dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadinya nak mana lagi. Dia nak sigat lagi. Maka ku udah suba. Bini rampai madah ke diri. Gaknya dengan nu tau kenyalah hindu ku udah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya gena pengawal sedaya. Makai perengkau orang laki. Kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku ikat. Ko tuak tu tadi. Ngaim aku. Lama ditonggai bertangguh lagi. Ku sikit minta anjuang dia pulai. Ngenakak penyampat. Ku tudahan tua. Madah kipar ya. Lubah madik. Anak lalu berguai. Nemu aku. Maya kemana halai dia tahu pulai. Aku ngai mengasuh dia lagi lama. Hari kepatut dia udah menua kami ditu. Ngai kedai tulis ke penusia baru. Tidaknya kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi ngidup ke dek. Nadai kuasa lagi aku. Dan sekudah nuan ke pulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Ya mah, yang kira emas ya tadi. Kalau yang ngajon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyerka pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku udah dek. Ngambil kerbai dia pulai ke menua dikit. Pihak aku bini rampai nanya tua. Tua nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kok bini rampai? Jadi Siti hari

tai ke rasu aku mai de ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu guna ubat tu ade ya nemu ngasuh kita ngai tuai siti age utai kerka aku break kade ianya buah bunga senanga buah tu tau kemari ya lalu te nuan ngena ya dia nuan uliah mendak semua bangsa antu nak milih siang ngau malam tang ingat deh pentai ya bisa pentai ya deh nuan nak tahu nanya antu kerpeda adenya antu kerpeda adenya sikit nak mendak nuan tang te nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya mendak deh bunsu antu kejai tentu sidak ngai mendak ngai de tanya deh tentu sidak ya nyata dekat nganu tau ngacau dek. Nambah kenya dek aku dekat megam mere nuannya batu pendiang. Ngambil kenuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberi kenuannya tambah tepus bungai. Datai dek dia ni lalu tanam deknya. Tepus bungai itu tahu kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Jampat dia datai bat luar kergagai dia dek. Masa kena raya ke utai ke kak aku berik ke dek. Engkak dia ngai main tak jauh mandu lah. Ni yang ini kami nyak ke sobat. Yang bisimnya dia. Tak jauhnya tahu lah kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasuh rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil kebisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya. Nanti pihak. Kun tua. Nyam adik. Baik meh. Tak jauhnya dah. Lepas bisik dua igik ke kami pabiliat tu. Sikit baik dia ni lalu sikitnya tinggal kami di tu kau bini rampai ke berjakuk dengan tu tak ada lebuh dia datai di menua kita dian tak jauhnya duduk ke atas lesuang anak mindah ke arinya budinya lalu tu duang nak kulit tengiliang laban lesuang kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian alai kita nyimpan berau nak nemu habis tempat. Budanya, dek lu madah kerti nggak guna. Tujuhnya nggak gaya apa sedoi naik dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai ke bijaku tadi ngajar tuanya. Aku mika madah maku nggak gaya sedai elak. Tiap aku dah ratai demu nuadien. Kau tu dan tua nyawon ipade bini rampai. Sita lagi ada. Semua utai buka ya kena beri aku kunoan tadi. Dia anak sekali-kali dia madah kurang. Semua nak simpan lalu kena di kediri. Laban ubat tahu ke pengaruhnya sikit dia beri aku ke dia ajak. Pihak aku bini rampai ke biar aku dia yang baru. Au Mika nak aku madah kurang dia. Kapak aku madah kurang buka ya. Nyak ke sikit untuk aku. Pihak dia kun. Untuk ya, nyawon ipare bini rampai yang tadi. Nah, lemahnya tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai leban ku ya hari siti dia sedua ya rampai dekat nganyuan tua pulai. Semua kersa kereka ada baik tua dan lalu dadu ke sedak ya memana ngambil kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang kata tak jauh manduahnya makini. Tak ya nak berat kau cerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedak tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak dani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebelah makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sebetulnya si Raya Pansut keruai, dia bini rampai,
Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut dekena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyu antua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntah age mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawon bini ya. Tapi ya, mana kita tiga nengah jalan siti? Tanya-tanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta Lumangai bak tintiang belingau. Hari tintiangnya, mayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nengke, baru kumadah keseduai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tiga mau puak dia tau. Biar aku bini rampai bijakku. Ah, sedak tiga perlu pansut keruai. Nya makuk cerita ruai. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai. Lalu udah nyak terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah regaya mentua. Lalu udah menggak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai. Ngau orang. Laban dia nyak. Kudah makai perengkal laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuang ke tuaknya parai dengan kita. Ha? Ya, okey nama ya, nyak. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu kot liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi. Ianya Bukit Belingau. Nyak tuju siraya. Nak lama sidak ia berjalan, nak berasai. Penuh kaki nyingkang, sidak tiga perlu datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai bertintiang, dia amat munyi ku bini rampai. Mayu menua ke jauh, uliah pedak, uliah timpai. Hari tintiangnya. Ku cerita bak tintiangnya, tak tawas. Dada kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga palu mupuak berjalai ke muagi. Nyau kelama-lama, dia rampai seruai tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seruai. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti, kita lagi ingat tak? Subak, lebuah sedak kena muai dengan menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak maka orang ya. Nak mai labu. Maka ini bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai kebesai. Dia kena yang tadi. Mai air ada sungai. Nyak mai dia perbuat ke ya. Dia kawak yang tadi. Sidak. Orang bukainya. Well, betikin dia orang mengkai nak mincang genuak tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ya, ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sida tadinya rembus bak madam buah. Bak bukitnya. Bak nurnya tak nadai kenadai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nurnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nurnya. Orang tadi sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sedak tiga apa ngetu dia kenal lama. Kita yang ngetu nanti, debaik ngetu di tu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17. Nangkan tu ilah. Oh. Nen tua, nadai mau punya din tua, nyenikal baru pulai ke menua. Laban nak tandiau dia menua hantu kot liar. Ini kita minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tendang. Cikik bisik ke buah ya. Okey. Nangkat tu dulu kita pegulai ke sekali tu. Walau mayu lah. Bak program panggau cerita tuai kita. Cerita tuai.
mulai diri kamu noah udah bekau kena tan begulai ngau menyadik ya rampai kejadi ngau bunsu antu inok ko liar di Sungai Senanga. Au mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: Talamay, YFM.
1: Lau, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mereka memuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri, nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI FM.
4: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

0: Bro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minat, lagu dangdut.

0: hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai berjalan.
2: Oh, pengantar kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 na. Ambil 2 ringgit na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok bekas anggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadai ano semua ke darah-darah. Bekanya megak. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak megak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat megak. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
3: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik ni yang ya je perinyalo ke lemai tu pelinga pengerindu aku tetap meruan. Lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Nyalai selamat lemai. Lalu ke semua pelab pelinga kita. Ya, kaki terus mendiang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku melatih badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu batusun program program kita. Anda bakal selama megak ninting lemai hari 1. Kalau udah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemai kita dengar ke program berancau tikai 7 setengah lemai nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 hari itu 14/9/2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merendang kita buat sada lemai kita. Lagu ke dibai urai udah laun tua bertemu lalu datuk terus mendiang ke Hello Y Limbang.

mengatakan Limang Festival XPRL Regatta Edition Limang 2026 dekat Datur kena 16 hingga 20 September tu abad dataran tebingan Limang. Sepanjang 5 hari berunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk manusia maya. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidar hingga Pekit Pot Naga. Kereta harinya manusia maya mereka tahu ngelawak bansal berjual ramah hingga bansal berjual vendor di dekat operation sepemanjai programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerindang dekat diatur tidak pandang ke bala artis temuai untuk artis benua tu yang kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kapak hingga Ameng Spring. Yang alai, anda berpeluang engkau ngerecah kaki pegerami regata XPRL Limbang Edition Limbang 2026 16 hingga 20 September pada dataran tebingan Limbang.

moniki. Musim mayuah ada pintu berarti ke ribulan, dan luar kudah ditetap ke, lalu ngerembai ke peneran tu, ngagai pengempu kuih bukai abak kandang luar sedak empuk. Kena 15 bulan 9 2006, kena ada dua, abak rumah lana, ingka siang, ingka rumah lota, ingka siang. Ngerami malam amal 55 tahun, RPM Limbang 2006, Limbang. Besi malam ti special, cik mesti di sana doan berkeling doan. Kami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur 25 September 2006 pukul 7:30 lemai berdewan suara Limbang. Malam ti terbilang dengan pakaian bercorak emas serta celum. Pengawal pemerintah hari artis kita urai.

0377-852-3584. Mengerami malam amal 54 tahun RTM Limbang di Diatur Collaboration RTM Limbang. Bertemu kita hilang.

Berita manah ungkup serakup induk Dayak Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak dekat diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang atau sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapit ke kawal pangan diri nampak ulah lomba enggak main serta ngerapit ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang tahu bertelepon ngagai Cik Cynthia buat lomor 011 251 1808.

Nihil Sarawak, no lagu peminta antar station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini. Tiga kembali, minat ini, YFM 5.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku, meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Iya, jadi ada tiba awak andur aku nak tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa FM nyalai pesan ke terubah tu peninga. Nuju ke pembelayan ke diau bawah burak, bawah celum, rumah unggai di jih, rumah belayung, rumah nyuak, rumah layuh, rumah meluda, rumah bajing, rumah jilan. Gau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu, madah ke lurha anak lamat, madah ke lurha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi yang lorha tau ke jadi yang lorha nak alamat tau ke wa tu dekat di Sengkai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi yang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Nya tadi pesan madah ke lorha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 Hospital Bintulu. Jadi niang dekat di Sengai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau. Lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 Bak Penam Bawah Ulu. Lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkawul ngau penusah tu. Kita tahu telefon ngagai badang anak alamat Bak 019-567-1421 tau ke Peter anak alamat bak 012-873-7749. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga. Nuju ke pembelayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis ke pembelayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambu di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas sebatu ke pembelayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang nangan ramuang sungai gad kapit ke pembelayan bak nangas sebetung balik kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tuk magang. Jadi pesan tu madah ke Merdan anak maran madah ke Merdan anak maran udah nadai ke hari Minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh baru mah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 bak pendam KDC kapit. Nyak pesan kedua madah ke Merdan anak maran madah ke Merdan anak maran udah nadai ke hari Minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayuh Barumah Satu Malaysia Kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC Kapit. Jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet Barumah Ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyang mujuk julau kawan melayan berumah banyan rantau rusak rumah ikih di liuh kawan melayan buat duang ngau rantau pitak julau kawan melayan buat nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kawan melayan buat rumah ramba penyakai-kai rumah bakar ulu mawung kawan melayan buat stres julau ubit buat batu lima jalai KJD pengajar Wilson buat nang kota julau kawan melayan berumah Daud anak Andi kawan melayan berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau kawan melayan di Lambir rumah Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri kawan melayan sepupuk Niah ngau kawan melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang siman anda unggan, ngetah sulit ni yang siman anda unggan, tau ke disebut indai ya jalin, ia ke dekat diatur, ianya lemai hari 6 kena 19.9.2026 dekat diatur nguan ulit malamnya, lalu pengawak ngetah sulit ni yang siman anda unggan tu dekat diatur ngena cara sembiang kena 11.30 pagi pagi hari Siti ya. Kami melayan ke di pesan kita dipindah datai ngagi rumah indi anak medan baluau 1 simpang SK nanga luau julau, lalu penerang ke sili ya. Kita tahu telefon ngagi lumur 013-599-8090. Jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peninga, pesan nuju Kabang Melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Kabang Melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Ellen Chai Uta anak ape ke dekat diatur, ianya kena 19.9.2026 hari 6 pukul 7.30 lemai. Jalan Kabang Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo bak 019-891-9968 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak 019-805-3858. Nyalainya Siti mengga pesan ke bisik diterima kami bak YFM, lalu untuk di ke Tok Peninga pesan nuju Kabang Belayan bak rumah Jurai, rumah Miri, rumah Lucy Kabang Belayan ia ke diau bak Kapit, Penasuk Sibu, Sungai Pak Sibu, Kabang Belayan bak Tinja Baram, Kabang Belayan bak Sungai Durin, Sungai Bawan Kenawit, Kabang Belayan bak Aup Sibu, bak Engkalat Sibu, Kabang Belayan bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, Kabang Belayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Seri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit, Bin Tulung, Gau bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung, madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung, galai nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 19.9.2026, lalu pengawal ngetah sulit ngau muan terbalu ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20.9.2026 pukul 6 pagi berumah Ami anak Antiri tau ke rumah Moses anak Antiri, Pasai Bon 2, Batu 11.30, Jalai Oyak Sibu. Nyalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Jacqueline anak Seliung bak 011-364-85-834 tau ke Jasmine anak Seliung bak 013-832-7723. Nyalai nyat sekedar pesan ke sempat dia kenatai kaku bawa sadalamai.

Ya, lagu ke di baik Florence Low merindang ke bala peningat kita ke lemai tu ngau lagu Atin Wan hati aku jadi aku lagi ngatai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pemelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pemelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pemelayan batu berbini atas ngau batu berbini baru ke pemelayan berakut uang panjang pentik kampung Melayan Bak Bunuk Sungai Hantu Sungai Mawang kampung Melayan di Kuching Kantuk Balau kampung Melayan ke Diau Bak Brunei ex pengajar Ganis Bilik Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili kampung Melayan Bak Skim Sekerang Gau kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Deto Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari 109 ke regang niang ex tur masih lai anak sandah kalau itu dekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyala kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari 109 keregang yang ekstur masih lain nak sandah ia ke dekat diatur kena 19/9/2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah hari pukul 10 pagi nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai Tuni Majing anak silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai ber 019-3223-272 nyalainya pesan begak ke bisik diterima kami ber YFM lalu nangkan ke Tuk Beninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul ber kampung Junguk Mawang biak John Jaya bak kucing Steven Kalimutu bak kucing tuan rumah bak kampung Blimbing Batu Nam Serian kampung Melayan bak Span Balering kampung Span Baleringin kampung Melayan bak Sungai Awup Sibu Sungai Budut Sungai Bidut Sibu kampung Melayan bak Engkalat Sibu Penasuk Pasir Mas Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelbin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga Bak Sengilau Unggup, Kampung Melayan Bak Melugu, Suyah Tau Kena Senan Bak Sabu Sri Aman, Kampung Melayan Bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Kampung Melayan Bak Sungai Pak, Kampung Melayan di Brunei Miri Bintulu, Sri Aman, Serian, Kucing. Gau semua Kampung Melayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuakkan tabalu yang muna anak Malaka tau ke Indai Makril jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur berumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak Sibu kena malam hari 6 19/9/2026 ngena Jalai Semiang jadi penerang ke siliak kita dipinta bertelefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Muna buat 019-889-3412 tau ke John anak Diki buat 013-839-3024 nyak Siti muka pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami bak sadalamai.

apa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Bagaimana? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita berprogram berancau tikai baka kelemai tu. Jadi unang-unang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal unang-unang berkes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai batikas kena sebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus High Court kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman kedai gagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant ya buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Reti leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kengai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi yang sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih memutus tu ya, dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedia Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena hukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat Court of Appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ianya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai Federal Court. Jadi nama undang-undang bala peninggal bak Federal Court tu ke bisi disebut dalam kes Ikhwan tu kes buli tu. Jadi bak Federal Court isu undang-undang ke terubah ianya the first question of law kekak daripada Federal Court to proof of assaults and battery bisi kena bukti atau ke evidence pasal assault and battery ianya bisi kena Ikhwan tu amat diserang bisi nyadi tak kena. Jadi buat Federal Court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus High Court serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu enya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi buat bukti ke terubah. Bukti ngaku salah buat magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh buat court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nade di pejal orang lalu pengakuan salah sedanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nyak nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sedanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nade record sida ngerja jenayah ni teh ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court mada section 43 evidence act 1950 oleh ketena court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court meda pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Kode Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu mega ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran hari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran hari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mau tanya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jakuk sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke benau Amir bin ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sida ya ngaku salah lima ikut defendant tu lubuh maya sida ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat mega bisik ngaku ia bisik nampar ikuan lalu ngasuh ianya tadi squatting tau ke ketuk ketapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisik nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisik mada bukti hari appellant pu lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisik mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sedak kenyerang ya tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisik. Kelimpah hari bukti kedebri ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisik maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dekangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngobat ikuan udah agak kena serang sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kod nerang ke pemedis dia saikuan lalu evidence-nya tau diperdak buat evidence kita beri Dr. Azarayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu meri expert opinion ianya penemu pakar yang sida madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai pada kuat tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sida lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali kebisi bukti tau kena dai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Itu pula ke ngagai dalam cakup kita iban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi oleh disangkanya di. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan nya boarding school buat sekolah serama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang sigi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban mayanya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisik tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peningah tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan yang ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 ianya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bahawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai parent atau ke ikuan. Maya sedak nembiak sekolah ke buat compound sekolah defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga penglikun serta pendiau sidak nembak sekolah ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak ka dijaga sidak ya tau ke penglikun nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegal ianya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah. Sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga penglikun tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ia buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nakak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi penglikun ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan yang nak buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisi digagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check digagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi diperjalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke contoh ya nembiak sekolah ndak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayuh tujuh spot check di perjalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nombor 8 dalam kes tu bala peningah ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan besi mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sidak Ministry of Education sigi boleh nyangka case ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat federal court bala sidak pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sidak ya nanda boleh nyangka case berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk segi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tu ke diserang 5 iku defendant berkuasaan sekolah lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 segi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi element assault serangan bakal ke buat kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ke ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal 5 iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak 5 ikunya tadi dikerja sidak ia buat bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nyak tadi federal court madah sidak ia cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ia jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawak sedaya uliah kenyak tadi ngasuah gomon di Malaysia tau megak bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability tu segi terang dari pihak sedak pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 ngau 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sedak ya ke sepatut ya dan ngasuh nya kemai dependen nombor 9 nya government of Malaysia pan diputus ke cuai mega nitiah ke prinsip undang-undang sibil dia nya ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban bo federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu nya wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Gomen Malaysia ke berjalan ke pangku pengawak dalam sekolah ke di bawah kuasa Gomen Malaysia. Jadi Gomen Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega kepada court sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sida 5 iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Dari pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi receipt ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus dari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peningah nyak nakak asal undang-undang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu aku meri besai terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu terbuka. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 1 serito 14/9/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Bilu nang kabang dutu terbai terempas pansiak di kerembai sekedak palan di prati ke baru. Upis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negi ke menua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawa ngau bilun kabang servis dutu terbaik ke labuh terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di kerembai ke ngenap pengawak meresa sekedap palan ke bisik kawul. Tu nyerangkum semua kronologi penerbai bilun angkabangnya kenyau hari pengangkat sida hari miri nyentuk ke palan ke penudi benar lalu tu nyengkawum pengawak tinyerenih rekod penerbai bilun angkabangnya ngau sekali ke bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke sida bisik penusa. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk endang dikena mansiak sebarang perkara kenyelai tulis nyawup mansiak penusahnya. Ngagai ke diatuk nadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya nyangka bupun dari perkara bukai kelimpah hari penusah kena ulih di sadang nyadi. Tajap pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tu dipansiak enggau sili. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbak ngunyat Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak teknikal tiap berkawal ngau penusahnya udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi Bak Langit BSKU. Tajak pihak polis diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipinta nulung nembuk ke pansiaknya. Penglamak nu nembuk ke pansiaknya endang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut di peresa baru. Tajak pihak raban sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak penglengkas. Bepun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari dua tu kemarin, upis Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kawa ngau bilun kabang kini kena ngatur servis dutu terbaik FDS. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyerangkum semua perkara kebekawa ngau kontrak yang kaum perkara kebekawa ngau servis dutu terbaik mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau elawen surang ke dibayar ngagai raban dutu terbaik megak sama dekat di perundiang kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke upis Menteri tu dekat ngatur pansiak kesiliak berkawa ngolangkar pengawak servis dutu terbaik di Sarawak. Berbangunnya upis Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di pejalai ke tajapan servis dutu terbaik di menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari upis Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 raban dutu terbaik tinyedia ke servis bak 85 bengkah nur ke diwan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. Upis Menteri itu megak benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan ianya belalau ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif seminat dekat dipercalai ke nanti pansiak tiap kau ngau risiko ngayan ke atur alternatifnya boleh dipercalai ke ngau likun. Penglamak servis dutu terbaik di ketua sementara megak belak berpanggai bak pemutus pansiak rasmi dari upis ke berkuasa lalu upis Menteri Pengerai megak dekat merik kerjasama ngagai agensi ke berkawal. Pemula inumisi Debra Moset ke menua sida ianya kampung Semedang di Pedawan kena 3/9 tu tadi nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke niang tu. Renuk madah ke anak keempat ianya pulai ngawati gagal lalu sempat nyumai berserumpuk makai serta bergulai ngaw balana Semedang niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udahnya Debra ge sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas gulai ngau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudah ya kebebadi nyawa bak penusah bilun kabang servis dutu terbaik ke labuh terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki ngau dua ikut anak ya.
Diang Dresa Alexan Adit Henry udah dikubur ke Sarito tadi bab 6 Anglican Lambir. Sebenarnya pengawal nomor bahasa ke penuh benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawal tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong pada Pilu Gumba. Datai mereka bahasa ke penudi ngubur ke niang tu ianya bini ya Stephanie Isah, dua ikut anak seduaya sida sebilik ke pembelayan gau balapangan. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Sepita lawas ke baru dekat nyawup ngempuang ke sebis buat Siti ajak palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke sepital barunya dekat dikenak nganti sepital ke Datuk Tek udah 57 tahun dikenak. Sepital barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik nur berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengkar dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun Siti itu kemarin, unit penulisan ngenyit ngau trauma Sepital Lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke data berubat kalau 693 ikut orang ke sakitnya dipindah ke ngagai Sepital Bukai, ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal diri negeri ke menua tu, balan biak patut berpegarat ba integriti serta nyeliah ke diri ari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri ari ulah tik lalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke balan biak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemahilak ke Tegal penyendang ke sementara aja. Yang madah ke balan biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba katuk tahu ngerusak ke menua. Yang maksud ke jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ikut biak buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak buat Opsapu kediatur buat 3 bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6, nyentuk ke pukul 4.30 pagi kemarin. Penerang hari Upis Immigration Sarawak madah ke buat operasi itu, 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu dipelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 stroke 63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Bilo dan Kabang Dutuh Terbai terempas, pansiak di Kerembai sekedap palan di Prati ke Baru. Upis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi di Tanka. Balan biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negeri ke menua. Yang nak berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tibsai Merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami nasih tanah tu dalam perkara Tibsai Merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak, sepengudah gereja St. Thomas Kuching, didiri ke dalam tahun 1800.

0: ikut hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegatnya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh sikuk pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam betupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban, YFM Kuching.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi, ulih ngembuan runding ti nak manah ko kita. Runding ti negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini?
4: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya. Nah ya. Nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana, tang lebuah yang meluap, kita mendak api apa, naka menggak, nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya, tik ngerusak ke nama-nama tinggelinginya. Ya, so pengeringat tik bakatu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ya meletup. 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri.

0: lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi, anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri, penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan, bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
1: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10.2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10.2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
4: Kucing
5: 101.3 FM
4: Segulai Sejalai
5: YFM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan gaya ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temu ke di Kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerinduk ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Mputu kur semangat geraim agi di Sanggung Tara kebak boleh datang itu lemah itu.
0: Ya, baik baik menya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke dikerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat di pengungsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah habis tu tak kena kenang tu aneh riris dia pun dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai kenuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasal ngagai bala peninga semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia tak nur semangat kita yang kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nya pengawak kita nya kemarin. Jadi jalai ti di tengah kita kemarin nya duit te aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti aku tak kena di kita berarti aku tak kena di sebayan di tengah cerita ti dikenang bala leka ti majaluang. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu balap ninga jangka aku kita menang belabuh menang utai bukai ka. Jadi perkara terkat kenang aku sekali tu ianya pasal petara tau ke leka jaku kena kena kemer tu suam bala orang kemansi nyebutnya Tuhan pencipta mekosida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dekenang kita lebihnya nak kak berarti kena berkene kena bisik kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dari pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: Bakatau punya DJ dah. Jadi bekawal ngau topik kerkenan kita ya sari tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyalah. Awak kena nemulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Kebuah aku milih topik tu, laban aku ngasai ke, dia tu dah nyuka masuk, udah ujung bulan, ke masuk bulan 4. Lalu, kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai. Jadi, maya musim gawai, tentu maya hamat orang kedekak mantai ke piring. Lebih lagi, bala tua ke lagi, angkun ke perkara, nama pengarap lama, pengarap asal kini, lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ke ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampai jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah kelimparnya ke kelimpar itu besampin tadi bisa moga orang maya begawai tu bisa dari kegawai besai lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kuakunya maka bisa orang agi maka pengharap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebih tidak kemengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisi disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti ale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda de peda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku sudah nyoka lebih 40 tusun sudah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun notanya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngayat ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni bab penemu nuan berkawan gau perkara tu dia pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kala ada orang tuai di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap, lebih ke pengarap pasal ini kita mah jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawal ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung lepas nama petara, nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban. Tang dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku Arab ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untunglah nyak serang
0: bupangai dirimpu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh banyak meh cara aku berlatih ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam Inggeris ku masih dah ya Iban Indigenous Knowledge Kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya megaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ. Pala peninggal semua. Lebih berkenang ke perkara tu, tentu umih aku nak seminar manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayu macam kerban ngau dokumen kara ti udah kalah ditulis orang bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh. Penerang ke kalah udah diberi bala pamansi mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nyak meh tulih tudah nyalai nyau beratus-ratus tahun ke udah nyak tadi bisik pemansia baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nyak kebuah kadang-kadang jalai nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka bekenya mega lebih disebut dalam mayu macam lekamayan ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karamet lah segi gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi sebuah kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah kalau ke Yakut dikena mainnya betara aku sedar jadi pansik sedar ya J.N. Richard ngau orang ke sedar Fada Gomez kali ya dalam lagi nyu mansik pasal asal Yakutnya hari Yakut Sanskrit sekedar main macam Yakut Sanskrit kedah da Yakut tuai lah Yakut kuat tuai mensia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal kedak Yakutnya nyokak semak-semak sebakang ngu Yakut hari kumai Yakut Sanskrit kelihat di kurang lebih kenyam eh tak kekar kenang kita tu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawan berkawan ngerti leka Jakob ke dia sebut kita yang terik petara hantu pihak megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke dua abad pun tak ada dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega ada kat nemu reti leka Jakob nemu sedai datang ke utai ke silik agak kini ya ke terang agak ngarap ke tuan ulih terang kenyap pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemur Fada Gomez kelia jadi aku ya Fada Gomez risiko hari temanya rebutih ke ngeramai ke pengarap Inglikan di Zenlok lah lalu yang nulis buk bisa nulis buk pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ke Fada Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyama hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut diberi menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglam ai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai tu betul. Kak ke aiknya tengan korak. Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk. Nak meyalukus. Penyak ke ya? Penyak korte ya. Laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya mega orang ke bambu kepun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambu utai ke bekenya dah. Jadi dia tenua tau ke dia tentu ke nengah cara menyek aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nolong kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasa kita hidup nyamai ngasa kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jahit. Jadi antu jahit tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munu
0: mai penusah ya.
1: Jadi menang ke bunsu tai bala peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuang macam utai ke nyak kita sebut kita bunso tanya bunso macam macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunso ke diri Siti reti leka jakub bunsunya pengulu bala. Bakal ambil ke mana abak bunsu antu, bunsu petara, ambil ke mana pengulu lah. Ketua tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Baka ambil ke mana jelu, malik dan pun ngagam mensia. Udahnya nemu ke malik dan pun. Jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayu dua titik itu yang sera kak tadi tulis di dia aku bisa mansa tak nyalai begini. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisa idit cerita yang sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung berjalan dengan babas setelah tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya laban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku ni ke ya laban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyum balik rumah nak ada rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke semina utai hidup pedak ya dia besi ya medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
0: itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandiang kita suah mak dengar orang ke pesampi menyebut bunsu-bunsu pihak utai ke kedang agak piring ambil kemana yang bakal sekunder jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagegawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunsu si pulut liut lembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunsu sirah tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ule nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebaka contoh semua yang kita dengar orang kepesambi bunyinya dah nyak lah apapun hari lah kejaku bunsu teku aku tanda lah dalam bob serbarti Jaku Iban kada keluarkan 7 foundation bak lambal 877 bal peningal ya leka Jaku Petara bisi duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisi erti berbidang ngopeng dia dah ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemayar tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya diau bak menua serga Lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
0: Iya. Awak.
1: Nyadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu maka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tang nak peda. Kebuah iban nyemah sida, leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas, ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia tau ka Raja Entala nyede tu ke disebut ba bu serberti je ku ibanda tadi lah. Aku menganggap mesti mansek ba bu bukai mesti gamada ba ba bu sangla burung ke tulis bendik sandian. Mesti ba kenang pasal pemesair leke jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia bawa mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar
1: penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah DJ nyak kenya wari keliak menya nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyalai petara tu baka kita ku sida semina ya kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyakur lebih maka kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ku ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tau dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tau sengelah burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana yang di tau pada aku bapak serbarti tau apa daun 8 77 lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ngan deh tahun 1952 lama dah tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya tu diambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175 kebah ku nyebut nor ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang ke mendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi ma sekedak sida apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai sida tentu bisik mendiang ke kereta lebih lagi sida tengah ambil kertas jaku iban bak peringkat SPM kita tengah ambil jaku iban bak college bak opsi ya bak bak pusat pematih pengajar ya nanti sida akan nemu ngau lebih ya angka sida ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah jadi ini dia ke penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega indo ya mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena kok ya nama hantu ke disebut aku tu kenal tak disebut dalam tahun 1922 kali ya. Bedau perang dunia kedua kali ya. Bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki ku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai de langit lalu siku nguasa utai de atas bumi data tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kia ya bertanya borang mah ya kebisi nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi arinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
0: siku orang-orang ke sama ya?
1: Siku orang ke sama tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngamuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban bansa ya Iban kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya si nya pulagana tu si ko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa jadi tu kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas bat tanah nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menar petara tau nya baru ya kak ngaso kita boleh padi jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ya nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul bat tanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang bak bu praja durung bisik kenang bak bu sengalang burung kita ke minta tau ke penerang ti madah ke pulgana atau besai mekuasa ba
0: tanah
1: aku terus cerita itu dulu au alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siku dari petara ti dikenang ku ya kedep Iban percaya ke bisik petara ke bernama Sergene jadi Sergene tu ku ya nyak petara ti ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai bam nua kita udahnya gelembarnya bisa sikup petara tit kumai kuang kapung jadi kuang kapung tu petara tin ngagak buah ngaso kayu buah tang petara kuang kapung tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim ti bisa musim kemarau ti nada kemarau nak nemu ngagak buah bisa pengurang gitu dah kuang kapung jadi kelimparnya rintai kia nama bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak aku jadi petara punya bala Iban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bungenui yang punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai ngelayan ngau mayu agak aku buka itu tau kerintai kesebut aku tau ya kada tulis ya dia jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ya lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di Pata Pangau lalu tutuang tu jadi tuai rumah orang di
0: Geluang
1: jadi hanya gaya tak jadi lah kena tau debrit dalam lagi buat tak perkara tu di hari ini kan kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah udahnya tu balas ada antu ke nak berapa berguna ke di intu buna ke tunduk bawa kenang ano.
0: Ya.
1: Tau sitiknya antu abu, sitiknya sikuknya antu grasi papa, antu buyu, antu buau nyada, antu blabondila, antu blang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit lah. tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya badas lebih kita kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya ke kadang nanti kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu yang nyaku ya pantan ini anan nilai darah kenang bawa panse orang ke dodi bisa mungkin nyebut tahu
0: oh.
1: Pantan ini anan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari itu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bunga bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bunga bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: kita tahu ngundik menua
1: kita tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke bala sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ini andan di tanah di tu kuasa orang petara ti besai kuasanya biku windu antu jadi ya tu besai kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyan di atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tipsai mekuasa airnya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tipsai mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawa petara tau dah. Jadi sekut ke petara indoknya darah ramai Garuda, darah ramai Garuda, lalu laki ya, kumai bernama Langgalangan. Tahu bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu.
0: Oh, ke sebetul tu.
1: Bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan, lalu ya tu tua indok dia menua sebayan dia. Jadi sikut ke inya kumang, jadi kumang tu bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar ya.
0: Oh, kumang tu.
1: Kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ya ke bini pung tua rumah orang madu besai kuasa ada pengelibau. Jadi kelimparnya balas dia menyadai ya bekal ku ya ku orang tahu menyadai bisik orang madah kenya nak petunggal ke sidak tahu bekal lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tahu dah. Jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kena kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebih ya, orang nitiah ke ya badai megama. Jadi nanti lelaki. Kalau nitiah ke ya tersat kita udahnya.
0: Tang
1: ya mega nemu mai kita pulai.
0: Ngigak jalai je baru.
1: Nganjuang kita pulai.
0: Ngendang ke telanjang tu. Nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya. Orang tu rindu nitiah ke ya. Kita gal pemandah gamal ya.
1: Majak gamal ya. Lalu selalu orang bertemu ngat telanjang tu tadi. Lebo maya ya mandi ba. Ai wong de kampung Puan Din. Selalu terpedak ke ya.
0: Lalu dia titiah korang.
1: Titiah korang lah.
0: Ya, ke ngujung kita saat.
1: Kita itu ngal berjalan sebab babah. Nanti pun dia tentu. Tentu kadang-kadang kan ngigak kapan ke ngeyok pangan ma kita. Jadinya ketitih kita sampai ke kita tahu mujuang ke kita saat. Jadi hantu kejai indo tu sitinya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu ke ngecau laki.
0: Oh.
1: Si utai ke pengaduk dah tengok ke nya langgo gai ke no ko kapan aku.
0: Oh.
1: Nya mangat kingin ke ya kok liar tu.
0: Tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngaja? Ayan
1: ngapa? Jadi Maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba si daya and another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda ba Iban region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam ke data ku ka medak bisik kendak orang
0: betul bisik. Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunsu tai ke terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita lampu yang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mana nya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai utainya tau ayan ne
1: utai kena selalu ya bakal ti bakal kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi pada lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia lah anak lalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
0: dari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agai kita
0: Nanti kita bak kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jaku tu nama bau kita tu ke tuan
1: main bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngiga kita
0: kalau aku ninggal
1: nyawa kaya nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngiga kita
0: Di kacau ya orangnya. Nah,
1: kita nemu ya temu kak bunuh kita. Nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
0: Oh bisik.
1: Yang udah ya udah beranak siku ya lesap. Baru pulang ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
0: bisa gak bekerja aneh lebatnya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita menyukur tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk mayu jako ke lebih agak utai ke babas deh
1: lebih agak di menuanya latuan ke kita nuan latuan Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dora tua kenang kanya aku ke mai bala peninga tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunzo contoh tai dah nanti beda bisa bala beda sempat tu dah yang kau jadi bau jauh sekali beda ya. Jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kenang agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuh mega disebut bunsu utai. Tang itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai baru rumah orang tebegawain tadi desa kena jai orang kino kenyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah apa badah makam orang tutup ya mau utai ke baik sengala burung abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang nam manangnya nama yang manang pak wak igung mana pak gendai buarai tak berburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuanya ngerisi yang pakai kursi yang ala tunung kuya ga kuya mantah yang tadi jadi namanya agak bergenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam detek cara leka pengap jadi nengahnya tadi dia antu palak tadi ya ka lu malik baka namet ringan lu nyabak nyabak tadi meda nyabak kenya sangla buruan lalu ngaso sida kini indo tadi berindang yang ngendiau ke lalu bak kenteran dekat tema de kumai ngua ngua antu palak tadi ngambek ka ya nya tadi rindang sampai ke sidanya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala busuan tu terbisik ngau nguaknya tadi inya busu kamut jadi busu kamut tu bernama kumang darai suat busu kamut putut tekalong ka akang jadi kamut tu gagak ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kan nyebisip biak bekal kita ke dia tu ya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak ya megak nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kuman darah rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ga igi nangak yang tadi rindang agik ga kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ga yang ngai agik ga ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak ke indok lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya ngua igi nanga tadi igi mudanya ke bernama kumang darah jinap busu ati babi kumang darah menti pia induk maduk jakuk tuci ati busu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh busu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agak ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dah saya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pun nama kebuah ingin nangak yang ngebad badok nyamba jadi sidak ya ano sanglah burung ada kebuah yang ngebad badok nyamba laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya hanya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu jadi duit ke duit ke pasal bunsu tak kak sebut ku itu ambil ke mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti masa leka jaku tukal tadi bunsu tukal ya kebetama aku rengus reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni dia lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan saritau ni nuan na udanya ngangau ku ngangau kabunso pintu menurut sintop nodoa ni de kumang darah lemuak nah ente dodoa malingin siat bunso sintong penodoa berambiang timpang nah mayoh me bunso-bunso tai tengka ku bara ora keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua tuai ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu uli yang lobak ka rundi awak sida mansia Siti bob besai ulah tulis ka ulah tulis ka kita ente kita sige mansia pasal bunso tainya ngau kenang pasal ram rangut leka jakut dir kena kita ngenang sedaya jadi pedak dek nama

0: tengok dia. Lepas tu Ahmad, aku dah tanya orang, nama beda antara sampai dengan biau ni.
1: Lepas orang kena
0: nemu. Dini ya sama, dini ya sebaka, dini ya nak sebaka dengan pengendiri.
1: Ya.
0: Aku sudah nyala. Bala peninggal semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampai nya Jakob berbuah tidak kena Iban menatai ke pemerintah ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai ke dipinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampai ke panjai serta bebatang semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maya macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebuh sidak datai buat menua sidak dia lebih sedar datai lebih baik sedar ya dikeluluk kan baik duduk mah sama ngomong makai sama ngomong hiru tajak pas sedar nak di pedak ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedar ya nanti sedar ya bisik ngayan ke piring itu bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya orang ke megai pengarap hati ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mandi ada ibu kita miriang pengai piriang pangai ke kita ya, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang angkat maya pagi ibu kita mersa piriang tadi pada bisi kita nyalai dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh kita nyalai lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyok uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang ke bak pup serba reti aku Iban kati keluar kati juga foundation ngau bup kati tulis dictionary kati tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka Yakub biau tu tadi bisa dito bisa duit sitik nya ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga buol ke disipak kaki aku ke de biau no betis aku ke ini arti tau ke mat udu kena kayu itu kita ke penerang bahawa serba reti lah jadi reti biau bidang reti biau keduanya Jakub berbuah kena kena ngajih ke pemanah pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat sebaka ngau sampingnya tadi mah nyau dekat sebaka ngau reti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu reti kedua biau nya Jakub tabe Jakub basah ti bergenteran panjai dia kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tujuh ianya miau orang ke baru jadi tadi lalu leka biau ngajih kurang

0: baru jadinya tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayau, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai. Berulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabayang ambil kemudian. Nyak laki Yakub berbuah, ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabayang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau. Sampai sewah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang tai. Baik kemana dia apakah dia tahu leka jakut sambinya dia kena nyebut leka sembiang maka ku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nadaya mungkin mana nadaya mungkin ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dia kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa kita bedak bayar ajak ayan ba lubuk warna ngacau anak-anak anak kami bagi kita sama-sama ngegap makai sama nang ajak main dire ya sampai lalu ame keman jadi biau tadi orang suah ge kemiau nya lemambang lalu bapegai ke mano atau teh kena ada pegai lebih meyau yang mesti bisa utai ada pegai tau ke kakah lah baka namanya manua kah kena yang meyau
1: telauk gini
0: ti
1: kalak kena telauk ti
0: pengawak yang mit meyau rejai mimpi je
1: kena telauk
0: biar telauk tau tau kah tu ke meyau orang nemiak bisa terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah dia biar
1: kena telauk
0: telauk lalu nanti mimpi jahe dibiau manang lalu manang kemiau tadi ngena pok kumbu nepas dia anak med nyandak tentu nyamai pendiau pas manang nak ngena mano ya ngena pok kumbu bertepas leban tujuh biau tadi muai yutai ke jahe muai nasid kena betul nak badas jadi biau muai nyat tadi muai empas jahe beka tik beka namanya muai mimpi jahit punya aku tak ada lah muai buruan
1: kira
0: jahit
1: kira apakah sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil ke nak ngacau kita bakal mana biar mana mimpi jahit tadi jadi biar tu suah lagi dia kena muai ngesai ngepas ngenas tadi jadi nyak nyak kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biar ngau sampin tadi nama biau sama basic ngunan apa hal tips disebut bak sampai tang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya basic mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bida ya nak mengajar
0: me bida ya
1: lepas sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai tu nenek cakup berhari tau bakal lekas sembiang tau ke jalan kita menatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingik ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayan ya sekali ke manuak gini buat kumbau punya kedua tadi teluk jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakut tuan sebab tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakut tadi harapkah kenang lemai tu bisa ngelobak penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara mengga ngarap ke nyanggung kita semua laban kita ditok semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kedak semampai nulung kita dalam menghidup jadi kena ngujung ke jaku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap tiap bisik pengurang ya dirim penglemah dirimpu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke program tau deh.
1: Ya, yeah. Oh, jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah kata ko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: oh. Jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tu ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang. Nyak lain sedaknya. Jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya.
0: Agak sikit siri dah sekurangnya sitik.
1: Kesun. Aau si teh daging nih. Aau jalan tanya kita nyatau Dubai. Batu sun kenangan ketok nak pengajar.
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke segala burung. Arini asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Arini asal ini sidak diau. Sapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, aw baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke wajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keli yang nama kebuah utainya degagak berkenyak nak pengajar
0: nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh karen jani tahu ke pengaruh begini kutainya pun yang nyadi
1: maka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk
0: nama kebuah mana yang agak pagar api kena pisang. Tapi kini nyelai punya dekenang pasal kenang bah lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyelai harap ke peninga ia ke bisi mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisi utai ke kat ditanya kita minggu baru atau tanya maya nyelai. Nyelai terima kasih harap ke kita bertemu baru bah awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja 2 hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14.9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikenak ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin memandang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu dan perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyam majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, merindang kita pemerintah malam hingga ya. Malam tu ya, 14.9 tahun 2026, 3 jam di Konti hingga Tudah Pangan, DJ MA atau ke Tiu ya. Okey, ungkap ya, sehari tu malam hari 1. Okey, 9 nyentuk ke tengah malam lagi. Ya. Kita mendengarkan lagu ke terubah ya. Lagu di sada finalis kita ACSJ ke 9 Watt Rock ngau lagu ya terabai. Udah lagu tu lagi, mai kita sebab mending ke berita ngelansa atau ke report. Raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Bapalan Convention Borneo Kuching begulai ngau pengari kami nangkan ketu lagi Rogers booking ya. Nanti semua nadai penanggul terus ngau kami kita ke Benung barantau jalan jam ke dia tu ya. Beji-beji mat ba jalan alun terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching ngena 101.3 FM.

0: Ya, wardrobe now, lagu yang terabai. Jam kita pukul 9.21 minit malam. Menyiku dah di semaya. Tali alau dia tu dah bersedia. Ya, Roger sebut yang kita. Dengan natai ke berita ngelansak tak ke report bakal ngau raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo. Kucing berandang ngau Roger dulu. Hello, Roger.
1: Hello, salam tiu.
0: Nama berita kita dia, Jess.
1: Berita dari info mana Giari itu nak ke BCCK tepat mana malam tu tiu.
0: Terus sebagai nuan tu di BCCK Kucing, Rajas.
1: Okey, terima kasih tiu. Jadi terbayar mari selama malam menuju semua ke benungnya YFM jam kita tu pemerintah malam. Okey, jadi dia tu aku benung Borneo Convention Center Kucing tak ke BCCK. Ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Ringgat Kebangsaan Kedekadatur kena hari 3 tu ialah ianya 16 hari bulan 9 2026. Jadi sehari itu yang tadi peningat 14 hari bulan 9 2026 aku gulangga bala kru RTM Kebukai nurun kita laban bisi diatur raptai penuh. Okey, ke benung jam kereta benung diatur bak BCCK. Ya, jadi pedinya bawa ke sekali itu aku dekat berkongsi ngau kita semua atau yang tadi seminar ngau ngelansak tusun program atau ke pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Ringgat Kebangsaan 2026. Jadi pedinya kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun ke ngau pengawak pemerindang atas panggau ke persembahan nyanyian bergulai hingga penanyi-penanyi terbilang menua kitai. Okey, BC PB, BC Hijrah Yahya, okey, BC Mega Firdaus Materang, udahnya Chin Ang, okey, Dewi Liana, siku penanyi Bangsa Bidayuh, udahnya BC Mawat, udahnya BC Stacy, siku penanyi Hari Menua Sabah, ngau Dayang Nur Faizah, siapa nanglala penanyi menua kitai Sarawak. Okey, jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah dipelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah ngau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Okey. Jadi kira-kira pukul 8 malam peninya, penatai yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Yoping, Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Menteri Besar Menua Kitai Malaysia, ngau yang amat berbahagia, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kenyap peningnya kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai tuai pemegai benua ngau bala temuai-temuai di bahasa kebukai pengerami atau ke program diterus ngau acara rasmi. Jadi peningnya kelimpah hari ucapan hari bala temuai-temuai di pebahasa ke bisi mega di atur nya tayangan video khas Hari Malaysia 2026 udahnya mega bisi diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Pot. Okey, Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Kitai Sarawak. Lalu udahnya ditangkan ke pengawak nyain Bob Hari Malaysia atau nyetari gulai ngau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu udahnya peningnya pengawak diterus ke ngau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai ngau tuai pemegai menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning lalu ditangkan ke ngau pengawak niki ke menira ke tambai jalur gemilang. Okey, menira menua kitai Malaysia. Lalu pedinya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program pengerami Hari Malaysia diterus ngau bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theater ke dikumbai Malaysia Ku Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi pendengar program diterus ke ngau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai Serumpun Madani. Okey, begulai ngau bala penari dari JKKKN Sarawak, penari dari JKKKN Sabah ngau JKKN Ibu Pejabat. Okey. Ya, jadi pendengar udahnya kira-kira pukul 10.22 bina malam kena hari 3 tu ialah pengawak diterus ke ngau persembahan atau ke pemerindang atas panggau begulai ngau penanyi kata bilang hari menua Sabah hanya Stacy. Jadi malam hari 3 tu ialah ia dekat main lagu kedikumbai Sayang Kinabalu, lalu ditundi ke ngau persembahan hari Dayang Nova Izzah penanyi terbilang menua kata Sawak dekat main lagu Tari Cualang 3. Okey, udahnya ditundi ke ngau persembahan Faizal Tahir kerekat mai dua itu lagu, lagu keterubah lagu Malaysia ngau lagu kedua inya lagu tema hari kebangsaan ngau hari Malaysia 2026 inya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedinya program teka pengerami hari Malaysia 2026 di pelabak ke tembok kira-kira pukul 11 teka pukul 11:30 malam. Ya, jadinya menteri pedinya Tio semina ngau ngelansak pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Renggan Kebangsaan 2026 kedekat Datur Bab BCC ke Kuching kena hari 3 tu ialah okey ke berengkah pukul 7 lemai. Jadi pedinya pengerami hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus atau ke live ba TV 1 RTM berengkah pukul 8:15 minit malam. Kita megah oleh ninga ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey. Jadi malam tu baraptai penuah pengerami ngintu hari Malaysia 2026 sama bisi datai enya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil, enya Menteri Communication kemega Menteri Timegai tanggung pengawal ngatur pengerami hari Malaysia 2026 ke diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi Tio serta balap dengan Mayu. Pelabak aku nakanya dulu atau aku boleh dikongsi ke aku hari BCZK malam tu ianya malam raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Jadi bunyi aku tadi kena hari 3 tu ialah sama-sama mari kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey. Ya, jadi apringa serta Tio jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kuching boleh baru ngajuan ba konti ke malam tu Tio.
0: Okey, terima kasih Jess. Okey. Ya, berita ngelansar hari pengari kami Rajesh Booking abak Palan Convention Borneo Kuching ya berserimbang ngau perawak ke benong diatur malam tu enya raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Okey, ke dekat diatur ke bendaria kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih terus dengan kami dalam pemerindang malam.
2: Kucing 0.3 FM.

Ya, terus mendengar lagu ke Divai Urai hingga lagu ya Dilah Tanah. Udah yang mending ke main asal kita malam tu Sugi. Pukul 10 kita mending ke berita malam mari kami di YFM. Terus segulai sejalai hingga kami.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

imu terlalu katawa nadai ngaga-ngaga nya ningaya urang pangauli bau patut patut nuandiana aku sugih.

Patut nuan ngana angkat ari jelap daun api patut nuan angkar beban badiri. Patut nuan tu nyayang mutiang agar raji aruh tajam nuan anak anya milo titi. Ibuka bangsa tu patut nuan tu nang kiai sabaka ngukiai anyuam tau nelan daruam besar lundang luntang patut nuan.

Nuan ngatuk gana urapang awli bau lendat da biau gara daun nisang batut nubatatuk gana urapang awndap batungkat aga daun sabang mimiat nadai maku nemu nuan diana nadai aku nemu nutu anak liang garasi nadiang

Batuat nuan ngatuk di anak namuai mikita anak aku penkang ngau nuan namuai biak ku inai ru sugi aku apan ngau nuan dia kak biak ku rimu kak aku ngau nuan namuai.

Minga munying anya tinyu gaga urang mayu urang banyak semua tinyu rindu magang magang nadai nemu diri bagulai ngura pangau libau pia kurang banyak baru tu nemu diri bagulai ngura pangau libau batuat kita tanya mai sakumbang ya datai tak asai nang barasai ngalui ari urang ngabarasai lantang ya kurang mayu haga urang banyak

Ngalung ngasugi kebarani hati agi miet bujang pedang pengarandang pintu langit ngegar salamar ingar baritiet lalu mai tidak tabili ngemas diri ka nuruan anamu air.

nyeluang darah luluang baru aku ruang para boang pinang di amai sangi bae uli amli nuan di bini lampu ang apa ngani nuan kau aku namu ai de amai semua pengaruh gemar tubuh ubat nan bayi magang magang

Taninga munyinga nya lalu dia sugi lalu mai sidak ngemas diri bapa tu kepakaiannya.

Bawa sida yang emat ngepan urang manyuah apa nanya kepanya mah nanya kepanya wah panya nyawa jawah menua kita buat jawah.

Tugi ikar kumai kita jawah tahu semua. Kak kita ngumai asma. Enggak tahu jawah. Di kita nengah jalai apa ya buah dibuat. Amat iat kumai urang jawah tang samalah.

Mia ngatugi lalu dah beliat kita kecil tira tiga itu kepai ngami maka para mai mano menang lalu dah pasuah katugin karimu maka kelamu jua paketan puang lalu patuah kau nuah.

Lalu patuh wakka tugi simpai rangki bakat malau ili nepan. Gak ada rangkang lalu dah lekat ke tugi tinggal ngena tekuak-kuak mangkak

pakaian sugi pendang tinggi jam-jam betai rakam rakam tanya ka panigat nganigat tabakal muanto nyukat barundang petang tarinto-rinto ngasugi

Yata dinang apan baradu tida tiga ya no ntabalo ntabalang kumayurai nairimo apan baradu rimu nguinai apan baradu dia tidak empat etama belak kak namuai kapangau libau. Niyata dinang lalu pasuh kakayin turung bayar badas ngabakah.

buat nua nam huai anang banget lama buat ninggal kemanua kita ya au meko ngatugin dah aku banget lama aku lebih ngai ngal kau lebih ngai lama ninggal kemanua diri empu anang kami

tenang nyoba beli ngoripi tiang ngamedang lalu nurun ngatanga tampuan numpuk kapuan.

Nyumba jalai sidah empat, sari hari bukit, da turun bukit, da tikis.

Adik Abaria, ae Sungai Siti udah terengkah ngaulu Sungai Siti agi bagusah.

Nyak nak kami kita mending ke main asal kita ke malam tu sugi pukul 10 nak kita semua mending ke berita malam. Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berikan berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 1 hari itu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Sarawak dekat mansi potensi kerjasama strategik dengan company petrokimia Thailand. Perkara itu dirandau maya awam antara Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif global kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Berpenerang di Facebook Premier, awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak dengan company pengeluar bahan kimia globalnya. Awam tu megak muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandi company tu setipak engau pemerat ekonomi Sarawak. Menang perkara sebaga Haicham setiap company dagang engau pengeluar bahan kimia hybrid megak bisi meri penerang ngagai premier pasal langgur projek company-nya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau jerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media ramah rasmi upis pemadah ngau agensi ke berkaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadel madah tu dikenal nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau sili lagi serta muntang di akses. Yang ambil contoh pasal orang tinggal ga ukir ba proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masih ke jaketu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai ke jaku koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu ba Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen berkaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Ngenang perkara tik sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkenak ke teknologi pemintar tiru AI ngambil meresta dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna megapat berhati ke undang-undang ke udah bisi laban konten ti dikenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah hal pihak laban atur uliah diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau keriput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum bak peringkat global megah mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalai ke penudi Niang Debra Mauset ti berbadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak kudah. Pengawal meribasa ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari itu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam. Menuanya lebuh dirandau RTM, laki Niang John Ten Hua, madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Ia tak nyangka nyak randau ke penudi ngau binia ti dikumbaya siku induk terjalai ke pengawal ngau cukup mana ngagai menua bangsa. Ia megak berterima kasih ngagai sukung ari perintah besar perintah Sarawak serta semua orang tu dah mantuk sidak sebilik bak sepemanjai ngurus pendusah tu. Dimiri diri sebilik kabang pelayan, balapangan serta bakih sama ngau gawap si datai meribasa ke penudi ngagai Niang Jesse Payajok bagroja BEM Canada Hill.
Pengudah pengemudi basa ke penudi niang tu dibai ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa bapenusah Bilion Engkabang, Long Lelang, Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke lakia Larry Bilung serta 2 ikut anak. Bagi ujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1.14.9.2026. Berita malam di Tusun, Monica, Gary, Disalin, Ailinda Siwil, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tibsai merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami nasihat tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Kita jatuh, benuk, menyentuh YFM. Seguh.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolong kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
4: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Pagi Rewind.
7: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Ya. Ya, ya. Ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Tapi nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka deka ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Ya, terima kasih pada kita lagi dengan kami pemerindang malam mengkupi ya. Malam tu ya, nyawun dah berasai dah buat jam kedua kita eh. Agar mengkupi ya, malam tu ya, ngau tumu pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedak nur di bagi benua Seri Aman kapit engau miri gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engau utara Sarawak ya, angin berpuput hari utara engau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat gaul penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, garis kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia terbengar di pedak kita buat portal rasmi ianya met.gov.my. Hari lagu Masterpiece menjadi raban ke sama engkau ngemasuk pentas final ACSJ ke-9 di Betung Ila. Aram kita sama berami. Okey, kita terus mending ke lagu bak jam kedua. Ia ke ditusun aku ungkap ia malam tu Bungai Pinang Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah.

Ya, malam hari satu, lebuh ke gawak pemerindang malam sigi ya. Belala asal lagi kami jakut nih laban kita ke manyuh record program. Abang jam ke terubah tadi main asal. Okey, menangkan ketua lagi kita bersih retro 15. Engau Ken Michael. Okey, terjap ya. Bala kita ke dekat yukung bala finalis kita ACSJ ke 9 tahu pedak ya. Okey, poster sidak ya. Ba FB kami kelimpah kita megak tahu undi bala sidak ya. Finalis popular. Engau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di Betung 3 hari bulan 10 tila ya. Dua lagi lagu sudah nyerah ke penduduk tu ngagai Ken Michael engau program ya. Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa dari Sean Evan engau lagu ya enggai berumpan. Okey, malam tu kita berlelak engau hati ke juga berlantang tindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam malam tu hai. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri ni nga kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya. Okey, kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai bakal selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan Angguai beri selamat tinggal buat kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ia ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam biasa enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakat. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe ya lain ngau 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi nang nitiah ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku yang ke umur kita yang tadi nyo majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyo belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka pendiam kita itu tadi nak sama inah nak baka kita ya ke makai utai bisi kita rindu ke utai ke manis bisi rindu ke utai ke masam bisi ia ke makai utai nya piaja nak ibu bercampur garam nak ibu ada beri utai bukai ya empat piaja pia inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 baka selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu nyentuh ke penghujung program tu lagi bergulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisa lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, ngau jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah ningat ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku, Nadia Mayu, penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu, ketemu ku, bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas. Cikgu dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura atau vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus mendengarkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu hari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3.
1: YFM. Gesekalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembu kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM
4: segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Yang mega bisi lagu hari Awi Iris tang sebedaunya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih Hakim Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi. Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisik ke mangka, bisik yang ke mulai ke pengingat kita ngagai jaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu hari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu Ari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus dia lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Informasi
1: Timang Terbatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

YFM Segulai Sejalai. Basah.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau ya, lebih hagi berpangkat ko kita deh laki atau ya, baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Dan bak ruang bilik lebuh ya berpegai bak peranan ya jadi ketua bak ruang bilik, jadi pastor bak ruang bilik, jadi jurulatih bak ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia. Tang lebuh bak ruang bilik ya hormat. Ya pasti hormat. Laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau. Ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abah dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
1: Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Duniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau aja.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segalai-segalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ke Pemuan Semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari tahu bah pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi pagi itu ianya pagi yang cukup manah nur kita merik terima kasih ngagai dirimpu laban ingat meh ni penyawah pejalai kita ti berjalai tu kesingkang kaki kita lalu dia tu agi mega bertan laban penghidup tu ia nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus engkeman nyentu ke sari tu dan ia minta kita tu deh terus berjalai kesingkang kaki penggawa penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama saya kena dia kemari baik kena mujur baik kena nak kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi jadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang pejalai kita ke sarito laban kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau merengkah mancar ke panas ya kita nang yan na ulih kontrol nama utai ke baik dunia ngai kita ke sarito entang kita itu tadi ulih berjalan terus nitiah ke singkang penegak dunia. Nyak memimpin jako peransang pagi hari kita ke pagi tu ti bisi di peda aku bak bakia chat LGBT kita pagi tu. Arab ke ngawa jako peransang ti diajar chat LGBT tadi uleh ngasuh moral kita moral de moral aku moral nuan moral ya pagi tu tadi regas agi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen apa merindang kita ba pagi hari 2 sari tu bersama ba jam ya ke terubah tu kita dekat segulai sejalai engau aku Angke Stone lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke mua agi ba awak penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba adunya injau kita ke pagi tu lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya ba pengawal ya ke dekat di kerja kita semanyai hari itu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di pejalai ke lalu pagi itu haram kita ya sama dia jenuh na lama bela bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ba sampi pagi YFM pagi area 2 kita ke Sarito.
1: Mia pagi hari gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9. Ketua tu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku nini nur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita sari tu ngos miang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke pemanah ya ku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya ku dah sambut kita ngelamak ketu sampai kita. Tuhan Allah cuma ada kuasa apa yang kami beri semua berkat. Kami ini biar Nuhan, kami tinadai tentu badas, muji Nuhan ngau penghabis hati kami. Tegal semua pemadas ngau penelap Nuhan ngau kami, ngau semua misio mego. Kami muji Nuhan oleh kami, udah digago, udah diintu Nuhan. Oleh semua berkat ti udah diberi Nuhan ke kami, dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuhan oleh pengerinduk Nuhan, ti pemadu besai, ti udah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Nuhan dah meri jalai boleh penyawab. Oleh Nuhan namai kami ngadang munu serga. Kami minta Tuhan meri kami hati itu peragam ke pengasih Nuhan. Nami kami tahu muji Nuhan. Nukai semina ngau mulut aja tak ngau pengawak kami. Lebih tuai ke Nuhan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami ngau Nuhan apai ngeruah kudus mega. Belama-lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Luke bagi 7 Berkah dibaca bu ayat 1. Lepas Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu, ya lu mupuk ngagai kepaniam, siku mesai sudah durom bisi siku ulun, ulunnya balat diksayau keyo. Nyeri ulunnya sakit, lu nyau dekat mati. Lebuh mesainya ningo yang pasal Jesus, ya lu ngasuh sekedok tuai orang Judah temu ngau Jesus, minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebuh bala tuai orang Judah temu ngau Jesus, sidak benar amat minta ia datai. Ko sidak, orang tu patut disawup nuan. Laman dia angkun ke bangsa kita, lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lu mupuk ngau sidak, tak lebuh ia nyau ke datai burumahnya, mesainya lu ngasuh pangan dia madah ngai Jesus. Tuan anang ngiruah diri, laban aku ndak cukup badas alai nuan datai. Nyak buah aku dan nak datai dengan genuan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemiak aku. Laban aku umpu megok bekerja di bawah pemesai, lu aku megok bisik soldadu di pagai aku. Aku berjaku dengan siku mupuk nuan. Lu ya mupuk dengan siku tibukai. Aku berjaku kituk nuan. Lalu ia datai. Lu aku berjaku dengan uluan aku kerja tu. Lalu ia ngerja tanya. Lepas Jesus nengoknya, ia balat hati, balat alit hati ke pemesai nyok. Jesus nguyang agai balo ramayuh ke nitiah kiyo. Lepas jaku, aku madah agai kita, nindah di menua Israel. Dia aku narai udah kalok, tetemu ke pengarap tiba ketu. Lepas orang ke udah diasuh mai pesan agai, pesan pulai agai rumah pemesai nyok. Sidok lu nemu ulun nyok udah gerai. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau telah sampai kita. Kalau telah merup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus, noda ngalah kap mati lumukok kami pintu ngagai hidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tibesai tinggi yang kami, noleh ngisi hati kami ngoniat di mana, serta megok ari tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja tibadas. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup lemagai perintah ngenuan dalam penyerkup Ruah Kudus. Nalah talau siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan derang hati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu, kumai kita nanyi pantuan 27, bukulai ngebala kuaya, dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Gegar Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Lumunon dani pagyari kati asa ti noan namau tay lam runing noan biskenda kita nga saya titi lantang me kita dani kesarito tau karendeng kita agi baba nginang tay tibisi nuntung penghidup kita kita irau penanggul dalam ruang bilik kita kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan irau kebala anak balucu tinadai tentu meruan pendiau balam nyadi kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita bak kita tinda uleng nagang inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palak kita sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya kita mensian ndak uleng runding utai tiklalu mayu naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Nemuan runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya uti ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkira oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu naka tulis ditapi aku, berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu ke tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari hakik dingau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Harap ke terang meh mata mudah mendiang ke lagu ti dia bayi Wendy ya pagi tu dara jala pisit bawa pengerak pagi Hawaii FM. Oke jadi ya pagi tu mai kita ngelansam limit berita ya kemsi dia keluar ke kami di bagiban RTM kemari tu berkenang ke penusah biluan dan kabang ti terempas api nah lama ia ke udah lalu abang pengerak berita kemari ke alainya tadi pan siap berkawal ngau bilung engkabang sebes tu terbai ke labuh terempas ba long lelang ulu baram dekat dikerembai ke ngena pengawal meresah sekedapalan ya ke bisi kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbai bilung engkabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke penudi benar luar biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawam pengawal sida ia ke ngerniah rekod penerbaya biluannya ngawa sekali ke biluannya bisi ngagak kangau luar madah ke diri bisi penusah mayati terbaik. Okay? Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikenal mansia sebarang perkara nyelai ti uliah nyawab pansia penusah tau lalu ngagai kesai tau nada sebarang tanda besi ngayan ke penusahnya yang ke berpun ari perkara ya kebukai kelimpah ari penusah ke ndak dia sadang nyadi tang tajap ya tiap iti perkara nang ya dekat diperhatika alain tentu ke peratu dipansia ke ngau sili agi jadi penerang hari ya 19 ikut saksi ti udah direkod ke lalu polis dekat nyangau sekedar agi area saksi ya kebukai lalu berubah ngonyak megak ya Datuk Muhammad Zainal mana ke pansia teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansia penusah berbadi balangit BSKU tajap ya polis Raja Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nuluang nembuk ke pansia tau jadi ya penglamat nur nembuk ke pansia tau nambah panggai bak pemayuh bukti ya, tambah ke patut direkod ngawa palan ti patut dipersah baru tajap ya harapan sidak dekat nguji nembuk ke pansianya ngau nakak penglekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal ngau penusah tu berpun dari penusah kenyadi balung lelang kena area 2 atau kemari dia upis menteri pengerai KKM dekat mansip baru semua kontrak ya ke bersih kawal ngau bilon kabang ke dikenal ngatur servis duto terbaik tau ke FAD jadi ya Direktur General upis pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansia atau dekat nying kawam semua ti berkawal ngau kontrak nying kawam sebis lutut terbaik jadi itu tadi kayaknya berindia adi sidak ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi penyampau allowance ke dibayar ngagai raban lutut terbaik mga sama dekat di perundian ke bab pansia tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke upis menteri ya dekat ngatur pansia berkawal ngau langkar pengawak sebis lutut terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bau piasa pengerai bukan tetap ke pengawal ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di penjalai ke tajapan servis doktor terbaik dia menua tu udah di ketu ke enda lama jadi penerang hari upis menteri pengerai madah ke atur tu anjing kawam 7 raban doktor terbaik dekat jadi ke servis 85 Mekah Ndur ti diwan kira 14,830 ikut rakyat menopsisi lalu upis tu mega menung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai ba tiap palan ianya belalau ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kandang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansia ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pelama sebih dosa terbaik diketu ke sementara mega bela berpanggai ba pansia resmi ari upis ke berkuasa lalu upis menteri pengerai mega dekat beri kerjasama ba agensi TBC berkawal ngau pengawal tu tadi lalu kemari mega siku Arya Mansa bilung kabang ia terempas tu ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak ba pendam Anglika Lambil jadi ya sudah ke ditumbak bagi kemari dia ngawak beri bahasa ia kesuri dah diberi ngagai niang tu diatur ba gereja Good Shepherd Lutuang Miri lalu pengawal tu tadi dikemujur ke
ke Vikar Gereja Agus Syapala Tumiri pada Pilu Gomba. Lalu sama rata yang beriba saya Kludi, ngubur niang tau, ianya bini niang tempu, nya Stephanie Isa, ngau Riko, anak seduai. Setelah bisi mega datai, ianya kabar belayan ngau pangan niang tau. Waktu mega beri penyinu hati ngakai semua mangsa ia ke berbadi bab nusah tu. Tadi hari kami di bagiban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama kami dekat ngatai ke pesan berat ia kebisi dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba nombor WhatsApp konti YFM Iban inya tadi ba nombor 0138628422 ke pagi itu. Jadi ya, sebedaung natai ke pesan kami terus merenang dengar semua bawa pengerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Franklin Sarah Merisa.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni ke aku kau nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama aku. Laban aku sebenarnya bising nganjung.
0: Bah, madah ke aku, meh?
1: Oh, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni aku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngenak fake gak, kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang bisa dikirim peningat bapagi hari 2 kita ke sehari tu 15 hari bulan 9 ke terubah tu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari ke sena anak ulak nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bawah burak bawah celum pem gak bala ke dia ba rumah ugih dijiah rumah belayu wang rumah nyua rumah layuah rumah meluda rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer ke dia ba stapang gau pem gak semua kabar belayan kenalah disebut nama ditu magang ti ngelala lora anak lama tau ke wah nyedia pesan tu tadi madah ke lora anak lama Lora Hana Lamat tau ke wa udah nadai kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu laru Lora Anak Lamat Lora Anak Lamat tu adakah di sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita sampalah datang sah penusara batu lalu kan musi lagi tau bertanya ngagaya badang analamat menombor kusung 19567-1421 tau ke ngagai pita analamat bak nombor kusung 12873-7749 nando baru pesan pemati ke datai ari badang analamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ula nyadi pesan madah kemnyadi sida ini tadi lora anak lamat lora anak ramat tau kenya tadi wa udah nadaya kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu niang lora anak lamat niang lora anak lamat tu dekat dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam ariah 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagilau pagi hari 3 16 hari bulan 9 kita akan musi lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai badang analamat menombor kusung 19567-1421 tahu ke ngegai pita analamat nombor kusung 12873-7749 pesan yang kedua setiap pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baru rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untat rumah rambur bau sungai melipis kapit piamga nuju bala ke dia baru rumah pengulu robot anang sebatu kabar belayan ya ke dia di semanjai anang entangai ngau nangai bau bala baru rumah remang rumah ramuang Sungai Gad Kapit pemegang kabelayan ia ke dia menang sebetulang balih kapit serta ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala merdan anak maran isi pesan madah ke merdan anak maran merdan anak maran udah nadai hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran tu dekat di sengai bar rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapir nano baru isi pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya merdan anak maran, merdan anak maran udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran, niang merdan anak maran tu ada ke ada senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 baru mah satu Malaysia kapit 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Hekapit minta kebelian kengelala niang merdan anak maran sampai lah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak jalin tau ke apa ya cucun nya dia pesan tu nucu kebelian kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke dia ba rumah ngelamai ngau balaya ke dia ba rumah bajau rantau kuyang bujuk julau bala ke dia ba rumah banyana rantau rusak rumah ikih liwah ngopem ga bala di deweng ngau rantau pita julau kebab layan ya ke dia benang ayam nanga ijit nanga luau nanga raya rumah liba buak julau rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang gau bala ke diau di stras julau piamga nuju sida ibiat bak batu lima jalai ke

babalayan yaknalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kenya tadi indai jalian tau ke ini jium pesan madah kepawang ngetah sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalian tau ke ini jium deka di atur barumah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 1949 ianya malam nguan ulit lalu ulit ada ke di kertas kena area city ianya tadi diatur bagi gereja Sebede Adventist nanga luau jam 11:30 lemai sili lagi kita tahu bertanya naga nombor 013-599-809 nandu baru pesan ngetas ulit ke data Ari James anak jalin tau ke apai cucun ba awak kita ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ini ya yang niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 1999 pengawak nguan ulit ke diatur bar rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawal ngetas ulit adakah diatur mau cara semuyang bagi gereja Sebede Adventist nanga luau julau jam 11:30 lemai okey jadi kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngegaya nombor 013-599-809 lalu pesan ya ke Siti tu Siti mega pesan ngetas ulit di Kirum Douglas Cenan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai uta anak api ya ke nalah dirintai ke nama di tu magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 tuila balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan miri jam 7:30 lemai sila lagi berkawal ngatur pengawal tuila kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-1968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan ngetas sulit ke dikirum Douglas Cendan anak Willy ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas sulit ke niang Indaya hanya niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah balut 1907 lorong Kiambang 3 tu dan miri pengawal tu diatur jam 7:30 lemai lalu nanti kita akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 pesan kita ia ke 5 pagi tu ia mesti pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirum seliwang anak limbai ngari ke sidaya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai bakal rumah Kernel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy kabar belayan ia ke di pesan tinggalan niang ianya pengajar jarau anak tuan sebiliak dari kapit ex tuan berawah ke dia bapna susibu pian mega bala menjadi niang ke dia ba sungai pak sibu puan nyilih sebiliak ke dia ba tinjar baram puan isah sebiliak ke dia ba sungai durian indai matin sebiliak ke dia ba sungai bawan kenawit bala ke dia ba awap sibu bala bangkalat sibu ngopi mega kablayan ke dia ba rumah Lawrence ana radian nangabun rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampi serumah ba lubo pelai sibu pia mengabala ke dia ba rumah Angela batu 15 jalai uyak sibu bala staf sekra berhat Sarawak ngau pia mega kabar belayan nyari kucing seman sibu kenawit kapit bintulu miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang Samuel anak seliwang niang Samuel.

tanggal ana seliwang deka diatur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari Minggu tula jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawal nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datai ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke subak bapa sai buan dua batu 11:30 jalai uyo sibu sile lagi kita tau bertanya ngagai Jacqueline Anasliwang ban nombor kusuang 1136485834 tau ke ngagai Jasmine Anasliwang ban nombor 0138327723. Nada baru pesan ya ke dikirim seliwang anak lambai ngari kita sebilik pagi tu pesan madah ke penguang ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang semuel anak seliwang dekat diatur kenyak kena malam renam tu lah 19-19-9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke dipesan diminta datai ke rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke subak bapa saya buan dua jalai batu 11:30 jalai uya sibu sila lagi tau bertanya ke Jacqueline Anasliwang ban nombor kusuang 1336485834 tau ke Jasmine Anasliwang ban nombor kusuang 1383 2773. Jadi pesan kita ya ke situ itu, pesan ke dikirim Tony Maji yang anak silai. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas lindung bukuang danau piamaga kabelayan ke diau bakandis nanga kumpang kumpang langir kumpang pawah batu bebini atas batu bebini baru rakut wong panjai balau ke diau bapenti nanga bunuh sungai Antu, sungai Mawang, kabelayan ke dia ba Kuching, piamga nuju kabelayan ya ke dia ba Kantau Balau Kedumbi Indonesia, ngau piamga Empayu Brunei, ex pengajar Ganis Bilia piamga bala tuai Rabasa di Pelilih Menuang Kelili, bala ke dia ba Genturuang skim Sekerang sta kabelayan kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 aristas miang keregang niang ex tuai rumah silai anak sandah niang ex tuai rumah silai anak sandah deka diatur kena 19 hari bulan 9 nyanya hari 6 tu ila jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim Sekerang lalu siliak gib kawal ngawa penguang tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak silai tempu ba nombor 0198051247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven taposilai ba nombor 0193223272. Nado baru pesan ke dikirim Tony Majiang anak silai ke pagi tu pesan madah ke penguang gitu 100 hari sta semiang ke regang niang apa ya hanya tadi niang ekster rumah silai anak sandah deka diatur kenari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan tong lalu dimana datai nguluk pengawal tu ya ke deka diatur baru mah penguang silia skim Sekerang silia lagi kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang ada silai tempu ba nombor 0198051247 atau kau menjadi ya yang ngagai DJ Steven atau silai ba nombor 0193223272. Lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau pesan ngetas ulit ke dikirim lentak anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Doroti Ramba ke dia di Kuching Ramba anak bungkul ke dia ba Junggut Mawang pihak mega biar Jun Jaya ke dia di Kuching Steven Kalimutu ke dia di Kuching bala ya ke dia ba Belimbing Batu Nam Serian pihak mega biar lama sebiliak ke dia ba Span Balai Ringin Sungai Awap Sibu Sungai Bidot Sibu bala ke dia ba Sungai Engkalat Penasuk Pasir Mas Rumah Jua Sungai Salim Sibu
kemuliaan kediau berumah Kelvin Akua Sungai Belalang Isah Anak Temaga kediau bah Senglau Undup Bala kediau bah Melugu Suyah Tau ke Inai Senan kediau bah Sabu Sereman kemuliaan bah Batu Matup Julau Rumah Jantan Pasai Siweng Sungai Pak Temburuang Brunei Darussalam kemuliaan kediau di Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing Gawi Yaknalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang mono anak Melaka atau ke Indai Meril jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas boleh lalu nyuak ke terbalu ke yang mono anak Melaka yang mono anak Melaka atau ke Indai Meril deka diatur baru ngah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 ok jadi ya kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagi lentau anak jala tau ke ini muna bernumber 019-889-3412 tau ke ngagi John anak Diki yang tadi laki muna bernumber 013-839-3024 tau ke ngagi Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentak anak jalak atau ke Nemuna ke pagi tu pesan mudah ke pengotas sulit lalu nyuak ke terbalu ke niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka atau ke niang Meril dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu hari 6 jelak 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke pesan dipindah datai lalu kan nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai lentau anak jalak tahu ke Inemuna bernumber 019-889-3412 John anak Diki tahu ke laki Muna bernumber 013-839-3024 Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Mike Manggau anak na ngari kesilaya sebiliak nyadi pesan tu nuju balaya ke diau bah sungai Bebangan sungai Tiau nang sekali pulau Sibau bala ke diau bah sungai Melinau sungai Majau sungai Paku sungai Uyan sungai Mujuang sungai Pilau Batarajang ngau kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak masam ok jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat ke niang belantau anak masam yang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 jela 19 hari bulan 9 jam 9 pagi bar rumah undi nanga tiau ok jadi kita akan nemu silik lagi berkawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagai inabangan bar nombor 016-227-6320 tahu ke ngagai Mike Manggau tempu bar nombor 019-200-9893 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Mike Manggau anak na ke pagi itu ngari ses bilik jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ini ya yang tadi niang belantau anak masam niang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 jam 9 pagi bak rumah undi nangetiau sila lagi berkawal ngawa pengawang tau kita tahu bertanya ngagai nebangan bernumber 016-227-6320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bernumber 019-200-9893 pesan ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo jadi ya pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia ba Long Bedian Ulu Bram rumah tiwat Sungai Stulan Jalai Jepak Kuala Tatau pem gabala ke dia bandang Abiban 4 buah rumah rumah Pual Kibuang Langa Sidang Tatau kebelayan ya ke dia ba Pasir Nangka Nanga Kelabu ngepiak mega Nanga Kakus bala ke dia ba rumah Rosa Nanga Buan kebelayan ke dia ba Sungai Sab Tatau ngawa piak mega Tapang Dagang Anau Tatau kebelayan ba Sangan rumah Jelia Nanga Bulu rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau kebelayan ia kena alah dia rintai ke ditu
tinglala ambau ana ayuang. Jadi si pesan madah ke ambau ana ayuang, ambau ana ayuang udah nadai kemari area 1-14-2009 ba hospital Nyabau Bintulu, laluan niang ambau ana ayuang, niang ambau ana ayuang tu deka disengai ba rumah bayang nanga tekaliat atau tahu kena malam atau lagi malam area 2-15 hari bulan 9 sebelum ke dianjuang pagelak pagi hari 3-16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal dengan pesah Rabatau. Tak bertanya dengan Cecilia anak Grasi bernombor 0145887123. Nanti baru pesan ke dikirim usun jok ke pagi tu. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya ambau anak ayuang, ambau anak ayuang udah nadai kemari hari 1-4-9 hospitalnya bawa Bintulu. Lalu niang ambau ana ayuang, niang ambau ana ayuang tu deka dia sengai balam ayuang malam tu lagi malam hari 2-15 hari bulan 9 baru mah bayang danga tekaliat atau tahu sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3-16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musi lagi kawal ngap penuh Sarabatu tahu bertanya ngai Cecilia Anagrasi bernombor 0145887123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Olivia Anajurukan tau ke Bia tau ke Indaya Jason. Jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ya ke dia ba sebawah Bintulu Serikai ngapai mangga bala dimiri Sibu Kucing ngau Kabang Belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngala ex tu rumah jerukan tau ke apa ya Bia. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tu rumah jerukan anak bom, ex tu rumah jerukan anak bom tau ke apa ya Bia. Udah nadek kemari hari 1-14 hari bulan 9 lalu niang ex tu rumah jerukan anak bom tau ke apa ya Bia tu deka di intu balamayu barumah Henry Junior Sungai Tise sebawah. Lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa di tetap ke ditu. Kita akan nemu sila agi kawal ngawa penusah Rabatu. Kita tahu bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau ke Najisan Tumpu ba nombor 0128979985 tahu ke ngagai Pajisan ninya Barau ba nombor 0132269881 tau ke ngaga Jason ba nombor 0132830582. Nando baru pesan pemati ke dia kirim Olivia Ana Jerukan tau ke Bia atau ke Jason ke pagi tu. Jadi pesan tu madah ka payah ianya ekstur majrukan ana bom, ekstur majrukan ana bom tau ke apa Bia udah narik kemari hari 1-14 hari 9 lalu niang ekstur majrukan ana bom, niang ekstur rumah jerukan ana bom tau ke apa Bia tu deka dintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau ke Najisan tu ba nombor 0128979985 tau ke ngagai Pai Jason yang terbarau bernombor 0132269812 tau ke ngagai Jason bernombor 0132830582. Lalu pesan ya ke penudi ya sempat adik natai ke kami bawa pengerak pagi pagi hari 2 kita is keserito inya pesan pemati kerikirum cula anak abo tau ke bini yang manca tau ke Indai Ngumbang. Jadi ya pesan tu nuju Kabar Belayan ya ke diau ba ulu anap tengah anap muput kiba bala ba muput kanan ili anap ngapai mengga kebelayan ke dia bas menjai batang kakus murdi bala ba rumah juga anak anyi belasui rumah nyala anak kediat belasui ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa ya Ngumbang. Jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan,
manca na linggan tau ka pai ngumbang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca na linggan niang manca na linggan tau ka apai ngumbang tau dekat dintu bala mayuh malam pegilak malam mertiga 16 hari bulan 9 ba rumah niang tumpu di Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 ngagai pendam Dayak Lambir. Kita akan nemu sili lagi berkawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai culau tau kena ngumbang tempu bernombor kusuang 111-524-4792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82668 tau ke Henry double nama Sigau bernombor kusuang 111-4009365 nombor baru pesan pemati ke dikirim cula ana abo tau kenya tadi bini yang manca tau ke ina yang ngumbang jadi pesan tu madah lelaki ya ianya manca ana linggan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca ana linggan niang manca ana linggan tau ke apa yang ngumbang tau deka dintu bala mayuah malam pergilak malam bertiga 16 hari bulan 9 barumah niang tumpu di Miri sebedau ke di Anjuang ngagai pendamah Dayak Lambir kena hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusara batu uliah bertanya ngagai culah atau kena ngumbang tumpu bernombor kusuang 111-524-4793 tau ke ngagai Medlin double nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82669 tau ke ngagai Henry double nama Sigau bernombor kusuang 111-4009365 jadi nyanaka kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jaku Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakut tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakut ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakut tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngak terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
3: Plasa Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: YFM
6: Pengerak Pagi
7: YFM.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Selamat pagi, berkelang aku Daniel Stephen, bawa berita pagi YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak nagak meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena kemansang ke industri-industri hiliran gas bergulai dengan company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena kemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut meranak antara menua diadu maneh agi. Dikena negap ke Mobility Borneo.

0: Lalu tu isi berita. Sarawak disada mata pengawak meranak ke pokok timanggai $1 bilion Amerika dan juga kira 4.07 bilion ringgit. Hari pengawak tinggi mansang industri hiliran hari gas. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak tim meranak ke pokok Indorama tu bergulai dengan sebuah company hari Jipun. Didekang mansang ke produk hiliran hari gas di Sarawak. Yang ada ke pengawalnya ukai semina guna hasil gas menua ngau mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi. Serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke Jakutu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak pecem deka ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadeng deka diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 deka muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua. Bak pemansang ASEAN Power Grid. Yang ada ke Sarawak patut majak mansiak kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruang relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang ada ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu nyadi tuangak kuing kena memansang ke energi di Asia, kelimpah ringatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat majak cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri kena pukul infrastruktur di berharga RM3.8 bilion. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pukulnya dikena mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengkah guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Marudik Mulu ngau Long Panai, Long Lama dan ke 3M2L di panjai 142 km. 88 jalai balak ke ndak dikena agi di panjai kira 1331 km megah. Udah dituku upis kerja raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang madah ke pemansang tu megah mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus RM56.86 juta. Yang maksud ke Jakutoba Siti Pengerami di Miri. Pengangkut meraka antara menua dekat majak ditegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawak dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah hari infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen yang merasa patut diadu mana kagi ngambil ke semua pengawak berjalan yang lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakutu bahawa pengawak alai ngelancar ke cross border operational guidebook ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati-hati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan meruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang madah kebub lalau tidak dilancar kemegah oleh mantu Mansia Mayuh berarti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar mending ke berita hari YFM. Hospital baru lawas patut disikap dengan fasiliti serta perengkau tambah yang kawa mesin CT scan kapasiti katil ngau kuartus ungkup raban pengerai. Sampai Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke Tuk Berguna Benar dikenal negap ke servis pengerai berkandang menua Adab Utara Sarawak. Temuga muka peluang di hospitalnya diangkat menjadi hospital pakar. Yang ada ke fasiliti dicukup oleh mantuk pesakit ngambil nak datai berubat ngagai hospital di Limbang, Miri ngau Kota Kinabalu. kelebih lagi sidak tiagi diasuh datai berubat baru. Yang maksud ke jaku tu pengudah pengawak nyerah ke perujia ngagai spital lawas. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengawak nyedia ke kuarter sepatut diperunding berindik hari perkaranya ke nadai di Sengkawam Baskop Projek Hospital nakak ke Dato' yang madah ke fasilitinya berguna benar dikena nangkup peminta pengerja pengawak lebuh kapasiti ngau pengelandik hospitalnya diangkat jemah ila. Hospital lawas Dato' ulih alai 76 katil serta nyedia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Tunggujung ke pesakit oleh datai berubat di semai agi ngau diri sebilia. Sidak ti berkena ke teknologi pintar tiru AI dilalau ngami merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sebedau dikena atau ke dikerembai ngagai manusia mayu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna mega patut berhati ke undang-undang koda bisi. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur oleh dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke riput ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawam polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global mega mutar ke penanggul tidak pelabak ke nyadi ketegal hari AI. Yang maksud ke jaku tu ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisi limpang tak lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data yangnya Direktur Opis RTM Sarawak Wan Wizana Hasim. Bapak pengerami bukai Dato' Sri Fahmi madah ke pengawak nyedia ke diri ngintuk pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu dia tu batikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Tunjuk kaum nyadung barang pemerik ngagai temuai bak sekedar palan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawak sidak media di perjalai kengau lancar maya pengerami tuila. Yang maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehearsal penuh nyambut Hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Pekit golf sibuk amatur open ke-23 dekat dipasu lebih 140 pemain hari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelamat 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng madah ke penyampau sidak ke ngambil bagi bisa limit nitiah ke pemesai padang lalu sebagi hari sidak tu agi bak rintai nganti. Yang ada ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyedia ke 6 prize kereta di bergar lebih RM100,000 sebuah. Bak Rika Penudi dekat dipasu 36 ikut pemain ke pemaduk mana kelimpah hari bisik kategori induk ngau tetamu jemputan. Pengawal T-Off dekat di penyadi ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung, pemuda di pelabak ke nyerang pangan induk yang ngenak kayu bak kampung Nyabur, kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilis Seratus DSP Matthew Manggi mada ke mangsa ke berumur 35 tahun mega dipelabak ke diemba ngena duko sebedau ke dipalu suspek ngena kayu pelet. Tungujung ke mangsa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek udah ditangkap baru mahya kena lemai hari minggu tu tadi. Hasil hari penerang manusia mayuah. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena ngemansang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena gemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut Meraka Antara Menua diadu maneh lagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menaungkus 35 juta ringgit sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai ari dalam Gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari itu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampa utai ti nadai mayuh, nyak kebuah nanti digenggam, utainya nadaian dalam genggam. Mayang kena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sila nyak menyadi, seminak tinggal, boleh segenggam rapit aja. Dipanduak kebubur pen, nak cukup keempat sila menyadi. Taukah, inai nyerah kemenyadi biar kami ngambil duit dalam tabung manuk, lebuh meresah duit sian dalamnya, tak semina tinggal segenggam rapit aja. Nyanakak jaku dalam saritu ianya segenggam rapit.
1: Jaku dalam saritu tau dipendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempeka. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sekali tu YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Dewan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu penduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit ati tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sebedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Mayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pagi Rewind.
4: Mayu, kena dengar lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang ke, bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada datang di sini dengan udah, kalau di sini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, RM2 kenyak, Mayu.
5: Nanti bakal di empu, Mayu. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama tak beli di salu ya?
4: Sikinya, Mayu, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah, kualiti apa, mana megak. Ya standard quality ya.
5: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama aku deh. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kemasa jaluang.
4: Oh.
5: Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, setiap lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar nanti boleh. Lebih dari 1 liternya.
4: Oh.
5: Nama aku buat aku milihnya. Laman aku tu, Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat milih. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
4: Nah, patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
5: Kalah dia mudah. Orang cuma mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Ananda, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: Sapa gedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.